0: nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
5: Ya, pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Embarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
6: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Embarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, selain itu pendengar, PPIH Embarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Embarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Embarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Embarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
7: Ya, benar. Kloter 14 Embarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
8: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
7: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Embarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah

0: solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin kemandirian.
3: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkau

0: ya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
1: Ya, kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau, di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
4: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
6: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
7: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
6: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
8: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
6: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: kita kembali lagi di Jakarta pagi ini pendengar. Hari ini tanggal 22 Juni kita peringati sebagai ulang tahun kota kita tercinta Jakarta. Anda yang mungkin punya harapan-harapan apa buat kota kita tercinta Jakarta, boleh silakan Anda sampaikan harapan Anda di 0811 7972 7912. Sambil kita juga masih buka ya untuk polling tema pagi hari ini. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar temanya untuk kita bahas di ulang tahun Jakarta hari ini? Apakah yang pertama ini tentang pembukaan ini ya, lowongan kerja padat karya. Ini peluang kerjanya, peluang diterimanya sekitar 3%. Dan ternyata pelamar untuk lowongan kerja padat karya di Jakarta ini mencapai 100 ribu orang pendengar. Ini tema yang pertama. Yang kedua adalah pawai budaya Betawi. Ini akan merayakan HUT ke-499 Kota Jakarta. Yang ketiga adalah viral, ojol menangis saat motornya diangkut di sub. Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, turun tangan hingga petugas akhirnya minta maaf. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar, boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912. Dan kali ini kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan ya untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakirawan BMKG, ada Mbak Dini Istihanah yang bertugas pagi hari ini ya. Mbak Dini, apakah sudah tersambung? Coba kita hubungi kembali. Oke, Mbak Dini, selamat pagi, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Farid dan juga Sally. Dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 22 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah perairan pada pagi dan malam hari. Kemudian kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Indramayu. Serta angin dengan kecepatan mencapai 15 knot diprediksi akan terjadi di perairan Bekasi hingga Karawang, perairan Subang, serta perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Dini Istihanah dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok yang sudah menyampaikan untuk informasi perakiran cuaca kelautan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Batini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam Polling Jakarta pagi ini. Maaf, untuk edisi hari ini ya, tanggal 22 Juni 2026, di mana kami menawarkan 3 tema untuk Anda pilih. Yang pertama adalah peluang diterima kerja sekira 3%, pelamar lowongan kerja aparat karya di Jakarta mencapai 100 ribu orang. Yang kedua, pawai budaya Betawi ya, merayakan HUT ke-499 Kota Jakarta. Yang ketiga, viral ojol menangis saat motornya diangkut di sub. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, turun tangan hingga petugas minta maaf. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Ada Pak Andi, selamat pagi Pak Andi. Ini pilih temanya nomor 1, katanya miris ya, pelamar sampai 100 ribu, tapi yang diterima cuma sedikit. Kemudian ada juga Pak Budi, selamat pagi Pak Budi. Pilih temanya nomor 3, tentang ojol ya, katanya semoga ada solusi yang lebih manusiawi antara petugas dan pekerja di lapangan. Oke. Kemudian ada juga Pak Dedi, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2. Budaya Betawi itu identitas Jakarta. Semoga pawainya lancar ya, katanya. Kemudian ada juga Mbak Maya, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 2, katanya seru banget kalau ada pawai budawi, kalau ada pawai budaya. Ya, semoga juga lancar-lancar kegiatannya. Kemudian ada juga Fajar, selamat pagi Fajar, pilih temanya nomor 1. Persaingan kerja sekarang luar biasa ketat, katanya 3% itu kecil banget, jadi harus benar-benar upgrade skill. Kemudian ada juga siapa ini, Bu Nita yang ada di Pamulang, katanya selamat ulang tahun Jakarta tercinta, semoga maju pola pikir warganya agar kotanya juga ikut maju. Kemudian ada juga Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi Bu Tari. Ini pilih temanya nomor berapa ini Bu Tari? Ini mengucapkan ulang tahun ya buat Jakarta ya. Pastinya sangatlah ramai, sibuk, macet. Harapanku semoga kawan-kawan di seluruh daerah, semoga Jakarta selalu lebih banyak sisi-sisi kemanusiaannya dalam bertindak, berintegritas, kemudian juga apalagi ini warganya ikut bersih-bersih sampah gitulah ya, kurang lebih ya. Kemudian ada Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat pagi Bu Iren. Ini pilih temanya nomor 1 tentang padat karya. Kalau yang lain apa pilihan Anda pendengar, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Kemudian juga ada informasi tentang jalur Transjakarta pendengar. Ini ada kecelakaan ya di jalur Transjakarta, menabrak separator di dekat halte Cikoko, sementara layanan tidak berhenti di Cikoko dan Tebet Eco Park. Ini informasi dari CL Mania. Kalau saya lihat dari account X PT Transjakarta pagi hari ini ya update-nya, koridor 9 rute 4K, 7D, 9A dan 9C ini mengalami pengalihan rute karena adanya kendala teknis di sekitar halte Cikoko, sementara arah ke Pluit tidak melayani halte Cikoko dan halte Tebet Eco Park. Untuk Anda semuanya pendengar, masih kami tunggu gabungan Anda di Jakarta pagi ini.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini ya. Ada Pak siapa lagi ini tadi ya? Ada Bu Lestari, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 1. Katanya ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan gak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang terus bertambah katanya. Kemudian ada juga Mbak Rina, selamat pagi Mbak Rina. Ini juga pilih temanya nomor 1. Persaingan yang hanya menyisakan peluang kecil katanya buat yang terus ingin bekerja. Kemudian ada juga siapa ini, Pak Herman, selamat pagi. Pilih temanya tentang pawai budaya Betawi. Katanya ini penting ya sebagai bagian dari sejarah Jakarta yang nggak boleh hilang katanya. Kemudian ada juga Pak Yanto. Pilih temanya nomor 3. Menurut saya ini adalah refleksi dari hubungan antara kebijakan dan masyarakat di lapangan katanya. Kemudian ada juga siapa lagi ini, Bu Nurul, selamat pagi Mbak Nurul. Pilih temanya nomor 3. Menggambarkan realitas kehidupan pekerja lapangan yang seringkali ada di posisi yang rentan saat ini katanya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Yang lain, kalau mungkin Anda masih ingin memilih tema ya dalam polling pagi ini, masih kami tunggu. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber di 91,2 FM ya di Jakarta pagi ini. Silakan Anda sampaikan, nanti akan kami baca lagi untuk pilihan-pilihan Anda dalam polling pagi ini.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit ke-6, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ke-7, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
1: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini akan meresmikan jembatan penghubung Ancol dengan Jakarta International Stadium atau JIS. Gubernur Pramono Anung mengatakan peresmian ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain jembatan penghubung, Pemprov DKI juga menargetkan peresmian stasiun KRL di kawasan JIS. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas transportasi dan memudahkan masyarakat menuju kawasan stadion. Menurut Gubernur Pramono, fasilitas ini menjadi salah satu kado untuk warga Jakarta pada hari ulang tahun kota. Sementara itu, pendengar, Aliansi Masyarakat Jakarta hari ini menggelar aksi damai dan long march untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Aksi dijadwalkan mulai pukul 2 siang hari ini dengan melibatkan sekitar 50.000 peserta dari berbagai wilayah Jakarta. Massa akan bergerak dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju kawasan Patung Kuda di Silang Monas, Jakarta Pusat. Ketua aksi, Edi Marzuki, dikutip kantor Berita Antara, mengatakan kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kita tahu bersama pendengar, hari ini ya tepat 499 tahun Kota Jakarta. Tadi pagi saya juga ada mantun buat Anda yang mau berbagi pantun, boleh juga silakan ya, karena hari ini lagi ulang tahun Jakarta nih. 3 tema masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah tentang peluang diterima kerja sekira 3% pelamar lowongan kerja padat karya di Jakarta mencapai 100 ribu orang. Yang kedua, pawai budaya Betawi merayakan HUT ke-499 Jakarta. Yang ketiga adalah viral ojol menangis saat motornya diangkut di sub, dan wakil gubernur Jakarta Rano Karno turun tangan hingga petugas minta maaf. Yang belum saya baca lagi ini untuk Anda yang sudah memilih tema, ada Bu Wati selamat pagi yang ada di Jakarta Timur, pilih temanya tentang pawai budaya katanya. Serem banget lihat Jakarta lagi rame acara kayak begini, rasanya jadi pengen jalan-jalan mulu katanya. Kemudian ada juga Mama Sri, halo Mama Sri yang ada di Jakarta Timur juga. Ini juga pilih temanya pawai budaya. Katanya keren sih, Jakarta gak cuma gedung-gedung tinggi aja yang bisa kita lihat atau macetnya, tapi juga ada parade budaya katanya. Kemudian ada lagi siapa ini? Sebentar, Mbak Fitri, halo Mbak Fitri, ini pilih temanya nomor 1 katanya. Kemudian ada juga Bu Siti, selamat pagi Jakarta Barat, ini juga pilih temanya tentang pawai budaya Betawi. Biasanya kan kita sibuk kerja, macet gitu, nah ini refreshing aja kalau ada pawai budaya. Kemudian ada juga Pak Selamat, selamat pagi Pak Selamat yang ada di pusat, Jakarta Pusat. Sebagai warga Jakarta harus bangga dengan kebudayaan Jakarta. Jadi saya pilih temanya yang pawai budaya Betawi. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Dan setelah kita rekap ya untuk suara-suara Anda yang masuk dalam polling pagi ini, yang terpilih temanya adalah pagi hari ini. Drum roll please. Yang terpilih adalah tema tentang hari ulang tahun Kota Jakarta ya. Ada pawai budaya, kemudian juga ada gelaran-gelaran menarik lainnya. Mungkin Anda tadi malam ke PRJ atau mungkin PRJ sekarang namanya Jakarta Fair ya, kaget saya ternyata di sebelah saya ada orang. Dari tadi saya gak ngeliat. Yang jelas mendengar ini pawai budaya Betawi dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni ya. Ini digelar kemarin ya di kawasan HBKB pada tanggal 21, rame banget, Anda mungkin sempat melihat juga di sana. Sampai sore pun saya ke kawasan Monas ya, itu ada anak-anak kecil yang pakai kostum kebaya Jakarta. Ada juga yang cowok-cowoknya tuh anak-anak kecil itu juga pakai baju adat Betawi gitu ya. Karena kemarin lumayan ramai ya, pas waktu hari Minggu ada karnaval budaya, kemudian juga rangkaian acaranya ini masih berlangsung, sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Ada Jakarta Great Sale, kemudian juga ada Jakarta Fair, kemudian juga ada Jakim ya kemarin minggu lalu, kemudian juga masih akan ada hari ini pun juga dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Jakarta. Ada peresmian tadi yang kami bacakan informasinya di kelas berita ya, ada peresmian jembatan penghubung antara Ancol dengan JIS, kemudian juga peresmian KRL ya, stasiun KRL di kawasan JIS itu pun juga akan berlangsung hari ini sebagai beberapa kado untuk Anda warga Jakarta. Dan mungkin sebenarnya bukan warga berKTP Jakarta kayak saya ya, KTP-nya Bekasi tapi kan tinggalnya di Jakarta gitu. Kalau Anda sendiri gimana pendengar dengan ulang tahun Kota Jakarta, Anda paling nunggu acara apa gitu ya, atau mungkin Anda punya harapan apa, silakan Anda sampaikan harapan-harapan Anda untuk kota kita tercinta Jakarta yang hari ini lagi berulang tahun ke 499. Sampaikan harapan Anda 0811 79 727 912. Jack nih.

0: Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan. Kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

dan transportasi umum seperti TransJakarta, kemudian juga MRT dan juga LRT dengan tarif Rp1 khusus untuk hari ini tanggal 22 Juni ya, dan juga nanti di weekend pun juga sama begitu. Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Ini diungkapkan oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta pada hari Minggu kemarin. Dalam unggahannya, tarif Rp1 ini tidak hanya berlaku pada tanggal 22 Juni saja, melainkan juga diperluas di weekend nanti ya, karena weekend nanti puncak perayaannya di Bundaran HI pendengar tanggal 27. Anda yang mungkin pengen seru-seruan gitu ya, bisa datang ke Bundaran HI nanti pakai TransJakarta Rp1 tuh. Kemudian selain transportasi umum ya, hari ini pun juga Anda yang mau menuju ke tempat-tempat seru yang ada di Jakarta, misalnya Monas atau mungkin Ancol, itu pun juga gratis hari ini pendengar. Dan Monas yang biasanya hari Senin itu tutup ya, ini buka pada tanggal 22 Juni ini bertepatan dengan HUT ke-499 Kota Jakarta. Khusus hari ini Monas akan beroperasi dari pagi sampai dengan malam, yang umumnya tutup untuk kunjungan di hari Senin. Operasional khusus ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-499 Jakarta. Selain bisa menikmati kawasan Monas lebih lama, warga Jakarta juga dapat menikmati akses gratis ke sejumlah destinasi pilihan pada tanggal 22 hari ini sekali lagi, dan juga tanggal 27, 28 Juni juga nanti. Monas khusus untuk hari ini, jam bukanya atau jam operasionalnya diperpanjang sampai dengan malam pendengar ya. Jadi bukanya mulai dari jam 8 pagi ini sampai dengan jam 22 atau jam 10 malam nanti, di mana pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas mulai dari museum diorama sejarah yang ada di bawah, kemudian ruang kemerdekaan, sampai dengan area puncak Monas itu pun juga bisa gratis di sana. Kemudian pengunjung yang datang malam hari, Monas juga menyiapkan pertunjukan air mancur menari. Ini digelar dalam dua sesi, pukul 19.30 atau setengah 8 malam, dan pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam. Sekali lagi hari ini bukanya sampai dengan jam 20 ya. Kalau biasanya kan jam setengah 6 udah ini ya, jam setengah 6 sudah mulai persiapan mau tutup gitu. Silakan pendengar, Anda punya harapan apa untuk kota kita tercinta Jakarta? Boleh silakan Anda sampaikan. Termasuk juga unek-unek, kayaknya Jakarta perlu perbaikan apa gitu. Boleh silakan Anda sampaikan. Hari ini kota kita tercinta Jakarta lagi ulang tahun sekali lagi 499. Sampaikan harapan Anda dan juga kebanggaan Anda, dan tentunya sama-sama kita jaga Jakarta tentunya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar masih di Jakarta pagi ini. Nanti juga karena ada narasumber kami akan ngobrol juga tentang Jakarta tentunya pagi hari ini.

0: Masih banyak barang bekas nih yang bisa nampung air. Perlu dicek ini. Bu Pita?
1: Pak RT, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Siang Bu Pita. Saya lihat ada ember dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air di halaman rumah Bu Pita. Itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah loh Bu Pita.
1: Oh gitu ya Pak RT. Tapi itu kan airnya cuma sedikit Pak. Saya rasa nggak masalah deh. Lagian sebentar lagi juga kering sendiri kok.
0: Justru walaupun sedikit dan sebentar, itu sudah cukup untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus dulu, Bu.
1: Gitu ya, Pak RT. Saya kira selama ini aman-aman aja. Kalau gitu nanti deh saya bersihin dan saya buang ya.
0: Betul, Bu Pita. Kita lakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas.
2: Jangan remehkan genangan air sekecil apapun. Cegah demam berdarah sejak dini, mulai dari rumah kita.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
5: Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan kita juga masih bahas tentang hari ulang tahun Jakarta hari ini tanggal 22 Juni ya. Kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik dari Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia, ada Pak Tubagus Haryo Karbianto. Selamat pagi Pak Tubagus.
6: Selamat pagi Mas.
5: Selamat pagi dengan Farid saya ya. Pak Tubagus, ini kabarnya lagi di Balai Kota ini pagi hari ini. Ada keriaan apa di situ mungkin?
6: Hari ini kan ada rapat dengan jajaran Sekda ya, terkait dengan perumusan peraturan gubernur sebagai turunan dari Perda KTR Jakarta kemarin.
5: Oke. Akan ada ini ya, apa namanya, pembahasan lagi ya, Pak Tubagus ya, terkait dengan Perda KTR. Oke, baik. Pak Tubagus, hari ini tepat 499 kota kita tercinta Jakarta yang menjadi catatan Pak Tubagus dan juga teman-teman dari Fakta, apa nih tentang Jakarta begitu sekarang-sekarang ini?
6: Ya, saya kira ketika setiap kali ada selebrasi ulang tahun, ya kembali lagi sih sebetulnya, balik lagi ke PR-PR-nya Kota Jakarta, siapapun gubernur jenderalnya ataupun gubernurnya, persoalan klasik masih tetap menjadi persoalan. Okay. Apalagi sekarang dengan isu climate change ya. Jadi paling nggak satu misalnya, langit biru Jakarta setelah 499 tahun ini mau dibawa kemana? Kita kita lihat betul rapat merah terus ya. Makanya waktu tahun 2005 kan ada Perda tentang pengendalian pencemaran udara. Yang pertama, yang kedua ya saya kira lagi ya tentang banjir dan rob itu juga masih jadi persoalan, khususnya di teman-teman di Jakarta Utara ya. Mau hujan mau enggak, setiap kali air pasang pasti juga mereka tergenang. Yang ketiga saya kira tentang tata ruang. Ini kan Jakarta sudah menyusun RTRW ya 2022 sampai 2042 tuh. Nah pertanyaannya 10 tahun lagi Jakarta buat siapa sih gitu kan? Buat kita-kita yang sekarang ada di Jakarta apa yang gimana?
5: Iya, oke.
6: Yang berikutnya saya kira berikutnya tentang transportasi ya Mas. Yang masih masalah ada MRT sudah kemana-mana, ada LRT, ada Jaklingko, ada Transjakarta. Tapi ya macet tetap aja gitu. Jadi mau dibawa kemana? Termasuk juga saya kira mungkin nanti sore akan ada selebrasi besar-besaran ya. Ada bazar dan sebagainya. PRJ juga udah buka. Pasti akan ada macam-macam. Anggaran yang MM-an itu apa nggak mendingan buat warga yang memang masih banyak warga Jakarta yang masih memerlukan bantuan. Saya kira beberapa catatan itu yang saya kira menjadi refleksi ulang tahun 499 Kota Jakarta kita ini gitu Mas.
5: Oke, baik. Tapi kemudian ada apa yang mungkin bergerak ke arah yang lebih baik untuk Jakarta sekarang-sekarang ini?
6: Ya, saya kira yang paling signifikan kan yang paling kelihatan ya, saya kira transportasi ya.
5: Transportasi.
6: Walaupun memang tadi saya kritik kita kan tetap moda transportasi sudah sangat variatif, terintegrasi antar moda dan sebagainya, tetapi kemacetan tetap terjadi. Saya kira bottleneck-nya adalah karena ada beberapa kebijakan yang sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah digelontorkan tapi tidak dieksekusi juga, misalnya tentang ERP ya, electronic pricing dan sebagainya, terkait dengan misalnya juga tentang dimahalkannya sebetulnya ruang-ruang parkir yang menuju ke tengah kota misalnya gitu. Terus misalnya kebijakan tentang park and ride, jadi orang-orang yang ada di luar kota bisa parkir di halte atau di stasiun terdekat dan mereka bisa lanjut dengan public transport ke dalam sehingga kemacetan di tengah kota tidak terjadi. Semacam itu mas, sebetulnya pasti banyak PR-nya, tapi kita bisa lihat lah sudah ada. Termasuk juga saya kira kalau kita lihat dari subsidi yang selalu digelontorkan untuk transportasi, mungkin ya ke depannya Jakarta harusnya mulai memikirkan kalau perlu transportasi gratis, bukan hanya murah tetapi justru gratis misalnya.
5: Gratis, ya.
6: Saya kira dengan APBD-nya DKI Jakarta, saya kira sangat dimungkinkan public transport di Jakarta itu bisa gratis.
5: Gitu. Oh, okay, baik. Nah kemudian terkait dengan ini campaign atau branding ya, terkait dengan Jakarta Kota Global begitu. Gimana tuh persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sekarang ini? Apakah sudah on track atau apa lagi yang perlu di garis bawahi begitu?
6: Saya kira Jakarta sebagai kota global sudah tidak bisa tunda lagi, gitu. Justru dengan label kota global seharusnya Jakarta segera membenahi banyak hal ya, termasuk juga misalnya kemarin ada kekisruhan antara feeder Jakarta Trans Jabodetabek katanya mau naik tarif dan sebagainya itu karena sebetulnya dulu ide tentang aglomerasi kota-kota yang ada di buffer zone-nya DKI itu belum terjadi sehingga selama ini termasuk juga misalnya mas kalau kita lihat sekarang ada kekisruhan tentang sampah ya karena ketika longsornya sampah di Bantar Gebang itu juga jadi persoalan bahwa akhirnya Jakarta tidak bisa berdiri sendiri gitu, dia harus juga punya kerjasama dengan buffer zone-nya Jabodetabeknya gitu. Nah saya kira kalau jadi kota global dia tidak bisa sendiri, dia harus juga mengajak seluruh kabupaten kota yang ada di sekeliling Jakarta juga untuk bergerak menuju aglomerasi dalam arti positif ya. Sehingga Jakarta tidak bergerak sendiri, tetapi Jakarta bergerak bersama-sama dengan mitranya, dengan partnernya, dengan tetangganya, sehingga ketika dia buang sampah, dia menjadi tuan rumah yang baik. Dia juga harus mengelola sampahnya dengan baik dan seterusnya, sehingga meminimalisir misalnya suplai sampah yang ada ke Bantar Gebang misalnya, walaupun katanya Bantar Gebang sudah jadi asetnya DKI walaupun itu ada di wilayah Bekasi. Nah hal-hal semacam ini yang termasuk tadi pengelolaan sungai dan sebagainya itu kan sangat klasik. Dulu ada banyak sekali wadah-wadah untuk membicarakan itu, tetapi kembali lagi akhirnya ego sektoral, ego teritorial itu tidak menjadikan Jakarta sebagai pemain sendiri, dia harus mengajak itu semua. Dan kalau dia mau menjadi kota global, dia tidak bisa sendiri, karena semuanya akan terpengaruh juga dengan teman-teman yang ada di buffer zone-nya gitu, Pak. Mas, itu yang PR besarnya. Jadi saya kira tahun depan 5 abad harusnya itu sudah diselesaikan sehingga memang itu bisa melintaskan Jakarta menjadi kota global secara utuh.
5: Okay, baik. Berikutnya juga ini dalam rangkaian ulang tahun kota Jakarta itu kan ada peresmian-peresmian tuh. Kemarin meresmikan kawasan Rasuna Said begitu ya. Kemudian juga hari ini nanti kan ada peresmian jembatan penghubung JIS ke Ancol ya. Hari ini begitu. Kemudian juga terkait dengan stasiun KRL. Kalau terkait dengan peresmian-peresmian fasilitas-fasilitas ini, gimana catatan dari Pak Tubagus?
6: Ya, saya kira kalau seremonial peresmian sarana fisik dan fisik di sebuah kota untuk warganya, akhirnya kembali lagi sih sebetulnya apakah memang sarana dan prasarana yang sudah disiapkan dan diselebrasi dalam rangka ulang tahun Jakarta ini memang akhirnya kembali lagi kepada warga, kemaslahatan warga, kan konteksnya itu sih sebetulnya. Sehingga memang mungkin masih banyak lagi sarana fisik yang akan diresmikan, tetapi kembali lagi sebetulnya ketika itu dibuat, ketika itu direncanakan, ketika itu nanti dieksekusi bahkan diresmikan, kembali lagi sebetulnya feasibility study-nya apakah memang sudah ada, termasuk juga apa beneficiary-nya, siapa penerima manfaatnya, apakah manfaatnya lebih besar ketimbang misalnya nanti akhirnya jadi mangkrak dan seterusnya. Kan banyak sekali sebetulnya sarana fisik yang akhirnya secara physically itu bagus banget, tapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh dimanfaatkan maksimal oleh warga untuk sarana-sarana tadi. Jadi memang ini menjadi refleksi bahwa Jakarta kedepannya baik itu fisik maupun sosial maupun budayanya apakah memang didedikasikan untuk warganya atau bukan. Kembali lagi, apakah itu hanya untuk mengejar program, mengejar fisik, tetapi jangan lupa kota itu adalah habitat, tempat, tapi dia juga punya warga yang punya habitus, yang punya habit, punya kebiasaan, punya culture, dan ini harusnya disesuaikan antara habitus dengan habitat tadi, begitu Mas.
5: Nah ini terkait dengan tadi ya, pembangunan fisik, kemudian juga terkait dengan program-program. Tentunya menjelang 5 abad Jakarta harapannya adalah semuanya semakin baik begitu. Tapi baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan kabar ada seorang siswa SMA 6 begitu ya, yang meninggal begitu. Ini akibat kecelakaan yang diduga karena kabel yang menjuntai di jalan begitu. Belum juga ada, baru-baru ini ada juga ojol ya, yang menangis karena motornya diderek sama dishub, dan kemudian walaupun dari pihak dishub akhirnya sudah minta maaf. Apa nih yang bisa dibaca dari peristiwa-peristiwa ini, Pak Tubagus?
6: Ya, saya kira itu sangat-sangat mengenaskan ya, nyawa hilang gara-gara pemerintah kotanya tidak melakukan mungkin satu misalnya patroli. Kita kan sekarang punya teman-teman PPSU, kita punya Satpol PP yang sampai di kelurahan. Nah itu fungsi dan tugas mereka apa? Seharusnya mereka punya tugas dan fungsi tambahan adalah mereka melakukan patroli. Mereka melakukan patroli untuk melihat apakah sarana dan prasarana serta keamanan, ketertiban dari wilayah mereka itu bisa berjalan baik atau tidak. Saya kira kabel terjuntai kan sebetulnya ketika ada early warning, misalnya ada warga yang punya misalnya pertama kali warga melihat ada kabel menjuntai melintang di jalan dan itu membahayakan, seharusnya kalau memang sistem pengaduannya baik, misalnya ada panic button, misalnya kayak melaporkan bahwa Pak ada kabel PLN atau kabel sekarang kan yang lagi ini banget, misalnya kabel serat optik misalnya di mana-mana itu kan gulungannya sampai gede-gede dan sangat mengganggu estetika kota misalnya. Nah itu kan sebetulnya bisa dilakukan sebuah tindakan preventif ketika ada terjadi peristiwa, terjadi lihat fenomena yang membahayakan keselamatan keamanan, warga bisa ngadu kemana. Atau misalnya ketika aparat di tingkat kelurahan, RT dan RW misalnya melakukan patroli dan mereka melihat itu, apa yang bisa dengan kapasitas yang mereka punya, apa yang bisa mereka lakukan sebagai titik awal, misalnya apakah misalnya pakai galah misalnya dinaikkan kabelnya dan seterusnya. Ini kan akhirnya kembali lagi kepada culture ya. Ada orang yang melihat sebuah fenomena yang mengganggu, misalnya ya dicek aja. Karena mungkin dia juga melakukan itu, misalnya di banyak tempat kan ya, dengan sampah sembarangan kalau udah malam dan sebagainya misalnya. Nah, hal-hal kecil semacam ini juga perlu adanya sensitivitas dari warga dan juga dari aparat pemerintah kita. Dan saya kira ke depan 5 abad Jakarta, seharusnya Jakarta bukan saja menjadi kota yang global tapi juga kota yang humanis juga gitu, yang ramah terhadap warganya, yang ramah terhadap perkembangan yang ada di, dan juga sensitif dengan dengan apa yang sedang terjadi di sebelahnya gitu.
5: Jadi terakhir nih Pak Tubagus, apa lagi nih kuncinya biar Jakarta yang semakin tua, semakin matang, tapi juga menjadi semakin bijaksana, khususnya untuk kita yang tinggal di Jakarta begitu?
6: Kalau dari sisi kebijakan publik, saya kira kembali lagi, setiap kebijakan yang mau dieksekusi, setiap kebijakan yang mau dieksekusi tentunya harus melewati tahap-tahap. Ya, ketika dia melakukan assessment, dia juga melibatkan publik, sehingga publik juga tahu, dan publik tidak hanya menjadi seorang penonton terhadap pembangunan kotanya. Saya kira itu yang menjadi landasan kuat kalau memang menjadi kota global. Karena globalisasi sebuah kota tanpa partisipasi dari masyarakatnya, tanpa misalnya tadi complaint center, kanal pengaduan yang cepat tanggap dan seterusnya, maka kota itu hanya menjadi kota fisik, bukan menjadi kota yang manis. Saya kira menuju lima abad kota Jakarta di tahun depan, saya kira dalam satu tahun ini harusnya pemerintah kota melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat signifikan menuju ke sana.
5: Oke, baik. Pak Tubagus, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak Tubagus, ya.
6: Oke, terima kasih.
5: Baik, Mas. Terima kasih. Selamat pagi.
6: Selamat ulang tahun Jakarta.
5: Selamat ulang tahun Jakarta. Terima kasih. Demikian pendengar, ada Pak Tubagus Haryo Karbianto. Beliau ini adalah pengamat kebijakan publik dari Fakta Forum Warga Kota. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun Jakarta, harapan Anda apa, boleh juga silakan di 0811 7972 7912.

0: macet. Sumpah. Mana banjir lagi hujan.
1: Eh, Bu Rani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
2: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
3: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
1: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
3: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
2: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
1: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
3: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia, kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
4: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
5: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital. Melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
6: Jakarta

0: sekali ya musiknya ya. Ini ada Eka Gustiwana bersama dengan Kojek dan juga Putriana dengan Semua Ada di Jakarta. Anda semuanya warga Jakarta pastinya lagi happy harusnya. Hari ini ulang tahun Jakarta. Ada fasilitas naik transportasi umum gratis atau 1 rupiah. Dan juga masuk ke tempat-tempat seru yang ada di Jakarta pun juga gratis hari ini. Kemudian weekend nanti ya, tanggal 27 dan juga 28. Bu Titik yang ada di Sunter, selamat pagi. Katanya orang tua saya asli Jawa, Jogja. Tapi karena tentara, makanya pindah-pindah sampai ke Jakarta. Saya cinta banget sama Jakarta, jadi biar tetap jadi ibu kota negara saja, itu katanya. Selamat hari ulang tahun Jakarta, semoga semakin maju dan juga tambah cantik. Itu kata Bu Titik yang ada di Sunter. Hari ini pendengar akan ada ini ya, rapat paripurna peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Beberapa mantan gubernur DKI Jakarta disebut, diantaranya adalah Fauzi Bowo, kemudian Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, hingga Anies Baswedan. Ini katanya juga masuk dalam daftar undangan rapat paripurna. Ketua DPRD DKI Jakarta Sutalinudin ini bilang kalau undangan kepada para ex-gubernur menjadi bagian dari upaya menghadirkan nuansa kebersamaan lintas generasi kepemimpinan dalam momentum ulang tahun ibu kota. Dan walaupun demikian, Suhut mengaku belum menerima konfirmasi final terkait dengan siapa saja mantan gubernur yang dipastikan akan hadir dalam paripurna ini. Dan kalau dari anggota wakil ketua DPRD DKI Jakarta Basri Basko memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dengan harapan kalau ibu kota akan terus berkembang menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia pun juga berharap berbagai persoalan yang masih dihadapi warga ke depannya ini dapat terus ditekan, terutama terkait dengan keamanan lingkungan. Nah, ini yang masih menjadi PR begitu ya, karena akhir-akhir ini kayaknya tindak kriminalitas makin banyak begitu. Kemudian kalau rangkaian ulang tahun Jakarta, ada pasar malam Kebun Sirih di halaman gedung DPRD DKI Jakarta beberapa hari yang lalu ya. Ini dekat tempat saya tuh. Kegiatan ini untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta digelar setelah bazar DPRD DKI Jakarta itu menghadirkan ada hiburan bagi warga, mulai dari bazar produk UMKM, kemudian permainan anak, ada juga nonton bareng layar tancap ya, sampai dengan sajian kuliner di Kebon Sirih. Anda yang mungkin tinggal di Kebon Sirih dan sekitarnya, kalau mungkin Anda ingin lagi kemarin juga sempat menyaksikan kemeriahannya, kira-kira bagaimana, boleh silakan Anda sampaikan juga di 0811 79 727 9 12. Dan kita akan lanjutkan kembali pendengar masih Jakarta pagi ini. Tema yang paling banyak Anda pilih adalah ini seputar ulang tahun Jakarta.
1: Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang, dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan, kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
0: Masih di Jakarta pagi ini pendengar, hari ini ulang tahun ke-499 kota kita tercinta Jakarta. Apa harapan Anda, boleh disampaikan yuk ke 0811 79 727 9 12. Anda yang sudah lama tinggal di Jakarta atau mungkin Anda yang lahir dan besar di Jakarta, itu juga bagaimana testimoni Anda begitu. Kali ini kami sudah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Bamus Betawi, ada Bang Tahyudin Aditya. Selamat pagi Bang.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tayudin, selamat ulang tahun kota kita tercinta Jakarta ya, Bang Tayudin sebagai Sekjen Bamus Betawi.
3: Terima kasih.
0: Ya. Kalau dari Bang Tayudin sendiri harapannya apa, Bang? Ulang tahun Jakarta tahun ini?
3: Tentu harapan kita ini kan momentum menuju ke arah 5 abad Jakarta ya. Tentu kita sangat berharap Jakarta, pemerintah di bawah pimpinan Bang Anum, kalau orang Betawi bilangnya Bang Anum,
0: Bang Anum
3: ini benar-benar dapat mewujudkan harapan kita semua, ya enggak, sehingga bukan hanya slogan, bagaimana Betawi menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Apalagi kita tahu bahwa tema besar Kota Jakarta pada hari ini adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Nah, era barunya yang mana? Gitu begitu. Okay. Yang era baru bergerak era baru mana? Tentu era baru yang dapat memberikan kemaslahatan buat masyarakat Betawi khususnya dan umumnya Kota Jakarta. Sehingga benar-benar dapat terwujud cita-cita dan harapan semua orang ini. Karena Jakarta adalah kota global yang berbudaya, tahun lalu begitu kan. Maka berarti era barunya kemarin yang sudah di fondasinya berbudaya, maka itu sekarang era baru ya tadi, meningkatkan sejahteraan sehingga harkat martabat orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta dapat terwujud dengan baik. Itu, Bang.
0: Nah, kemudian di bawah kepemimpinan dari Bang Anung ini sendiri nih, kalau dari Bang Tayudin sendiri, ngelihatnya bagaimana terkait dengan program-program atau pembangunan yang sedang dijalankan ini ya, melibatkan warga Betawi, mungkin yang diwakili dari Bamus Betawi, konteks, bagaimana?
3: Dalam konteks Betawi, saya lihat beliau masih komitmen terhadap apa yang menjadi janji kampanyenya itu. Dan sampai hari ini beliau tetap terus dalam pidato-pidatonya menggelorakan bahwa Betawi harus menjadi tuan rumah di diri sendiri. Dan saya lihat sudah mulai pergerakan gitu, pelaksanaan program-program, dan kita berharap selanjutnya instansi terkait itu juga harus sinergi dengan gagasan pikiran Bang Anum gitu kan. Tidak mungkin menjadi kota besar, kota yang global menuju era baru, dengan meninggalkan adat istiadat tradisi masyarakat inti Jakartanya. Maka masyarakat inti Jakarta yang masih mempertahankan adat istiadat itu sebagai landasan fondasi yang kokoh untuk mencapai era baru Jakarta. Begitu, Bang.
0: Kalau yang masih menjadi PR nih dalam catatan Bang Tayudin apa nih?
3: Ya, PR-PR-nya tentu masih ada. Bagaimana misalnya Perda pelestarian kebudayaan Betawi ini belum maksimal. Bahkan eranya Bang Anum ini ya baru katakanlah belum 5%-nya gitu kan. Tapi saya lihat udah trennya positif gitu loh. Dari 0-0 sampai sekarang mulai tren, mulai naik gitu kan. Cuman tadi belum berbanding lurus dengan amanat Perda itu. Dimana yang kita harus kawal, yang kita khawatirkan itu hanya retorika politik begitu kan, tapi tidak diwujudkan dalam karya nyata bagaimana mewujudkan Perda kebudayaan Betawi itu benar-benar terwujud dengan baik. Apa itu buktinya? Kita belum lihat Bang Anum ini menerbitkan satu produk hukum regulasi yang berkaitan dengan Perda kebudayaan Betawi. Kita pengen beliau tuh membuat pergub-pergubnya, karena baru Perda, kan Perda perlu turunan. Selain pergub ada ingub. Kalau sudah itu pergerakannya sangat cepat itu. Ya kan? Kalau sekarang ya 5% itu karena baru retorika. Kalaupun ada program-program yang bersifat lipstick saja gitu kan. Kenapa? Karena tidak didukung dengan regulasi. Kalau udah regulasi yang 5% bisa cepat 50% bisa itu. Kenapa? Didukung oleh regulasinya. Apa itu rupanya? Berbentuk pergub, ya enggak? Pergub-pergub dan ingub-ingub. Karena di Perda itu banyak item-item yang harus dilaksanakan secara maksimal, begitu.
0: Oke, baik. Semoga secepatnya ya, Bang Tahyurin ya, ini turun ada pergub dan juga ingub biar budaya Betawi juga makin maju dan juga makin lestari tentunya ya. Baik, terima kasih Bang Tahyurin, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian pendengar, ada Sekjen Bamus Betawi, ada Bang Tahyudin Aditya di Jakarta pagi ini. Kita akan lanjutkan kembali pendengar pukul 9. Kami akan menghadirkan Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan tentang fasilitas umum yang ada di Jakarta, boleh silakan Anda sampaikan 08 11 79 727 912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Saatnya Halo RRI, pendengar Anda menyampaikan keluhan-keluhan, yuk laporan-laporan tentang fasilitas umum yang ada di Jakarta atau mungkin layanan-layanan yang Anda rasakan di Jakarta yang menurut Anda kayaknya kok kurang optimal begitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan, nanti kami akan teruskan laporan atau informasi dari Anda ini ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Boleh silakan pendengar Anda sampaikan di 0811 79 727 912, apalagi sekarang ini kan lagi ulang tahun ya kota kita tercinta Jakarta. Tentunya kita sebagai warga Jakarta atau mungkin orang yang sebenarnya KTP-nya bukan Jakarta tapi tinggalnya di Jakarta kan ya, perantauan, atau mungkin Anda yang tinggalnya daerah penyangga tapi setiap harinya beraktivitasnya di Jakarta ya, akan menjadi hal yang bagus begitu kalau kita sama-sama peduli. Jadi kalau misalnya ada fasilitas umum yang rusak, boleh Anda sampaikan di sini biar nanti juga pihak yang terkait ini bisa mendapatkan informasinya untuk secepatnya ditindaklanjuti untuk kebaikan kita bersama tentunya ya. Boleh silakan pendengar, Anda jadi warga harus ini ya, harus kritis, harus peduli juga dengan kondisi di sekitarnya. Mungkin ada jalan-jalan yang rusak, ada trotoar yang gimana gitu kondisinya, ada kabel-kabel yang masih semrawut di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati atau mungkin yang biasanya jadi jalur Anda tuh menuju kantor atau mungkin pulang ke kantor, atau mungkin jalur Anda kalau pas lagi mau nongkrong sama teman-teman ya. Atau mungkin buat Anda yang kemarin sempat jalan ke titik mana yang ada di Jakarta yang kayaknya gue belum pernah deh datang ke situ gitu ya, pas begitu ke sana ternyata kok jalannya ada yang rusak atau mungkin ada fasilitas apa begitu yang menurut Anda perlu perbaikan, boleh yuk silakan Anda sampaikan karena nanti akan kami teruskan laporan-laporan dari Anda, informasi-informasinya, keluhan-keluhannya akan kami sampaikan ke pihak yang terkait pendengar untuk segera ditindaklanjuti. Jadi jangan ragu ya, nomor kami di 0811 79 727 912.

0: Silakan pendengar, kami tunggu gabung Anda ya untuk menyampaikan laporan-laporan, keluhan-keluhan tentang kondisi di sekitar Anda yang sekiranya kalau menurut Anda ini kayaknya perlu diperbaiki deh, atau mungkin perlu atensi dari pihak yang terkait begitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan pendengar di 0811 7972 7912, ataupun juga bisa Anda telepon ke 0213440696 dan juga di 3441499. Sampaikan di Halo RRI nanti untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kalau misalnya Anda nggak mau disebutkan namanya, boleh juga silakan Anda sampaikan ya, kira-kira apa yang perlu Anda sampaikan, silakan. Makanya nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya. 0811 7972 7912. Baru-baru ini kan ada apa kejadian viral di mana ada driver ojol begitu ya, yang motornya kemudian diangkut oleh Dishub. Ini sudah mendapatkan atensi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dan kemudian sudah minta maaf juga begitu dari pihak Dishub. Kemudian ini kan menjadi apa ya, menjadi atensi banyak warga Jakarta begitu. Dan kemudian ada juga yang bilang katanya ada pungli tuh Rp290.000 ke ojol yang motornya diangkut begitu. Nah, ini terkait dengan hal ini pendengar. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin membantah ya adanya pungutan denda pada kasus seorang driver ojol, namanya adalah Pak Sulis Agung Wibowo, 44 tahun, yang menangis ketika motornya diangkut di Jatinegara pada tanggal 17 Juni beberapa hari yang lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Budi untuk meluruskan informasi yang beredar di medsos bahwa driver ojol tersebut katanya dimintai uang Rp250.000 sebagai syarat motornya dikembalikan usai diangkut karena parkir di atas trotoar. Dan ditegaskan juga oleh Pak Budi bahwa aturan denda untuk kendaraan yang diderek atau dibawa ke kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah dihapuskan sejak tahun 2024. Dan hari itu juga menurut Budi ya, Pak Sulis ini driver ojol langsung mengambil sepeda motornya di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dan Pak Sulis ini hanya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, kedatangan para petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur ke rumah Sulis ini bukan untuk mengembalikan motor, tapi untuk bersilaturahmi secara kekeluargaan untuk meredam kegaduhan di media sosial. Kedepannya Dishub Jakarta akan berkolaborasi dengan komunitas ojol agar para pengemudi lebih mematuhi aturan di jalan, katanya. Kalau Anda sendiri pendengar ada keresahan atau kepedulian apa tentang fasilitas umum di sekitar Anda? Yuk silakan Anda sampaikan yuk, 0811 7972 7912. Nanti untuk keluhan yang masuk akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Yuk pendengar, silakan Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda yang sekiranya menurut Anda ini perlu untuk mendapatkan perhatian dan juga tindak lanjut ya dari pihak yang terkait untuk segera diperbaiki begitu. Kalau memang fasilitas yang rusak, segera diperbaiki. Kalau misalnya layanan yang belum optimal, semoga bisa diperbaiki juga untuk lebih memuaskan tentunya ya. Apa nih, mungkin Anda sempat lewat terus ada lampu penerangan jalan yang nggak nyala, misalnya di titik mana ya, jalan mana yang memang menjadi jalur Anda untuk bolak-balik pulang dari rumah ke kantor atau sebaliknya dari kantor menuju ke tempat tinggal Anda atau bagaimana. Boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12, ataupun juga bisa Anda sampaikan dengan menelpon langsung di 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Fasilitas umum di sekitar kita tuh kan banyak banget ya, ada jalan raya, kemudian ada JPO. Nah kalau JPO gimana nih, Anda yang sering menggunakan transportasi umum kemudian nyebrangnya pakai JPO, itu kan pasti tahu ya kondisinya ya. Ada JPO yang kotor banget mungkin di mana gitu ya. Atau ada JPO yang bagus sekali di mana tuh. Kalau yang bagus tuh pasti di

0: fasilitas umum nih kalau yang pakai banyak banget ya, tangan-tangan jahil tuh suka ada aja gitu. Pasti ada aja gitu ya. Termasuk juga ini JPO Sarinah ya. Saya baru-baru ini lewat ke sana. Kemudian coba naik eskalatornya. Memang eskalatornya panas ya. Untungnya itu kan nggak terlalu tinggi, jadi kayak cuma sebentar aja gitu untuk turun. Kemudian juga kacanya udah kotor. Ya saya juga memaklumi, karena kan pasti kalau pas lagi rame orang, mungkin tangannya pada nempel ke kaca atau apa gitu ya. Itu yang kemudian akhirnya jadi kurang sedap aja gitu ya. Jadi kita sebagai sesama pengguna fasilitas umum, itu juga ada baiknya kita lebih bijak ya, sama-sama menjaga kebersihan, sama-sama menjaga kenyamanannya, keawetannya, biar nggak rusak gitu. Termasuk juga ini nih, toilet-toilet umum nih yang ada di halte Transjakarta. Kan sekarang ini ada beberapa halte yang dilengkapi dengan toilet umum ya, kayak misalnya di halte Monas, kemudian di Balai Kota, terus di Sarina, terus di mana lagi nih? Karena saya kan mainnya sekitar sini ya, jadi taunya itu tuh. Kalau di yang lain nggak tahu saya. Tapi dari ketiga halte yang ada toilet umumnya yang pernah saya coba masuki, itu memang kondisinya ya begitu ya. Kondisinya begitu ya. Kondisinya becek gitu kan. Udah gitu kalau ngantri sih ya namanya juga toilet umum ya. Apalagi kalau pas misalnya kondisi Transjakarta lagi rame itu bisa ngantri tuh. Apalagi di halte Balai Kota. Itu biasanya banyak sekali yang ngantri mau masuk ke toiletnya yang ada di situ. Itu ya kita sebagai pengguna ya seyogianya menyadari bahwa kalau kita habis make disiram yang bersih, kemudian juga apa tuh tapak-tapak langkahnya tuh yang misalnya kita kakinya penuh tanah gitu kan, di lantai kadang-kadang suka bikin item apa gitu ya, tolong dibersihkan lah ya. Karena kalau ada satu aja orang yang kayak begitu, satu aja orang yang jorok gitu ya, yang lain tuh pasti nanti kan ya, orang pas waktu masuk aja tadi udah kotor, ngapain juga gue bersihin gitu kan ya. Pasti begitu tuh, makanya kayaknya harus ada kesadaran dalam ini deh, dalam diri kita masing-masing begitu. Ketika kita masuk ke toilet umum, kalau kita masuk bersih ya udah kita keluar juga usahakan toiletnya juga dalam kondisi bersih ya. Yang paling saya suka itu adalah toilet umum di MRT tuh. Itu bersih banget ya, clean gitu kan. Kadang juga toiletnya kering gitu ya. Itu kayak menyenangkan sekali. Seandainya semua fasilitas umum, toilet-toilet umum yang ada di fasilitas umum itu semuanya kayak toilet yang ada di MRT, pasti akan menyenangkan sekali ya. Masalahnya adalah, ya itu tuh. Lagi-lagi adalah kita sebagai penggunanya ya. Makanya harus tumbuh kesadaran dalam diri kita untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Anda sendiri pendengar ada punya laporan atau keluhan apa ini tentang fasilitas umum yang ada di sekitar Anda? Sampaikan yuk di 0811 7972 7912. Nanti akan kami sampaikan ke pihak yang terkait agar ditindaklanjuti.
1: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
2: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
1: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
2: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuman takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
1: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
2: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
1: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
2: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
3: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
4: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru.

0: Jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Masih terbuka mendengar kesempatannya untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda ya. Ada fasilitas umum apa yang menurut Anda perlu diperbaiki ya. Mungkin ada Anda kemarin sempat jalan-jalan, kok nyari kanan-kiri tempat sampah nggak ada ya. Di jalan yang menjadi jalur Anda untuk jogging misalnya. Kalau saya, karena sekarang ini lagi sering jogging ya, agak sedikit pamer nggak apa-apa ya. Lagi sering jogging ke kawasan Monas, ini kalau untuk di Merdeka Selatan itu sudah banyak tuh tempat-tempat sampah yang ada 4 apa jenis sampah gitu ya. Tapi kalau di kawasan ini ya, apa namanya, Jalan Agus Salim ya, Sabang tuh kan ya, yang pas belokan di Menara BSI itu di situ kayak agak susah ya nyari tempat sampah di situ, susah. Kemudian di Kebun Sirih Raya itu juga kayaknya masih susah. Terus di kalau di Tamrin Sudirman nggak tahu tuh, karena saya lumayan jarang ya. CFD juga kayaknya udah lumayan agak-agak jarang begitu jalan ke CFD ke arah sana. Kalau Anda sendiri mungkin yang melihat bagaimana, apakah Anda juga melihat hal yang sama, kayaknya kurang tuh tempat sampah. Jadi kalau misalnya mau buang sampah, disakuinya cukup lama tuh, karena kan biasanya ada orang yang kalau memang udah sadar ya, buang sampah pada tempatnya. Kalau pas misalnya lagi jalan-jalan kemudian beli air kemasan tuh, karena kan lagi capek ya, beli air kemasan, terus kan di atasnya tuh ada plastik pembungkusnya kan, biasanya kita buka udah gitu cari kok tempat sampahnya nggak ada gitu ya, nyari kanan kiri depan belakang kok nggak ada gitu, akhirnya udah disakuin lama gitu sampai pulang tuh. Karena saking lamanya nunggu atau nyari tempat sampah nggak ada juga gitu. Anda sempat ada yang ngerasa kayak begitu atau bagaimana? Anda yang menggunakan transportasi umum juga fasilitas umum ya, penunjang di transportasi umum tuh di halte, di stasiun, itu kira-kira gimana? JPO-nya, eskalatornya, toiletnya, atau mungkin gate untuk tap in tap out-nya juga bagaimana kondisinya? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7977912. Untuk Anda warga Ciracas ini yang sering main di Gor Ciracas, utamanya begitu ya, yang dari kapan gitu sudah menginginkan atau sudah sempat request begitu adanya JPO. Ada kabar gembira untuk Anda, karena Pemprov Jakarta melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan melakukan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO Gor Ciracas, Jalan Raya Bogor tahun 2026 ini. JPO ini katanya dirancang dengan tema yang mencerminkan kearifan lokal dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus juga menonjolkan ciri khas lokal. Dinas Bina Marga DKI Jakarta dalam desain setiap JPO akan dibuat unik katanya dan berbeda satu sama lain sebagaimana JPO yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan JPO ini sejalan dengan visi DKI Jakarta untuk menyediakan fasilitas publik yang tidak hanya fungsional tapi juga estetis sekaligus juga mencerminkan identitas lokal yang aman dan bersih. Itu kata Pak Gubernur Pramono Anung. Kita tunggu saja pendengar, apalagi buat Anda yang mungkin sering main di Gor Ciracas ya, ngajak putra-putra Anda juga kalau misalnya hari libur atau weekend juga main ke sana. Ditunggu saja untuk JPO-nya akan segera dibangun dan semoga juga akan secepatnya bisa dipergunakan ya. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan keluhan atau laporan-laporan Anda tentang kondisi di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912 atau telepon ke 0213440696 dan di 3441499.

0: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Yuk pendengar, sekarang saatnya Anda menyampaikan kembali ya keluhan-keluhan atau laporan-laporan Anda tentang kondisi di sekitar Anda ya, Jakarta. Kira-kira apa yang menurut Anda perlu adanya perbaikan? Boleh sekarang di 08 11 79 72 79 12. Bu Santi yang ada di Cibinong katanya selamat ulang tahun buat kota Jakarta. Jakarta itu kota kenangan buat aku, dulu kerja di Plaza Indonesia tahun 2000 sampai 2006, kalau kumpul di Bundaran HI seru banget katanya. Sekarang cuma tinggal kenangan karena pindah ke Cibinong. Main-mainlah ke Jakarta kalau memang kangen sama Jakarta ya. Yang jelas kalau Anda juga ngerasa cinta sama Jakarta, tentunya juga Anda harus peduli ya dengan kenyamanan kita sebagai sesama warga Jakarta. Itu kira-kira apa yang perlu adanya perbaikan atau perlu atensi dari pihak yang terkait. Makanya yuk sampaikan di Halo RRI biar nanti bisa langsung ditangani atau mungkin bisa ditindaklanjuti ya. Fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta tentunya semakin banyak ya untuk Anda, apalagi yang suka datang ke JIS ya. Ini Anda mungkin suka melihat terkait dengan ini jembatan nih penghubung antara JIS ke Ancol nih kira-kira kapan gitu ya. Yang jelas ini di dalam rangka ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, ini akan ada beberapa proyek infrastruktur yang diresmikan ya. Menurut Pak Gubernur Pramono Anung, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah kemarin sudah ada haul untuk ulama ya dan Habib Betawi yang digelar pada tanggal 19 Juni malam di Monas. Kemudian juga ada ini nih, fasilitas umum itu peresmian jembatan penghubung antara JIS dengan kawasan Ancol hari ini tanggal 22 Juni. Terus juga pemerintah Jakarta akan menargetkan pengoperasian stasiun KRL yang ada di depan stadion JIS. Nah, ini buat Anda yang suka nonton konser mungkin ke JIS bingung pakai apa gitu ya. Kalau misalnya stasiun JIS-nya ini sudah beroperasi, ini kan akan sedikit lebih memudahkan tentunya ya. Harapannya seperti itu. Apalagi pendengar, keluhan-keluhan atau laporan-laporan dari Anda tentang kondisi di sekitar Anda ini, boleh silakan yuk Anda sampaikan langsung ke 08 11 79 72 79 12.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan, begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa bisa begitu?
6: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
3: Kita masih ada di Halo RRI pendengar, yuk silakan untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Kalau Anda mau namanya disamarkan pun juga nggak apa-apa ya, silakan Anda bilang aja, Mas Farid namanya disamarkan aja gitu misalnya. Boleh, silakan Anda sampaikan ya di 08 11 79 72 79 12. Nah ini untuk Anda pengguna Transjakarta pendengar yang tadi koridor 9, kemudian rute 4K, 7D, 9A, 9C, itu kan tadi sempat ada ini ya, ada gangguan begitu karena memang tadi pagi sempat ada kecelakaan di sana. Kalau sekarang ini sudah normal kembali ya, halte Tebet Eco Park saat ini sudah beroperasi normal kembali, melayani pelanggan tanpa adanya pengalihan. Kemudian juga koridor 1 Blok M ke kota di halte Blok M saat ini pun juga sudah normal melayani pelanggan di jalur 1 ya. Kalau tadi sempat ada ada kendala di sana. Kalau Anda sendiri pendengar, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kondisi di sekitar Anda, keluhan-keluhan ya, boleh Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12, termasuk juga yang di minggu lalu ya, ada yang sempat menyampaikan keluhan seputar ini eskalator di stasiun Cisauk ya. Di stasiun Cisauk ini kami sudah sampaikan ke pihak KCI dengan Pak Leza Arlan yang menyampaikan bahwa terkait dengan eskalator yang ada di stasiun Cisauk itu disampaikan bahwa eskalator tersebut bukan kewenangan dari KAI Komuter, melainkan maintenance-nya untuk melakukan maintenance tapi dari pihak Cisauk Point katanya di sana. Jadi buat Anda yang mungkin hari ini melihat kayaknya udah lama banget ini si eskalatornya ini kok nggak beres-beres gitu ya, itu ternyata domainnya itu ada di pihak Cisauk Point untuk melakukan maintenance di sana. Yang lain pendengar, ada keluhan-keluhan apa? Yuk silakan Anda sampaikan, yuk nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Nanti untuk keluhan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk juga layanan-layanan umum ya. Boleh juga silakan Anda sampaikan di Anda mungkin sempat ngurus surat kemana gitu. kemudian juga lama banget, atau mungkin dipingpong kesana kemari kesana kemari. Kayaknya sekarang ini nggak ada ya, karena insya Allah mas semuanya udah bagus gitu terkait dengan birokrasi dan lain sebagainya. Atau mungkin ada di antara anda yang masih ngerasa lama banget deh waktu ngurus apa gitu di kantor mana, boleh silakan juga anda sampaikan di 08 11 79 727 912.
8: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
9: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
8: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
9: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
8: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
10: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
11: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
12: The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik, yang mengeksplorasi hubungan antara ajaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1 Januari 2007 oleh Darussalam Publishers dan memiliki 80 halaman. Dr. Zakir Naik, seorang orator internasional yang dikenal dalam bidang perbandingan agama, berusaha menunjukkan bahwa banyak pernyataan dalam Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmiah modern. Beliau menekankan bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu mengandung informasi yang baru saja ditemukan atau dipahami oleh sains kontemporer. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini meliputi astronomi. Dr. Naik menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan penciptaan alam semesta dari keadaan yang menyatu kemudian dipisahkan sejalan dengan teori Big Bang. Embriologi. Buku ini membahas deskripsi perkembangan embrio manusia dalam Al-Quran yang dianggap sesuai dengan pengetahuan embriologi modern. Geologi. Dr. Naik menyoroti referensi Al-Quran tentang gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi yang menurutnya konsisten dengan pemahaman geologi saat ini. Melalui contoh-contoh ini dan lainnya, penulis berargumen bahwa keselarasan antara Al-Quran dan sains modern menunjukkan keilahian kitab suci tersebut. Beliau juga menekankan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku tanda-tanda atau ayat yang mengarahkan manusia untuk merenungkan ciptaan dan menemukan kebenaran. Secara keseluruhan, The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, menawarkan perspektif yang menarik bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara wahyu ilahi dan penemuan ilmiah, serta mendorong pembaca untuk merenungkan keselarasan antara keduanya. Buku ini telah mendapatkan ulasan positif dari pembaca dengan rating 4,7 dari 5 bintang berdasarkan 364 ulasan di Amazon. Selain itu, karya ini telah diterbitkan ulang beberapa kali, termasuk edisi yang diterbitkan sendiri oleh Dr. Zakir Naik pada 15 Januari 2023 yang menunjukkan popularitas dan relevansinya yang berkelanjutan. The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik.
11: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI pendengar, kami terima laporan-laporan dari Anda atau keluhan-keluhan dari Anda seputar fasilitas umum itu, kami terima kapanpun ya sebenarnya ya. Anda kalau misalnya pas kapan begitu mau jalan kemana, terus ngelihat ada jalan yang rusak atau mungkin ada fasilitas umum yang menurut Anda kayaknya perlu perbaikan, boleh juga silakan Anda sampaikan kapanpun, kami akan menerima laporan dari Anda di 08 11 79 72 79 12. Makanya di save aja begitu nomor kami, untuk nantinya Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ketika Anda melihat langsung ya. Misalnya malam-malam Anda lewat di daerah mana tuh, dari kantor Anda misalnya ya, menuju ke tempat tinggal Anda, ngelihat ada lampu penerangan yang nggak nyala tuh, atau mungkin ada jalan yang rusak, atau mungkin ada JPO yang rusak juga, atau yang JPO yang kondisinya kotor misalnya, boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12, pendengar. Dan karena sekarang sudah hampir jam 10 pagi, tandanya saya harus segera pamit dari Halo RRI dan juga Jakarta pagi ini. Hari ini pendengar, sekali lagi ulang tahun Jakarta ulang tahun ke-499 kota Jakarta, maksudnya gitu ya. Kalau tadi di pagi saya sudah mantun, siang hari ini menuju siang saya juga akan mantun ya untuk menutup Jakarta pagi ini untuk edisi hari ini. Nonton ondel-ondel main di kota, nontonnya sambil cuci mata. Kalau cinta sama Jakarta, yuk sama-sama jaga Jakarta. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dirgahayu kota kita tercinta Jakarta. Semoga juga makin maju dan juga makin bahagia warganya. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat siang pendengar Pro 1. Saya harap sih untuk Anda hari ini semangat menjalani aktivitasnya, apapun yang sudah direncanakan atau diagendakan ya hari ini, dengan beberapa kegiatan yang cukup padat. Walaupun lihat di luar sepertinya untuk Jakarta Pusat atau mungkin daerah Anda juga saat ini sama ya, dengan kondisi cuaca yang agak sedikit mendung. Hati-hati mempersiapkan segala sesuatunya hari ini pendengar. Cek lagi mungkin beberapa hal yang detail-detail, kadang ini kelupaan untuk aktivitas Anda sampai sore nanti. Ditemani saya Dedy Firdaus di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

Saya sahabat dulu mendengar untuk Anda saat ini yang baru gabung di Pro 1 Jakarta, ya telat atau enggak, yang penting kerjaan beres ya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Tapi rasanya enggak ya. Kayaknya disiplin itu juga salah satu yang penting mendengar, dengan apapun alasan kita. Kayaknya ini salah satu yang memproyeksikan diri kita seperti apa, ya nggak sih? Kalau misalnya orangnya memang disiplin, orangnya rajin, kayaknya attitude dimanapun itu juga menjadi salah satu penilaian ya untuk pribadi kita sendiri pendengar. Semoga masih terus dijaga dengan baik dengan beberapa yang Anda lakukan, termasuk aktivitas di hari Senin ini pendengar. Jadi kalau misalnya Anda yang punya cukup aktivitas yang padat, kemudian hari ini rencana mau naik beberapa transportasi umum, nah ini ada informasi yang saya ambil dari PT MRT Jakarta yang menerapkan tarif khusus sebesar Rp1 bagi pelanggan di tanggal 22, 27, dan 28 ya. Jadi hari ini, nanti 27 hari Sabtu dan Minggu 28 Juni ya, untuk mendukung hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Dari Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiat, di mana kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 102 tahun 2026 tentang penyediaan layanan angkutan umum gratis dan atau tarif Rp1 dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan pemberlakuan ini pendengar berlaku untuk seluruh perjalanan MRT Jakarta di tanggal tersebut ya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dari MRT Jakarta juga berkomitmen mendukung integrasi layanan transportasi publik serta mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Jadi dengan semakin banyaknya warga yang menggunakan angkutan umum, bersama-sama juga berkontribusi dalam menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, efisien, dan juga ramah lingkungan. Jadi gimana pendengar untuk Anda yang hari ini masih ada di rumah, rencananya mau naik mobil, takut macet, takut ada demo, kayaknya menjadi pilihan utama ketika menggunakan transportasi umum, salah satunya MRT Jakarta.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu. Tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan. Kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

dari Sharla Mars dengan kasar ya berdengar. Ini lagu yang saya persembahkan untuk Anda yang mungkin lagi apa namanya, merasakan fase yang sama. Katanya cari cara untuk membenci dirimu. Waduh, agak berat juga ya mendengar untuk diputarkan di kesempatan siang hari. Tentunya juga Anda masih ditemani saya Dedy Firdaus, menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore mendengar. Tapi kalau untuk Anda yang lagi menikmati suasana hari ini dan kemudian punya rencana tadi naik MRT gratis ya, dan ini ada satu informasi lagi yang saya rasa menarik untuk yang dibahas ketika berbau gratis-gratis, ya nggak sih? Masih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggratiskan tiket masuk seluruh tempat wisata dan transportasi umum yang dikelola Pemprov pada tanggal 22 yaitu hari ini, kemudian weekend besok ya 27 dan 28 Juni 2026 untuk warga Jakarta dan luar Jakarta. Ini apresiasi nih, ternyata untuk yang tidak KTP Jakarta juga boleh masuk tempat wisata ya mendengar. Nah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan tiket masuk wisata ini nggak cuma Ancol tapi juga Taman Margasatwa Ragunan atau TMR ya, serta museum-museum dan juga transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Ada MRT Jakarta, kemudian Transjakarta, LRT ya, jangan lupa mendengar. Jadi memang selain Ancol dan Ragunan, tempat wisata lain yang dikelola Pemprov ya antara lain seperti Monas, kemudian Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum MH Tamrin, dan Museum Juang 45. Kemudian ada juga Museum Seni Rupa dan Keramik ya, ini yang sempat viral waktu itu. Kemudian Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Betawi, Rumah Si Pitung, dan Taman Benyamin Sueb ya. Sementara untuk dari pengelola Ragunan sendiri dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta ini mengadakan kuis interaktif berhadiah pendengar, yang ini juga pastinya dapat diikuti oleh para pengunjung selama periode perayaan ulang tahun Jakarta. Kemudian ada Ragunan Night Zoo yang dijadwalkan juga dibuka pada malam hari ulang tahun ke-499 DKI ya. Kemudian kalau dari Ancol nih pendengar, di mana masuk Ancol gratis, masuk kawasan Taman Impian seperti area pantai ini juga gratis ya di tanggal 22, 27 dan 28 Juni 2026 dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam pendengar. Jadi kalau untuk Anda sepertinya akhir pekan ini mau kemana? Ya bisa jadi gak usah kemana-mana, tetap di dalam kota ya, karena lagi banyak promo nih di hari ulang tahun Jakarta.

0: laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, hari ini di Senin ya, 22 Juni 2026, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta, di mana hari ini Rizky Basuki melaporkan secara langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Ya, Rizky.
2: Terima kasih ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta, saat ini sedang berlangsung rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sedang menyampaikan pidato sambutan di rapat paripurna istimewa. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno sempat menyinggung sejumlah program kerja ataupun capaian yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya. Di antaranya, tahun ini merupakan momentum menuju satu tahun menjelang 500 tahun Kota Jakarta. Karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil atau membuat tema ulang tahun ke-499 adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Hal itu berkaitan dengan di tahun depan, di tahun 2027, Kota Jakarta akan berusia 5 abad atau 500 tahun. Dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta, saat ini situasi di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI Jakarta dipenuhi oleh para tamu undangan yang menyaksikan langsung berjalannya rapat paripurna istimewa. Selain itu, tampak sejumlah tokoh juga turut hadir di bangku VIP, diantaranya mantan Ketua DPRD DKI Jakarta selama dua periode, yakni Prasetyo Edi Marsudi. Kemudian tampak juga hadir mantan Gubernur dan juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Jarod Saiful Hidayat. Kemudian juga tampak hadir sejumlah anggota DPD atau Dewan Pimpinan Daerah DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, diantaranya Fahira Idris, kemudian Happy Jarod, dan juga Dailami Firdaus. Sementara itu, rapat paripurna istimewa kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alinuddin, yang saat ini tampak didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, diantaranya Wibi Andrino, kemudian Imam Mahdiah, selain itu Rani Mauliani, dan juga Basri Baco. Dan pendengar, saat ini di gedung DPRD DKI Jakarta juga dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 juga didesain sedemikian rupa menunjukkan ciri khas Kota Jakarta atau ciri khas kebudayaan Betawi, diantaranya rumah tradisional Betawi yang juga dihadirkan di depan pintu masuk ruang rapat paripurna istimewa yang merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 ini. Selain itu, di pintu masuk gedung DPRD DKI Jakarta juga dihadirkan penghibur alat musik hadroh yang juga turut menyambut para tamu undangan yang akan mengikuti langsung rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta. Demikian sementara yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta, dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar untuk laporan langsung dari DPRD DKI Jakarta ya, di mana hari ini pendengar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta.
0: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan. Kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Pendengar Prosatu RRI Jakarta untuk siang hari ini, sesaat lagi di jam 11 tepat ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk siaran sentral dari Jakarta, tentunya juga untuk program Dinamika Olahraga. Dan pastinya pendengar, setelah itu saya Dedy Prios akan segera kembali untuk Anda tetap di Prosatu di Jakarta siang ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control!
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang,

0: TU, Ngada, Saburai Jua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

Siapa yang suka sama lagu Skrip yang satu ini? Mendengar ya, spesial untuk Anda yang mungkin ada sedikit nyanyi-nyanyi atau juga agak sedikit terbaiki gitu ya. Diperbaiki untuk moodnya yang mungkin agak sedikit apa, agak rusak, agak enggak mood pagi-pagi, ada yang bikin enggak enak aja gitu ya. Tapi kalau siang hari ini udah dengerin lagu-lagu yang kamu suka, kemudian udah punya pikiran makan apa siang hari ini, saya rasa udah lupain hal-hal yang bikin kita enggak mood. Kita mendingan cari hal-hal yang menyenangkan aja di siang hari ini, termasuk dengerin Pro 1 RRI Jakarta barengan Dede Firdaus sampai jam 3 sore nanti ya. Karena siang hari ini juga di jam makan siang, artinya mendengar untuk Anda yang saat ini sambil mempersiapkan makan siangnya, kemudian sambil menikmati suasana siang hari ini. Kalau misalnya mendengar, kalau punya rencana siang hari ini makan apa, sambil cerita-cerita di Maxi melalui 0811 7972 7912 ya. Makan siang apa Anda hari ini? Ceritain dong, atau mungkin ada beberapa rekomendasi tempat makan yang bisa dikunjungi, kirim ya. Nanti coba kita bacain satu persatu di Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Eh Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya Bu?
1: Eh Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
0: Ah masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
1: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
0: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
1: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
0: Jadi kepikiran juga, mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
1: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, mendengar kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memaknai peringatan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang ibu kota yang kini berada di gerbang menuju usia 5 abad. Di usia 499 tahun, Jakarta berada di gerbang menuju 5 abad, di mana sebuah perjalanan yang mengajak kita menoleh sejenak kepada masa lalu, melihat sejauh mana kita telah melangkah, sekaligus menatap masa depan Jakarta dengan penuh harapan dan keyakinan. Hal itu dikatakan Pramono Anung Wibowo saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-499 DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat hari ini. Dia menyoroti situasi yang kini sedang tidak mudah. Di tengah eskalasi geopolitik yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global, inflasi Jakarta tetap terkendali 2,45% sepanjang tahun 2025. Selain itu, Pramono mengungkap realisasi investasi mencapai Rp270 triliun pada triwulan pertama 2026. Selain itu, perekonomian Jakarta juga tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, dia menuturkan berbagai upaya efisiensi dan penajaman program prioritas dilakukan sebagai langkah strategis menghadapi situasi yang berkembang dengan tetap mengutamakan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rangkaian kegiatan bertema seni dan budaya Betawi dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Dukungan penyelenggaraan berbagai pertunjukan seni dan budaya tersebut seperti tari tradisional, lenong, palang pintu, serta berbagai penampilan budaya lainnya. Seperti dikatakan Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan Encu Suhani saat dihubungi di Jakarta hari ini, di mana dia mengatakan kegiatan itu juga dilaksanakan untuk memberdayakan sanggar-sanggar seni serta para pelaku seni budaya di wilayah Jakarta Selatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut hampir menjangkau seluruh wilayah Jakarta Selatan dengan mengangkat beragam tema yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah. Demikian kilas berita siang hari ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

Pendengar bersatu dari Jakarta, di siang hari ini kita masuk di Maxi ya, makan siang bersama teman sejati. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang public figure ya, seorang artis yang kita akan tahu gitu ya seperti apa sekarang aktivitasnya. Yang kabarnya pendengar, Doi ini sedang membuat beberapa kegiatan, salah satunya akan ada lomba nyanyi bersama. Wah, ini cukup menarik, nanti akan kita bahas ya seperti apa, dan yang pastinya sambil menikmati makan siang Anda di siang hari ini, boleh sambil bergabung di 0811 7972 7912.

0: punya project juga, pendengar seperti apa obrolannya. Kita langsung sapa aja bersama dengan Mbak Dewi Diadiva. Selamat siang, Mbak Dewi.
1: Ya, halo, selamat siang juga,
0: Halo,
1: Mas.
0: selamat siang. Mbak Dewi, kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Eh, Mbak Dewi lagi di mana ini ceritanya?
1: Kebetulan saya lagi di jalan, Mas.
0: Lagi
1: Ini
0: di...
1: lagi di mobil.
0: Oh
1: Apa ya?
0: gitu ya, aman. Selagi sinyal aman, kita bisa ngobrol nih.
1: Aman, aman, insya Allah
0: Aman,
1: aman.
0: oke. Mbak Dewi, kita sapa lagi satu lagi nih pendengar. Ini ada dua yang akan kita ajak ngobrol siang hari ini. Ada Mbak Fentri. Selamat siang, Mbak Fentri.
2: Selamat siang, Mas.
0: Selamat
2: Selamat siang semuanya,
0: siang.
2: pendengar RRI. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin. Nah, kalau ini kayaknya santai lagi di rumah nih, atau gimana?
2: Iya, betul, betul.
0: Kalau tadi kan kayaknya Mbak Dewi lagi riwuh gitu ya. Kalau Mbak Fentri kayaknya aman-aman aja nih di rumah.
2: Iya.
0: Iya. Mbak Dewi dan juga Mbak Fendri nih siang hari ini, sebelum kita ngomongin tentang proyeknya, tentang kesibukannya, karena siang hari ini di jam makan siang ya, kita mau tahu dulu nih menu favoritnya makan siang Mbak Dewi apa?
1: Kebetulan kan lagi di jalan nih, cuma kayaknya Mami mau cari ayam penyet aja lah yang simple deh.
0: Ayam penyet kenapa tuh, Mi?
1: Suka yang pedes-pedes.
0: Kalau Mbak Dewi ini asli mana sih emangnya?
1: Kalau asli sih sebenarnya campuran ya. Kalau Papa campuran Arab Bandung. Kalau
0: okay.
1: Mama Betawi.
0: Kayaknya kalau Bandung Betawi emang sukanya pedes ya.
1: Ya gitu.
0: Iya gitulah. Kalau Mbak Fendri, ini Mbak Fendri sukanya apa nih kalau makan siang biasanya?
2: Aku suka ganti-ganti menu, tuh pengen nyobain menu hari ini, pengen nyobain gudeg besok. Biasanya kemarin itu aku pengen soto Sokaraja.
0: Yeah.
2: Terus pokoknya pengen ganti-gantinya tuh makanan-makanan daerah gitu, seneng.
0: Oh, makan-makanan Nusantara gitu ya, jadi pengen
2: iya.
0: Cobain apa beli gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi termasuk yang suka masak gak sih kalau Mbak Fentri?
2: Suka masak, tapi kadang-kadang karena suami orang Australia, jadi masakannya masakan bule. makanya kalau pas suami lagi kerja, saya makannya makanan benar-benar Indonesia.
0: Kayak makan nyari makanan yang Indonesia, yang pedes-pedes gitu ya.
2: Betul.
0: Kak Dewi, kalau Kak Dewi gimana? Suka masak gak di rumah? Atau gimana?
1: Sangat hobi masak.
0: Apa sih biasanya masak?
1: Kalau masak sih tergantung moodnya lagi apa, pengen masak apa gitu ya. Karena gini, saya punya anak yang beda-beda hobinya gitu loh. Jadi terkadang sehari tuh masak keinginan anak-anak gitu loh, Mas.
0: Jadi pengen makan apa nih siang hari ini misalnya gitu ya, baru masak gitu ya.
1: Yang jelas sih kalau di rumah itu harus wajib ada sambal, ada lalapan, tahu tempe. Itu udah wajib.
0: Waduh, ini Sunda banget nih. Betawi juga. Oke, mendengar. Jadi memang ternyata di balik kesibukannya masih tetap punya kesempatan buat masak kalau di rumah lagi pengen iseng gitu ya, Mbak Dewi, Mbak Fendri ya.
2: Iya.
1: Kalau buat saya itu wajib ya masakan ini. Aku selalu berpikir bahwa kita nih kodratnya perempuan, sehebat apapun kita tetap ya tugas kita sebagai ibu tuh jangan pernah lupa gitu loh, Mas.
0: Setuju, saya setuju. Termasuk salah satunya masak ya.
1: Masak. Ya iya, bikin kue, iya, apapun lah saya pokoknya.
0: Oh, bisa bikin kue juga Mbak Dewi?
1: Hobi banget, hobi banget. Otak-atik, pokoknya kalau di rumah tuh ada bahan makanan apa yang di lemari ada, mau terigu ke, mau mau sagu ke, mau apa. Ya insya Allah diolah-olah bisa jadi cemilan.
0: Wah, bersyukurlah kalau begitu ya, kalau masih punya kesempatan buat masak ya.
1: Iya, amin.
0: Kalau ngomongin kesibukan nih, Mbak Dewi lagi sibuk apa sih? Masih nyanyi atau gimana?
1: Alhamdulillah masih sama-sama juga dengan Kosentri, dengan artis-artis senior maupun junior yang sekarang bernaung di Dede Record gitu loh, Mas.
0: Oh, bareng sama Mbak Fentri juga?
1: Sama, alhamdulillah. Kebetulan kita mau mengadakan event lomba nyanyi yang diterapkan.

0: Karsai oleh Dede Rekod, juga itu dibantu, sangat dibantu oleh Tevendri. Yang kasakusuk, yang reward justru Tevendri sebenarnya.
1: Oh iya, berarti kita ke Mbak Fentri dulu nih. Seperti apa sih Mbak
0: Boleh.
1: Fentri kesibukannya dengan lomba nyanyi ini?
2: Iya, sebelumnya saya, Mbak Dewi itu produser saya di DDR. Saya penyanyinya, salah satu artis di DDR yang sudah baru launching lagu terbaru juga. Untuk lomba nyanyi ini akan diselenggarakan. Sudah mulai pendaftaran nih dari tanggal kemarin, minggu yang lalu. Sudah mulai pendaftaran, nanti babak penyisihannya kira-kira tanggal 15 Agustus langsung offline di Panglima Polim. Untuk finalnya tanggal 5 September di Hotel Akasia. Silakan yang mau daftar mulai sekarang bisa daftar.
1: Dari usia berapa, Kak Fendri?
2: Nyanyi? Oh, ini untuk lomba nyanyi. Ini dari usia 9 tahun, ada 3 kategori.
1: Oh, 3 kategori.
2: 9 tahun sampai dengan 15 tahun, kategori anak-anak, kategori remaja dari 16 sampai 25 tahun, kategori dewasa 26 sampai 50 tahun. Jadi semua bisa ikut. Dari anak-anak sampai ibu-ibu istilahnya ya, mak-mak silakan, ayo. Pokoknya memberi DDR ini memberi kesempatan untuk semua Gen Z, untuk semua bisa ikut berpartisipasi gitu.
1: Ya, semua umur tinggal ajakin aja tuh anaknya, suaminya. Jadi masuk kategori
2: iya,
1: masing-masing ya. Masuk kategori masing-masing.
2: Iya.
1: Berarti sekarang persiapannya lagi ngapain nih gedebak-gedebuknya?
2: Sudah semua sih sudah beres ya, tinggal nunggu pendaftarannya, tinggal pelaksanaannya saja.
1: Oh, gitu. Lagi nunggu pendaftaran. Oke. Ada ininya kah mungkin apa namanya lagu pilihannya atau gimana, jurinya nanti siapa?
2: Iya, jurinya itu untuk babak penyisihan saya sendiri dengan produser Dewi Diadiva dan ada artis juga Prilly Priscilla. Kalau untuk finalnya jurinya itu Endang Estorina, produsernya sendiri Dewi Diadiva dan Tessa Mariska, salah satu artisnya. Untuk pemenangnya apabila menang akan mendapatkan hadiah uang tunai, sertifikat piagam, piala juga di rekaman di Dede Record.
1: Nah, ini yang penting
2: akan kita apa? Orbitkan gitu lah.
1: Di Dede Record ini ya.
2: Betul.
1: Oke. Berarti kita sama Mbak Dewi. Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Nah, sebagai seorang produser dalam acara ini seperti apa sih persiapan atau juga acaranya?
0: Persiapannya sih kita lebih ya. Kepengennya sih lebih yang wah gitu ya, terus menarik juga gitu ya, karena di sini dihadiri oleh artis-artis senior, juga artis-artis pendatang baru yang jebolan 2 tahun lalu DDF mengadakan festival dangdut. Itu juaranya kan Revi dengan Sandang Komar ya, dan mereka itu terus kita ikut sertakan di setiap program DDR. Jadi artinya pemenang-pemenang ini nggak cuma stuck nanti selesai lomba selesai, itu enggak, tapi kita terus akan mengupayakan Dede Record ini terus bikin program-program acara yang menarik untuk kedepannya gitu loh Mas.
1: Jadi bergabung gitu ya, akan diorbitkan lah bisa dibilang ya.
0: Iya betul.
1: Tapi waktu punya rencana bikin lomba ini seperti apa awalnya?
0: Awalnya sih kita waktu itu sih awalnya nih.
1: Iya.
0: Aku lagi habis halal bihalal Dede Record di rumahnya Tevendri gitu kan. Kalau untuk keinginan bikin lomba tuh sebenarnya dari tahun 2023 setelah saya mengadakan acara DDF DMB 1. Terus kok nggak bikin lagi yang kedua? Pada waktu itu sih mintanya dangdut gitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol iseng gitu sama Tevendri, sama Herdi juga ya. Akhirnya dari iseng-iseng itulah kita jadi serius gitu. Ya ngalamin bulannya memang. Di sini ya yang kalau Mami lihat sendiri memang Tevendri yang benar-benar sangat membantu saya juga sama Mas Herdi. Terus ada Puri, juga ada tim-tim dari kita yang lainnya yang mensupport saya, gitu loh Mas. Yang akhirnya terjadilah event yang akan kita bikin di bulan September nanti.
1: Berarti udah rencananya udah lama, berrealisasinya tahun ini 2026 ya, Mbak Dewi.
0: Betul, karena kebetulan tahun kemarin saya sempat sakit gitu kan, jadi memang dokter melarang saya untuk aktivitas dulu gitu. Tapi dibanding istirahat, jiwa seni saya yang meronta-meronta
1: nggak bisa kayaknya.
0: Iya, makanya saya bilang sama Mas Hendri, udah deh Mas Hendri aja deh yang ngurusin Dede Record sama Mas Herdi, karena saya mau lebih ke liputan juga, karena saya kan liputan misteri, lebih cenderung ke situ Mas.
1: Oh iya iya iya, berarti ini peran dari Mbak Hendri juga sangat luar biasa di sini ya.
0: Sangat.
1: Seperti apa sih Mbak Fendri perannya di sini dalam kegiatan lomba menyanyi di record ini?
2: Saya perannya dari A sampai Z,
1: semua
2: aspek. Karena pengalamannya dulu saya pernah di TVRI, di TVRI sebagai produser juga, sebagai sutradara juga untuk acara-acara seperti Gemah Takbir dan lain-lain, bikin sinetron. Jadi mungkin sudah lama vakum juga. Jadi pas adain acara ini pengen ngetes. Tes nyali nih, masih ada ininya enggak gitu.
1: Jiwanya enggak nih gitu ya.
2: Jiwanya memang hobi gitu loh, dan senang sih berkarya gitu. Gitu gimana ya. Jadi semaksimal mungkin akan bantu DDR untuk lomba ini. Insyaallah.
1: Berarti bisa tersalurkan gitu ya di sini ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi goalsnya apa sih yang pengen diambil gitu ya dari ajang lomba ini, di record ini?
2: Goalnya ingin memberi kesempatan untuk generasi-generasi muda, dari anak-anak, dewasa, sampai remaja, sampai dewasa. Karena lagu anak-anak juga masih minim banget ya.
1: Iya, jadi betul.
2: Kita tidak mengadakan lomba itu hanya untuk remaja, dewasa. Jadi semua diberi kesempatan untuk berkarya, untuk maju. Nanti babak penyisihan juga lagunya bebas, kecuali final. Jadi mereka bebas, silakan berkreasi, mau pakai gitar, mau pakai apa, mau pakai manesuan, gitu. Jadi seluas-luasnya memberi kesempatan untuk generasi muda untuk berkarya. Nanti kita bantu untuk support mereka, ada media partnernya, ada podcastnya. Jadi kita benar-benar support untuk siapapun bisa berkarya.
1: Nah, gitu. Itu yang penting. Bersama. Kategorinya macam-macam, silakan pilih usianya sekarang apa gitu ya, masuk kategori mana gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, Mbak Dewi sama Mbak Fendri, kita break sebentar ya. Kita puterin lagu dulu nanti. Iya, nanti abis ini baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini satu lagu yang akan kita putarkan dari Dewi Diva dengan judul Ada-Ada Saja. Sebelum kita puterin, bisa diceritain gak Mbak Dewi, ini lagu tahun kapan Ada-Ada Aja ini?
0: Ada-Ada Saja tuh tahun baru kemarin ya. Baru tahun kemarin sih. Belum terlalu lama gitu. Terus pencipta lagunya itu telepon, dia bilang, ini ada lagu mau nggak nyobain gitu. Ya udahlah, iseng lah aku cobain gitu.
1: Tentang apa sih lagunya?
0: Apa sih, tentang percintaan sih, masih seputar percintaan.
1: Ya udah, kalau gitu kita dengerin aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, Mbak Dewi, Mbak Fendri, kita break sebentar mendengar nih. Kita putarkan satu lagu dari Dewi Diva dengan Ada-Ada Saja.

0: Terima kasih pendengar yang masih terus bergabung ya di siang hari ini. Tadi ada-ada saja dari Dewi Diadiva sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Penyanyinya udah gabung dari tadi via telepon di siang hari ini ya. Mbak Dewi, Mbak Fentri masih di sana ya?
1: Iya, masih.
0: Mbak Dewi boleh ceritain gak sih tentang lagu tadi? Mungkin dibalik lagunya itu seperti apa dulu waktu recordnya, kemudian lagunya seperti apa?
1: Kalau untuk lagu yang tadi sih sebenarnya semua serba dadakan, Mas.
0: Iya, udah kayak tahu.
1: Ya, penciptanya ketemu juga nggak sengaja. Waktu itu Mami lagi rekaman penyanyi lain gitu.
0: Yeah.
1: Terus ada punya datang, mau nggak lagu ini gitu kan? Coba deh aku dengerin gitu kan. Kayaknya lagunya enak juga lah gitu ya. Ya udah, akhirnya kesepakatan kita. Cuma berapa hari prosesnya? 5 hari deh. 5 hari masuk studio kita rekaman, terus dapat 3 hari dari itu kita langsung bikin studio apa video klip kayak gitu.
0: Oh, berarti memang sampai sekarang juga masih tetap aktif nyanyi ya, Mbak Dewi ya?
1: Aku alhamdulillah masih.
0: Masih.
1: Ya karena bisa jadi susah gitu ya. Hilangin tuh susah gitu. Jadi ya emang hobi nyanyi, ya udahlah nyanyi aja terus deh.
0: Oke, kita balik lagi sama acaranya ini, lomba nyanyi bersama Dede Record, Mbak Fendri. Kalau kita lihat kan tadi artisnya memang artis senior yang kita juga sudah pada tahu gitu ya, Endang Estaurina gitu kan ya, Tessa Mariska ya satu lagi ya, sama Mbak Dewi sendiri. Ini pemilihan jurinya seperti apa? Akhirnya dipilih beliau-beliau ini,
2: yang memang sudah lama menyanyi dan kualitas suaranya bagus. Tidak diraguan lagi kah kalau Endang Estorina itu. Jadi diambil artisnya dari Endang Estorina. Nah, untuk produser pastinya produser pelaksana dan ketua panitia yaitu Dewi Diadiva, karena dia yang berhak menentukan untuk rekaman nantinya. Untuk Tessa Mariska, jadi dia juga mungkin ajang Putri Indonesia atau apa, dia bisa menilai untuk penampilan, untuk penampilan, untuk apa mungkin apa terbaik yang gimana lah ada di dari segi penampilannya gitu.
0: Oh iya, Tessa ini dulu pageant ya, dari pageant juga ya beliau. Benar. Oh iya, berarti bisa dibilang komplit lah ya untuk nanti jurinya.
2: Jadi
0: ya.
2: Jadi komplit ya.
0: Nah, tadi kan kalau yang terpilih ini akan gabung sama Dede Record ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau saat ini artis-artisnya yang ada di Dede Record itu apa, siapa saja nih, Mbak Fentri?
2: Ada Endang Estorina, Ranti Purwasi, Anita Carolina Muhede, Yeni Rory, Etri Jayanti, Foni Sela,
1: Tio Fanta,
0: banyak ya. Ini malah disebutin satu-satu malah jadi kebanyakan ya.
2: Ada juga yang dari Indonesia Idol tuh Agas Aditya. Jadi ada juga yang artis-artis mudanya, ada artis anak-anak juga, ada Aiko, ada siapa nih? Azalia.
1: Banyak lah pokoknya, banyak. Mas, jadi kita dari senior sampai junior kita ambil.
2: Ada lagunya juga macam-macam, ada lagu anak-anak, ada lagu pop, ada lagu dangdut, ada lagu Melayu, ada lagu macam-macam pokoknya.
1: Lagu daerah pokoknya kita
0: lagu bercampur daerah gitu. Lagu daerah juga ada ya. Oke. Ada enggak sih kriterianya kalau misalnya yang masuk jadi Dede Record ini seperti apa yang direkrut gitu ya, yang diambil?
2: Silakan Mbak Dewi.
0: Mbak Dewi sebagai seorang produsernya nih.
1: kalau ke Mami lebih begini ya.
0: Iya.
1: Penyanyi yang kita pilih itu adalah tentu yang bersuara bagus ya, yang punya karakter.
0: Iya.
1: Punya karakter bagus gitu, itu yang memang kita utamakan. Tapi selain itu saya belajar dari pengalaman ketika menjadi seorang penyanyi. Maaf sekali lagi saya katakan bahwa ada orang yang bersuara bagus nih, Mas. Tapi dia tidak mempunyai penampilan yang baik atau wajah yang enggak bagus itu ditolak oleh produser. Nah, itu yang akan saya tepis di Dede Record.
0: Okay.
1: Jadi dibuat di Dede Record itu adalah memberikan wadah tempat kepada orang-orang yang memang mempunyai suara yang bagus berkarakter, walaupun maaf misalkan oh wajah dia tidak memungkinkan, tubuh mereka juga tidak menjual, itu saya buang. Jadi saya mengutamakan kualitas suara karena untuk yang berikutnya kan bisa dipoles.
0: Betul.
1: Itu makanya di Dede Record itu guru vokalnya itu ya memang Teventri yang saya pilih karena dia punya latar belakang sekolah juga ya untuk vokal, jadi yang menentukan nanti.
0: Itu kan penting juga ya, suaranya juga pasti ya, kalau dunia tarik suara nggak bisa dipungkiri itu ya. Tapi harus punya single sebelumnya misalnya gitu nggak, atau mungkin ada penyanyi yang baru atau gimana?
1: Saya nggak ada, saya semuanya baik yang senior maupun yang junior itu di Dede Record kita buatkan single baru semuanya.
0: Single baru semua, oke. Jadi gabung nanti dipilihin lagunya apa gitu ya, baru bisa diorbitin gitu ya.
1: Betul, sekarang mereka seperti apa.
0: Oke, berarti mungkin ini salah satu kesempatan buat teman-teman yang mungkin punya suara bagus. Gak mungkin kalau punya suara bagus gitu ya, ikutan acaranya. Bener. Berarti balik lagi sama lombanya nih, Mbak Dewi sama Mbak Ventri. Ini sebelum dari acara seperti ini gitu ya, yang mau ikutan, apa yang mereka harus persiapkan? Mbak Ventri.
2: Persiapannya nanti ada mungkin ada flyernya atau nanti saya infokan di sini, tinggal pendaftarannya, ada registrasinya Rp125.000. Nanti bisa dihubungin ke nomor telepon 0851 5636 6885. Tapi mungkin nanti mungkin harus dicatat ya itu, atau nanti di running text di RRI
0: atau nanti di Instagram ya.
2: Ada di Instagram, di IG, nanti juga ada voting. Votingnya juga gitu, ada media partnernya juga untuk pendaftarannya.
0: Oke, jadi
2: nanti di share di YouTube-nya di YouTube, di itunya YouTube-nya DDR, di IG-nya DDR, di TikTok-nya DDR ada.
0: Instagram-nya apa sih Mbak Ventri yang mungkin bisa dikasih tahu sama pendengar yang lagi nyimak siang hari ini?
2: Kenapa?
0: Instagram-nya?
2: Instagramnya Dede Record.
0: Dede Record. Dedenya enggak pakai E ya?
2: Iya.
0: Delta
2: Record.
0: Oke, double D Record gitu ya. Pendengar silakan cari Instagramnya, informasi lebih lengkapnya nanti di sana, ada kontak personnya juga gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Kenapa?
2: Untuk lagu Babak Penyisian bebas lagunya.
0: Babak Penyisian bebas, siapin lagunya.
2: Iya.
0: Oke. Sebelum kita tutup obrolan ini Mbak Ventri, ada yang mau disampaikan gak sama pendengar kita sekali lagi dari acara ini, atau mungkin yang mungkin berminat juga gabung sama Dede Record seperti apa?
1: Boleh, silakan. Hubungi kontak personnya aja, Mas. Silakan gabung, boleh. Nanti silakan kontak personnya tadi ke di situ, nanti ada manajer aku namanya Mbak Sali, silakan hubungi ke 0851 5636 6885.
0: Oke, baik. Jangan lupa pendengar ya, yang menarik, yang pengen ikutan acaranya, sudah mulai buka pendaftarannya, hubungi nomor teleponnya, Instagramnya juga kunjungi di Dede Record ya. Oke, Mbak Ventri, Mbak Dewi, terima kasih banyak udah ngobrol di siang hari ini ya. Terima kasih, sukses terus buat kegiatannya. Nanti kapan-kapan main dong ke RRI Jakarta.
2: Iya,
0: biar ngobrolnya nggak via telepon gitu ya.
1: Baik. Senang hati ditunggu sama mami nih.
0: Oke, siap. Terima kasih Mbak Dewi, Mbak Ventri, selamat siang, selamat beraktivitas.
2: Selamat siang untuk para pendengar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan pendengar, sebagai penutup di siang hari ini ya di Maxi kita, saya punya lagu dari Ismoye dan Ventri nih, yang juga dari Dede Record ya, dengan judul Damai Surga.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta sore ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman.
3: Song banyak pohon pisang dan buang sampah. Warga buang sampah sampai ada warga yang apa namanya ngebangun.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Gubernur Jakarta meminta masyarakat tetap optimis terhadap masa depan Jakarta. Warga di Jakarta Utara berhasil merubah lahan bekas urukan lumpur tidak produktif menjadi kebun sayur yang produktif dan inovatif. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Gubernur Jakarta meminta masyarakat tetap optimis terhadap masa depan Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat agar tidak kehilangan optimisme terhadap masa depan kota Jakarta. Pesan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta Pusat hari ini. Pramono mengakui situasi saat ini tidaklah mudah. Eskalasi geopolitik yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global juga berdampak terhadap Jakarta. Meski demikian, inflasi Jakarta tetap terkendali 2,45% sepanjang 2025. Realisasi investasi mencapai Rp270 triliun pada triwulan pertama tahun 2026. Sedangkan perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap perekonomian nasional.
2: Kami merasa bersyukur bahwa hari ini pelaksanaan peringatan hari jadi Jakarta yang ke-499 alhamdulillah berjalan dengan baik sekali. Seperti kita ketahui, Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman. Sehingga dengan demikian beberapa hal yang akan kami lakukan dalam menyambut 5 abad diantaranya adalah seperti yang kemarin diketahui rekan-rekan sekalian, kita telah memulai pencanangan pedestrian deck yang ada di duku atas. Kita juga sedang merenovasi Taman Semanggi yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terlihat.
4: Imbauan agar masyarakat tetap optimis tersebut disampaikan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program yang tengah dijalankan. Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus menjaga keberlanjutan akses pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk 707.477 pelajar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk 15.825 mahasiswa, serta program pemutihan ijazah disertai perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya. Sedangkan di bidang kesehatan, Pasukan Putih Jakarta juga tetap bersiaga memberikan layanan kesehatan berbasis home service dengan mendatangi warga yang sakit dan memiliki keterbatasan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, DPRD Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat hari ini. Rapat tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, menekankan pentingnya peningkatan prestasi olahraga Kota Jakarta. Suhut secara khusus meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematangkan persiapan para atlet DKI Jakarta yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Nanti prestasi Kota Jakarta akan semakin besar karena ada satu juga target Jakarta yang harus terwujud, yaitu Jakarta harus menjadi juara di Pekan Olahraga Nasional ya. insya Allah di PON. Ini harapan kita, sehingga nanti kalau misalnya pembinaannya semakin baik, maka insya Allah kita akan bisa meraih juara pekan olahraga. Tadi saya sudah sampaikan juga Pak Gubernur, ini harus bisa tercapai, ya, melengkapi ulang tahun Jakarta.
5: Lebih lanjut, Suhut menyatakan momentum hari jadi kota Jakarta harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI untuk memberikan dukungan optimal kepada para atlet, baik dari segi fasilitas latihan, kesejahteraan, hingga jaminan pembinaan yang berkelanjutan. Demikian Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Sementara itu, pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta berlangsung meriah dengan pawai budaya Betawi. Sekretaris Jenderal Bamus Betawi dalam wawancara di Pro 1 RRI Jakarta pagi tadi mengatakan bahwa ajang ini juga menjadi momentum penting menjelang 5 abad Kota Jakarta. Maka dari itu, Tahyudin berharap era baru Jakarta benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya warga Betawi sebagai bagian dari identitas utama Kota Jakarta.
7: Bahwa tema besar Kota Jakarta pada hari ini adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Nah, era barunya yang mana? Gitu okay. Gitu. Dan era baru bergerak era baru, era baru mana? Tentu era baru yang dapat memberikan kemaslahatan buat masyarakat Betawi khususnya dan umumnya Kota Jakarta. Sehingga benar-benar dapat terwujud cita-cita dan harapan semua orang ini.
1: Okay.
7: Karena Jakarta adalah kota global yang berbudaya tahun lalu begitu kan? Maka berarti era barunya kemarin yang sudah di fondasinya berbudaya, maka itu sekarang era baru ya tadi meningkatkan kesejahteraan sehingga harkat martabat orang Betawi sebagai masyarakat di Jakarta dapat terwujud dengan baik.
1: Lebih lanjut, Tahyudin menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung masih menunjukkan komitmen terhadap janji untuk menjadikan warga Betawi sebagai tuan rumah di kampungnya sendiri. Untuk itu, komitmen ini harus terus disampaikan dalam berbagai kesempatan dan mulai terlihat melalui pelaksanaan sejumlah program yang melibatkan masyarakat Betawi. Ia juga menegaskan pembangunan Jakarta sebagai kota global tidak boleh mengabaikan akar budaya dan tradisi masyarakat Betawi. Sebab, kata dia, tidak mungkin Jakarta menjadi kota besar dan menuju era baru dengan meninggalkan adat, istiadat, serta tradisi masyarakat inti Jakarta yang menjadi fondasi kuat pembangunan Kota Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, berikut kisah transformasi lahan bekas urukan di Jakarta. Dari tumpukan lumpur kini telah berubah menjadi kebun sayur produktif yang cukup inovatif. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Sebuah terobosan lingkungan kembali hadir di tengah padatnya pemukiman Jakarta Utara. Lahan yang dulunya merupakan tempat pembuangan sampah, tumpukan material sisa bangunan, hingga lumpur hasil pengerukan kali, kini telah bertransformasi menjadi area urban farming yang asri dan produktif. Ketua RP 07 Triadi Setiawan mengungkapkan bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah lahan kosong tak terurus yang kualitas tanahnya sangat rendah. Proses transformasi ini memakan waktu sekitar 2,5 bulan, dimulai sejak akhir Juni hingga Agustus. Inisiatif ini bermula dari instruksi Pak Lurah yang kemudian mengerahkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU untuk membantu warga merapikan lahan dan membangun infrastruktur kebun. Meski sempat mengalami kendala akibat cuaca ekstrim termasuk banjir besar pada 30 November lalu yang merusak sebagian tanaman, semangat pengurus RW dan warga tidak surut. Mereka terus melakukan perbaikan dan penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi tanah yang ada.
3: Kosong, banyak pohon pisang dan buang sampah. Waktu buang sampah sampai ada warga yang ngebangun bekas puing-puingnya karena lihat tanah kosong ditumpukan saja di sini banyak kemarin. Ada kayu, ada bekas macam-macam, balok gitu kan. Sampah juga akhirnya kita buang di sini sampai dengan 8 truk.
8: Ketua RW 07 menegaskan bahwa dana operasional tersebut dikelola secara transparan untuk kepentingan warga, termasuk mendukung kegiatan Jumantik dan pelayanan poswandu gratis. Kini area yang dulunya kumuh telah berubah menjadi pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Keberhasilan program urban farming ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Jakarta untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi area yang lebih bermanfaat secara ekonomi maupun lingkungan bagi warga. warga sekitar. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Seorang sekuriti di Tambora nekat mencuri sembako di supermarket demi memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus untuk bermain judi slot. Alwan Syadom melaporkan.
9: Seorang sekuriti berinisial I berusia 44 tahun ditangkap polisi setelah diduga mencuri sembako di sebuah supermarket yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan pelaku telah berulang kali melakukan aksi pencurian hingga menyebabkan kerugian mencapai sekitar 70 juta rupiah. Kasus ini pun terungkap setelah pihak manajemen supermarket melaporkan adanya kehilangan barang secara terus-menerus kepada pihak kepolisian. Menurut Sudrajat, pelaku menjalankan aksinya dengan modus menumpuk sejumlah barang kebutuhan pokok ke dalam keranjang belanja, kemudian menyimpannya di dalam loker pribadi miliknya. Setelah jam kerja selesai, barang-barang tersebut dibawa keluar dari area supermarket tanpa menimbulkan kecurigaan. Hal ini disampaikan Sudrajat kepada wartawan pada Senin 22 Juni 2026.
10: Jadi kami mengamankan seorang sekuriti yang mencuri sembako berulang kali dengan kerugian sekitar 70 juta. Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya dan pada saat pulang dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk slot, judi slot.
11: Sembakonya itu berupa apa aja sih, Bang?
10: Sembakonya tentu mulai dari minyak, beras, telur, dan bahan-bahan kehidupan baku lainnya.
9: Dari hasil pemeriksaan, sebagian hasil curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun, sebagian lainnya diketahui dipakai untuk bermain judi online. Polisi mengungkapkan, aksi pencurian tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Tambora guna menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta masih terus berlangsung. Hari Minggu kemarin lebih dari 1.600 lebih jemaah tiba di tanah air. Berikut Setyo Agung melaporkan.
12: Sebanyak 1.655 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta tiba di tanah air pada hari Minggu kemarin. Ribuan jemaah tersebut tergabung dalam 4 kloter, yaitu kloter JKG23, JKG24, JKG25, dan JKG26. Seluruh jemaah berangkat dari Madinah secara bertahap dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Pondokgede. Berdasarkan pangkalan data operasional haji, kloter JKG23 membawa sebanyak 393 jemaah, kloter JKG24 sebanyak 386 jemaah, kloter JKG25 sebanyak 435 jemaah, dan kloter JKG26 sebanyak 441 jemaah. Ditemui di Asrama Haji Pondokgede Minggu malam, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein mengatakan, proses penerimaan jemaah hingga saat ini berjalan lancar. Jemaah yang baru tiba akan melakukan pengambilan air zam-zam dengan menunjukkan paspor dan boarding pass.
13: Bahwa mereka sekarang sedang mempersiapkan untuk pengambilan air zam-zam. Adapun yang harus disiapkan oleh mereka adalah paspor dan juga boarding pass-nya. Dan itu juga bisa kita wakilkan dengan pihak keluarga yang lain, tidak harus mereka mengantri lebih panjang. Sehingga mereka bisa saja mewakilkan kepada keluarganya, dalam arti yang kata ada sama-sama jemaah haji, atau mungkin dari istri ke suaminya, itu bisa diambilkan. Tidak harus mereka ikut mengantri sama-sama.
14: Karena kan kayak itu kan kadang ada 4 orang, 5 orang, baru kan bisa gitu ya?
13: Bisa. Jadi kalau memang istilahnya satu keluarga ada 4 orang, cukup dengan satu orang saja yang mengambil. Daripada nanti mereka harus mengantri terlalu lama, sehingga akan juga mengganggu teman-teman yang lain juga.
14: Terakhir sampai kapan pemulangan?
13: Pemulangan untuk tanggal 30. Sampai dengan tanggal 30 kita di kloter 32. Itu tanggal 30 Juni insya Allah kita adalah hari terakhir untuk menerima kedatangan jamaah. Dan selama ini pula alhamdulillah kita berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun dengan waktu yang cukup mepet, tapi dengan kondisi kita yang koordinasi yang cukup baik, baik dengan BPKK maupun dengan tim yang lainnya.
12: Salah satu jemaah haji kloter JKG 26, Arif, mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan merasakan berbagai kemudahan selama berada di tanah suci.
15: Sebagai tamu Allah ya, banyak sekali hal-hal yang di luar dari prediksi kita, dan itu penuh keberkahan insya Allah. Dan saya sama teman-teman juga satu kloter merasa banyak dipermudah, baik dibantu sama PPIH dan juga kegiatan di sana alhamdulillah.
12: Sejak hari pertama pemulangan, total sebanyak 5.500 jemaah haji dan petugas haji dari 13 kloter DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Asrama Haji Pondok Gede masih akan menerima sisa 6 kloter yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, meskipun sarana gedung dan fasilitas koperasi telah rampung 100% sejak Maret yang lalu, operasional koperasi Kelurahan Merah

0: Buat. Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait operasional KKMP dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Padahal, pihak kelurahan mencatat seluruh fasilitas penunjang seperti rak gerai, pendingin ruangan, hingga armada transportasi yang mencakup 1 unit truk, 1 unit mobil pick-up, serta 2 buah sepeda motor roda 3 telah tersedia dan tersimpan rapi di dalam gedung. Ia pun khawatir semua fasilitas tersebut akan terbuang cuma-cuma seiring waktu yang terus bergulir.
1: Kurang lebih pendiri KMP Pegadungan itu dari bulan Maret. Fasilitas yang kita sudah miliki itu pertama gedung ya, terus rak-rak yang sudah ada, mobil operasional, truk atau apa itu, pick up, sama motor, terus pemasangan AC juga udah.
0: Pendamping koperasi Kelurahan Pegadungan, Tubagus Wahyudi, menyatakan pengurus koperasi sebenarnya sudah mengajukan beberapa item komoditas usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau Sinkopdes. Beberapa sektor usaha yang diusulkan meliputi penyediaan barang kebutuhan pokok atau sembako, pupuk pertanian, gas LPG, hingga layanan dan pembayaran PLN. Otoritas Kemitraan PT Agrinas sejauh ini disebutnya baru memberikan persetujuan resmi untuk segmen usaha pembayaran tagihan digital dan token listrik.
2: Sebenarnya tinggal menunggu, jangan sampai kami menunggu ini juga disamaratakan dengan ya desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang gedungnya belum jadi. Yang paling penting lagi akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang konotasi negatif ya terhadap pemerintah. Kok nggak jalan gitu, padahal pembangunan sudah ada.
0: Pengurus koperasi pun mendesak adanya skala prioritas pengaktifan operasional agar fasilitas yang sudah lengkap tersebut tidak terbengkalai menyamai wilayah lain yang gedungnya belum siap. Manajemen koperasi mengkhawatirkan penundaan peluncuran yang berlarut-larut dapat menurunkan animo kepesertaan masyarakat secara drastis. Indikator tingginya ketertarikan pun disebutnya terlihat dari data registrasi Sinkopdes yang mencatat ada 270 warga terdaftar. Dari jumlah tersebut, menurut Yudi, sebanyak 170 orang sudah berstatus anggota resmi yang melunasi simpanan pokok dan wajib. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Pandeglang, Dindin Herdiansah mengatakan, hambatan peluncuran usaha ini murni disebabkan karena daerah masih menunggu regulasi operasional serta informasi final dari Kementerian Pusat. Menurutnya, daerah tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan tanggal peluncuran mandiri, karena seluruh kelayakan manajemen juknis niaga serta skema pengelolaan aset saat ini masih tertahan di tingkat Kementerian Pusat.
3: Operasional itu sudah barang tentu ada beberapa poin yang memerlukan waktu ya. Pertama, kepastian regulasi apakah nanti komoditas KDKMP itu menjadi domainnya koperasi langsung atau menjadi domainnya PT Agrinas yang selama ini sudah terlihat dana pinjaman dari Himbara itu dikelolanya oleh PT Agrinas.
0: Otoritas dinas meminta jajaran pengurus desa dan kelurahan serta masyarakat sekitar bersabar menunggu keputusan final dari pemegang kebijakan makro. DKUPP terus proaktif melakukan koordinasi intensif ke Jakarta agar legalitas operasional bagi daerah yang gedungnya sudah siap 100% bisa didahulukan. Langkah pengawasan berskala pun disebutnya dipastikan tetap berjalan optimal guna mematangkan kesiapan internal sumber daya manusia menjelang pembukaan gerai. Koordinasi melekat bersama PT Agrinas selaku pengelola manajemen pusat juga terus dipercepat demi menyamakan persepsi lini bisnis jangka panjang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Ribuan warga meriakan Jalan Sehat Berkah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
5: Ribuan masyarakat Kabupaten Lebak memadati alun-alun Rangkas Bitung pada Minggu pagi untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Berkah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat. Jalan Sehat Berkah dibuka dan dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan. Dalam sambutannya, Halson mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia berharap momentum Tahun Baru Islam dapat menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
6: Salah satu rangkaian yang kita lakukan untuk menyehatkan kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Basnas, baik

0: Babat maupun pusat yang sudah melaksanakan peringatan tahun baru Islam ini dengan semarak.
1: Pimpinan Basnas Kabupaten Lebak Wawan Gunawan menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah peserta yang hadir menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Wawan mengatakan Jalan Sehat Berkah tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Peserta yang mengikuti kegiatan ini memberikan infak sebesar Rp40.000 per orang sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
2: Kegiatan Ramadan Muharram ini juga kami manfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat. Kami berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya menunaikan zakat, infak dan sedekah, serta membiasakan berinfak dan bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan ekonomi umat.
1: Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan Basnas. Selain kegiatan Jalan Sehat, panitia juga menggelar berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Pembukaan kegiatan ditandai dengan penyerahan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara simbolis kepada penerima manfaat dan juga santunan kepada 500 anak yatim piatu di berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia menyiapkan sebanyak 5.000 kupon bagi peserta yang mengikuti Jalan Sehat. Hadiah yang disiapkan antara lain paket umroh, peralatan elektronik rumah tangga hingga berbagai hadiah hiburan lainnya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Gubernur Jakarta meminta masyarakat tetap optimis terhadap masa depan Jakarta. Warga di Jakarta Utara berhasil merubah lahan bekas urukan lumpur tidak produktif menjadi kebun sayur yang lebih produktif dan inovatif. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masuk di 100% Indonesia. Jadi buat kamu yang mau gabung ya, silakan di 0811 7972 7912, atau juga teleponnya 021-344-0696 atau 021-344-1499. Albert, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bert.
2: Indonesia.
1: Iya betul. Waduh, terima kasih Albert ya sudah menunggu teleponnya.
2: Iya.
1: Kabar baik ya Albert ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Albert mau dengar lagu apa ini?
2: Mahal ini Sisa Rasa.
1: Sisa Rasa. Oke, nanti diputerin ya. Dikirim buat siapa nih Albert?
2: Buat semuanya saja.
1: Buat semuanya saja. Oke. Terima kasih Albert sudah masuk.
2: Iya ya.
1: Terima kasih. Yang lain juga pendengar, kalau yang mau bergabung ya, line WhatsApp-nya 0811 7972 7912, atau bisa telepon juga di line yang sama melalui line WhatsApp kita ya, atau 0213440696. Kita sapa ada Zahran dari Tangerang Selatan. Halo Zahran, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
1: Halo, selamat siang. Kabar baik Zahran?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Tangerang Selatan gimana di sana cuacanya?
3: Kalau untuk Tangerang Selatan cuacanya masih cerah.
1: Cerah ya?
3: Ya, masih cerah.
1: Oke, kalau gitu.
3: Kalau bentar lagi agak memuntung cuacanya.
1: Oh, sama berarti sama di sini nih di pusat ya?
3: Iya.
1: Oke, mau denger lagu apa Jaran?
3: Saya mau request lagunya berjudul Sialan dari Adrian Khalif feat. Juicy Lucy.
1: Juicy Lucy. Oke, nanti diputerin. Ya, ya. Mau kirim salam buat?
3: Gak ada sih.
1: Gak ada. Ya, ya udah kalau gitu, makasih ya.
3: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih Jarlan, selamat siang. Di line berikutnya juga pendengar, cukup ramai ternyata telepon di awal pertemuan kita ya. Hasanuddin dari Bogor, selamat siang Hasan.
4: Selamat siang, Kak Dede.
1: Siang, itu ayam di belakang udah berkokok aja itu.
4: Biasa. Tetangga ini berkokok.
1: Lo punya tetangga?
4: Iya.
1: Lah, Jaran gak punya? Jaran, Hasanuddin gak punya.
4: Kokok-kokok aja ikut aja gitu. Jadi masuk gue ke radio ah.
1: Makanya, ayam. Daripada cuma kokok doang, coba diambil satu.
4: Ini.
1: Jangan ya.
4: Serampang.
1: Mau denger lagu apa nih, San? Lagunya mau apa?
4: Pengen dengerin lagu dari Luka Lama, Coklat.
1: Coklat. Kenapa dengan lagu ini?
4: Dan lagu ini ya emang ya lagu lah, ada iya. Story sedikit.
1: Ya kan kalau Luka Lama enggak usah diinget-inget lagi, dibuang aja. Ya,
4: ini kan jadi terjerat sama lagu, tapi itu anggap lagu lah.
1: Waduh.
4: Lukanya udah hilang.
1: Lukanya udah hilang, tapi rasanya masih itulah sama.
4: Ya, tapi lagunya kan masih enak didengar.
1: Iya benar. Tapi orangnya masih ada.
4: Oh, orangnya masih ada.
1: Masih ada.
4: Masih ada di Cirendep di Cangan itu.
1: Waduh, bahaya nih. Jangan dilanjutin, bahaya curhat nanti. Mau dikirim enggak buat siapa lagunya?
4: Kirim buat Albert, salam kenal.
1: Iya.
4: Terus seluruh pendengar Pro 1 buat Tika yang ada di Banda Aceh. Teh Dinda, Bogor juga.
1: Iya.
4: Ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Gitu. Begitu buat kalian yang bertugas, selamat
1: siap,
4: siang.
1: Siap, terima kasih Hasan.
4: Yuk.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bogor juga sudah gabung nih pendengar ya. Sebelum nanti baca WhatsApp-nya pendengar, untuk yang telepon juga ngantri sebentar karena lagunya udah 3 nih yang udah ngantri. Satu dari Bau-Bau tadi ya, yang udah request lagunya Malini. Ini dia dengan Sisa Rasa.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
3: Jakarta siang ini.

Selamat mendengar dengan Luka Lama ya, sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Tapi kalau misalnya Anda masih punya beberapa lagu rekomendasi yang bisa diputar di 100% Indonesia, saya tunggu melalui WhatsApp ya. Sekarang juga di 0811-7972-712 atau juga bisa melalui telepon di 0213440696 dan 0213441499 ya. Ada Bayu ya dari Tangsel, Bayu Pradipta. Katanya lagi mau dengerin lagunya Potret ya, judulnya Mungkin. Kirim salam aja buat tanteku Dr. Diah Pitaloka dan keluarga di Pakuar Gensi Bogor. Makasih ya Bayu udah hadir tiap hari nih. Selamat siang juga buat siapa nih, 100% Indonesia, dari Ibu Iren di Tangerang, mau request lagunya Silon Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Kirim salamnya spesial buat Mas Dede aja dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, sekali di udara tetap di udara. Informasi siang ini Tangerang cuacanya cerah berawan 30 derajat Celcius. Dan selamat hari ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Semoga kota ini terus menjadi pusat inovasi, budaya, dan harapan bagi Indonesia. Amin. Ya, ada lagi yang udah gabung sama siang untuk Arif dari BSD, mau request lagunya Slang, I Miss You But I Hate You. Kirim salamnya buat pendengar Pro 1 aja dimanapun aja berada. BSD ramai lancar, cuacanya panas. Katanya buat semua kru Pro 1-nya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Arif ya, udah bergabung di siang hari ini. Yang lainnya pendengar, coba kita carikan lagunya nanti ya. Untuk Anda yang sudah request lagunya di siang hari ini, kita putarkan satu persatu. Ada Potret dengan Mungkin.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
5: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
6: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
4: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
7: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
9: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
4: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya ampun, Pak. Belanjaan sekarang makin mahal aja. Harga-harga kebutuhan pokok bikin pusing.
10: Iya benar, Bu. Itu namanya inflasi. Kalau nggak pinter ngatur, uang belanja bulanan cepet banget habis.
0: Terus gimana caranya dong, Pak, biar kita tetap aman?
10: Ya, caranya kita harus bikin daftar belanja. Fokus ke kebutuhan pokok, jangan gampang tergoda beli yang nggak penting. Kalau bisa, sisihkan juga sedikit buat tabungan darurat.
0: Betul juga sih ya. Jadi, walaupun harga naik, keuangan keluarga tetap terjaga ya, Pak.
10: Bijak kelola uang, keluarga tenang hadapi inflasi.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta hari ini pendengar ya, di edisi Senin 22 Juni 2026 ya. Ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Tapi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Dan menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma di kepermukaan. Jadi sekali lagi, terkait dengan Gunung Lawu akan erupsi besar ini adalah hoax ya, atau tidak benar mendengar. Jadi kalau Anda mendengarkan atau juga mendapati informasi termasuk dari media sosial, beberapa informasi yang mungkin disinyalir adalah hoax ya, Anda harus cari tahu dulu kebenaran seperti apa informasinya, termasuk bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta di Cek Fakta setiap harinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga mau pakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
4: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
3: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
4: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
3: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
4: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
5: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
7: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
8: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Satu lagu dari Naura Ayu, Jalan Tengah, ya, ini sudah hadir untuk Anda. Terima kasih yang sudah request lagunya di 0811-7972-7912. Kita sapa lagi, selamat siang dari Mama Lisa di Pandeglang. Halo Mama Lisa, kabar baik ya. Mau request lagunya Ungu yang Demi Waktu. Semoga ada. Ada dong, siap nanti diputar ya. Katanya lagi kurang fit nih di kamar aja dari kemarin. Waduh, iya ya, kayaknya memang saya baru kemarin udah sembuh dari flu. Tapi masuk kantor ada beberapa teman yang kena flu juga. Ini hati-hati nih pendengar, untuk Anda juga yang lagi gak enak badan, mungkin ketularan atau juga memang karena cuaca lagi gak enak. Istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi juga untuk kembali menyehatkan tubuh Anda. Dari Mama Lisa katanya semoga besok sehat kembali. Amin, kita aminin bareng-bareng ya. Terima kasih, selamat siaran sampai tuntas. Ada Ibu Ani juga dari Tangsel. Bu Ani mau request lagunya Niji yang judulnya Biarlah. Selamat bertugas saja buat Mas Dede dan krunya, tetap sehat dan semangat selalu. Amin. 100% Indonesia. Ada Ray dari Cibinong mau request lagunya Gita Gutawa yang Kembang Perawan. Kemudian spesial aja buat Aulia Rafandanai di Bandung. Agak susah ya bacanya untuk kirim salamnya. Nanti Kembang Perawan kita puterin ya. Info cuacanya Cibinong lagi mendung nih. Terima kasih. Iya sama, kayaknya sama di sini juga lagi mendung nih. Selamat siang Mas. Halo, siang juga. 100% Indonesianya mau request lagunya. Siapa nih? Sedia Aku Sebelum Hujan. Infonya Parung Panjang Panas ya. Terima kasih dari Bunda Sri Parung Panjang. Terima kasih Bunda Sri. Kayaknya lagunya pas banget nih kalau lagi mendung-mendung gini. Nungguin apa namanya? Hujan, kemudian nungguin reda gitu kan. Saya rasa pilihan lagu juga mempengaruhi pendengar untuk mood Anda di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita punya lagunya Ungu dengan Demi Waktu.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan, kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Dari Gita Gutawa ya, mendengar sudah hadir untuk Anda. Terima kasih juga yang sudah request lagunya tadi, siapa ya? Ray ya, dari Cibinong yang udah request lagunya Gita Gutawa, Kembang Perawan. Yang lainnya ditunggu ya, buat Ibu Sri Mulyati yang dari Parung Panjang juga ditunggu lagunya, karena habis ini baru kita putarkan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Selamat siang Bang Bonar ya, dari yang mau request lagunya Budi Doremi, Takkan Hilang. Salam aja dari Manokwari yang katanya mendung tapi belum hujan. Iya, kayaknya hampir sama ya cuaca di hari ini. Satu lagi saya baca pendengar untuk siang hari ini. Selamat siang 100% Indonesia. Siang juga Mas Dede, ada Bu Nunuk di Villa Pertiwi. Mau request lagunya Rumahku dari Raisa. Buat Mas Dedenya aja dan krunya, sehat terus, sukses selalu, Tuhan beserta kita semua, amin ya. Cuacanya mendung, 30 derajat. Ah, kalau 32 harusnya panas dong ya. Bener nih mendung. Coba nanti kita lihat lagi ya. Tapi terima kasih informasinya buat Bu Nunuk yang sudah gabung di siang hari ini. Kalau gitu mendengar Sedia Aku Sebelum Hujan, kita putarkan untuk Anda dari It Guitar.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempet. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat.
1: Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Neng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang kang sampurna. Manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya. Meneng berarti pikiran terkelola. Ning, hening dan wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati. Dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi. Dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jangan

Peringkat, terima kasih ya atas kebersamaannya di siang hari ini. 100% Indonesia sudah selesai untuk edisi Senin 22 Juni 2026 ya. Saya ucapkan juga untuk Anda yang sudah request, sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Nanti simak terus 100% Indonesia setiap harinya ya, dari jam setengah dua sampai jam tiga sore. Kalau gitu mendengar, saya Dedy Firdaus pamit. Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memaknai peringatan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang ibu kota yang kini berada di gerbang menuju usia 5 abad. Pramono menyoroti situasi yang kini sedang tidak mudah di tengah eskalasi geopolitik yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global. Inflasi Jakarta tetap terkendali 2,45% sepanjang tahun 2025. Selain itu, Pramono juga mengungkapkan realisasi investasi mencapai 270 triliun pada triwulan pertama tahun 2026. Selain itu, perekonomian Jakarta juga tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap perekonomian nasional. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan rangkaian kegiatan bertema seni dan budaya Betawi dalam menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan, Encu Suhani, mengatakan kegiatan itu juga dilaksanakan untuk memberdayakan sanggar seni dan pelaku seni budaya di wilayah Jakarta Selatan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Ketemu lagi bersama saya, Andrea Satria. Tentunya akan menemani sore Anda. Setelah tadi di Jakarta, siang ini ditemani oleh Dede Firdaus. Dan kebersamaan kita hingga pukul 20 malam nanti. Apa kabar Anda di hari Senin? Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499. Kota ini sebentar lagi juga akan memasuki 5 abad tentunya ya, tahun depan. Apa kesan Anda juga tentang Jakarta di ulang tahunnya ke-499, pendengar? Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811-7972-7912 atau di 021-344-1499 untuk interaksinya bersama kami di line telepon, dan ada di 021-344-0696. Lagu pertama dari Gigi diambil dari koleksi tahun 1995 dengan Nirwana.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: ...91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada di Beranda Asta Cita. Untuk hari Senin ini adalah UMKM mendengar dengan tema kita adalah pengembangan wajah kawasan UPK Bahagia, yaitu yang berorientasi pelayanan, adaptif, humanis, gotong royong, inovatif, dan juga aman tentunya. Bersama narasumber kita di sore hari ini ada Ibu Tienda Damayanti selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Pemukiman Pulau Gadung Provinsi DKI Jakarta. Kita sapa dulu beliau berserta tim. Halo, selamat sore Ibu Tienda.
3: Selamat sore
2: Ibu Novita dan juga Pak Miftah.
4: Selamat sore.
2: Apa kabar di sore hari ini?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Selamat ulang tahun Jakarta ya, ke-199. Siap. Nah, dalam rangka juga HUT Kota Jakarta yang ke-199, kita mau ngomongin tentang pengembangan wajah kawasan UPK Bahagia, yaitu yang berorientasi pelayanan, adaptif, humanis, gotong royong, dan juga inovatif serta aman. Mungkin yang pengen kita tahu juga, Ibu atau Bapak di sini, mungkin dijelaskan dulu mungkin ya, Bu. Sebenarnya UPK PPUKMP Pulau Gadung itu lembaga apa dan bagaimana ini kedudukannya?
3: Iya. Mungkin langsung jawab saja ya Mas ya.
2: Silakan.
3: Ya, jadi gini, UPK atau kita sebut namanya Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Menengah serta Pemukiman Pulau Gadung atau disingkat UPK PPUKMP Pulau Gadung, berawal dari pembangunan proyek pembangunan lingkungan atau PPL, Perkampungan Industri Kecil atau PIK di Penggilingan Jakarta Timur. Pada area seluas kurang lebih awalnya 44 hektar gitu ya. Iya. Tapi kalau keseluruhan sih sebetulnya 102 hektar gitu. Tapi yang di bawah pengelolaan dari UPK sendiri itu sekitar 44 hektar. Kawasan PIK mulai dibangun pada pertengahan 1970-an gitu ya. Dan diresmikan pada 2 Mei 1981 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Bapak Tjokro Panolo ya. Lalu kawasan ini dirancang untuk menampung ratusan pengrajin dan UKM yang memproduksi berbagai barang. Mulai dari industri garmen, logam, kulit, mebel, kuliner, serta aneka komoditi. dalam menjalankan fungsi manajerial pelayanan kawasan dan operasional kantor secara optimal, saat ini UPK PPUKMP Pulau Gadung memiliki jumlah personal atau pegawai sebanyak 69 orang yang komposisinya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama PNS, yang kedua pegawai non ASN, dan yang ketiga PJLP. Okay. Gitu. Oh. Ya, jadi mungkin itu yang bisa sekilas bisa kami gambarkan secara awal. Namun sejak saya bertugas di UPK Pulau Gadung gitu ya, per tanggal 20 Mei 2026, jadi saya baru beberapa minggu bertugas, kami teman-teman sini punya satu konsep. UPK bahagia gitu.
2: UPK bahagia.
3: Apa jadi ini? Kita sedikit nge-branding gitu ya. Jadi orang kan kadang-kadang kalau datang ke situ, apa sih PIK Pulau Gadung kayaknya kumuh ya segala macam itu. Nah, kita coba mau merubah UPK ini dengan UPK Bahagia. Bahagia itu ada singkatannya.
2: Apa nih, Bu?
3: Berorientasi pelayanan. A-nya tuh adaptif, H-nya tuh humanis, G-nya gotong royong, I-nya inovatif, dan A-nya tuh aman. Gitu ya. Jadi kita ingin semua lingkungan juga aman.
2: Betul. Gitu.
3: Jadi ya mungkin dalam rangka menyambut 499 kota Jakarta, kita juga ingin memberikan satu sumbangsih gitu. Betul. Ya, satu konsep yang mungkin nanti kedepannya UPK Pulau Gadung ini bisa menjadikan satu kawasan yang atau hunian yang memang hunian industri ya, maksudnya. Betul. Untuk UKM menjadi bahagia gitu depannya.
2: Sesuai dengan konsep tadi.
3: Tadi sebetulnya ya.
2: Baik. Nah, kalau kita juga pengen tahu, pendengar juga, tugas dan fungsi tentunya dari UPK PPUMKMP Pulau Gadung dan juga bagaimana bisnis prosesnya itu seperti apa, Bu? Silakan dijelaskan.
3: Jadi secara garis besar, tugas dan fungsi kami adalah melaksanakan penyelenggaraan atau pengelolaan kawasan yang berisi aset atau barang milik daerah milik Pemprov DKI Jakarta. Kami menyebutnya fasilitas kerja.
2: Oke.
3: Yang dimanfaatkan melalui mekanisme sewa kontrak untuk memperoleh pendapatan daerah berdasarkan tarif layanan retribusi.
2: Iya.
3: Lalu hasil dari sewa kontrak tersebut memberikan pendapatan pada UPK. Hal ini berkaitan erat dengan bentuk lembaga kami sebagai Badan Layan Umum Daerah, gitu ya.
2: Iya.
3: Di mana UPK PPKUKMP ini menjadi salah satu BLUD murni yang secara keuangan sudah tidak lagi bergantung kepada APBD.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita benar-benar bisnis oriented banget.
2: Business oriented, ya. Iya.
3: Jadi kalau kami tidak mendapatkan pendapatan nih, teman-teman kami nggak dapat gajian gitu. Yang non ASN gitu. Kalau kami yang ASN kan 12 masih orang ada, ini masih ada.
2: Dari
3: kalau misalnya teman-teman ya kita pendapatan kita kurang, ya mereka nggak bisa gajian.

0: nanti mungkin akan berkembang dan lebih besar lagi seperti itu.
1: Ini kalau lokasi pastinya kita juga jadi kebayang gitu, di mana sih Bu yang tadi diceritakan, ini di Pulau Gadung atau juga masuknya tadi ke Penggilingan atau ini di mana kawasan tepatnya?
0: Jadi kalau sesuai dengan peta, sebetulnya itu masuknya Kecamatan Cakung.
1: Oh, Kecamatan Cakung, baik.
0: Di kelurahannya Kelurahan Penggilingan. Karena Kelurahan Penggilingan juga ada di kawasan UPK.
1: UPK gitu.
0: Jadi di belakang-belakang kantor kami gitu Jadi nah, tapi kenapa enggak sejarahnya waktu itu disebut Pulau Gadung ya, Mas Miftah?
2: Karena pengembangannya, Pak. Dulu sebelum UPK ini bernama UPK, sebelumnya itu adalah BPLIP Pulau Gadung.
1: BPLIP Pulau Gadung.
2: Jadi Badan Pengelola Pengembangan Industri Pulau Gadung gitu, Pak.
1: Oke.
2: Nah, salah satunya itu dulu PT Jeep. Nah, PT Jeep itu kan di swasta ya.
1: Iya.
2: Nah, untuk yang kelas mikro dan kecil, masuklah ke UPIK Penggilingan.
1: Oh, PIK Penggilingan. Iya,
2: tapi secara badan masih BPLIP Pulau Gadung.
1: Yeah.
2: Dipisahkan lah, sehingga berkembang hingga sekarang ini, didirikan UPK itu di tahun 2012.
1: Okay.
2: Jadi nama UPK, PPUKMP, tapi Pulau Gadungnya masih ikut. Karena faktor sejarah itu.
1: Okay.
2: Meskipun secara geografis berada di Kelurahan Pemilingan, Kecamatan Cakung.
1: Kecamatan Cakung. Jadi karena ada nilai historis dan juga tadi ada historisnya perlu ngikut terus tentunya.
2: Historis kelembagaan.
1: Betul, tapi masih di Jakarta Timur tentunya ya. Siap. Nah, tadi kita juga membahas, Ibu juga jelaskan tentang fasilitas kerja. Juga kalau membahas fasilitas kerja tadi, apa saja mungkin fasilitas kerja yang ada di UPK, berapa tarifnya, dan juga bagaimana caranya jika para UMKM ini ingin bekerja sama atau memiliki fasilitas kerja UPK ini.
0: Baik, Mas. Jadi mengacu kepada Kepgub 92 tahun 2003 tentang ketentuan sewa kontrak penggunaan lahan dan atau fasilitas kerja di lingkungan perkampungan industri kecil PIK Pulau Gadung, fasilitas kerja kami meliputi sarana kerja dan hunian atau SKH, barak kerja, ruang usaha dan lahan gitu. Jadi di sini ada kategori seperti yang sarana kerja dan hunian atau SKH. Itu jumlah unit yang ada 272. Unit kosongnya tuh nggak ada gitu ya, masih diisi semua gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini tarifnya Rp195.000 per bulan.
1: Oke.
0: Kalau barak kerja itu jumlah unit 244 dan unit kosongnya juga tidak ada. Ini tarifnya Rp288.000 per bulan.
1: Oke.
0: Okay. Untuk untuk lahan itu 132. Unit kosongnya juga tidak ada, tarifnya 10.000 per meter per bulan. Jadi di tunggu luasannya 10.000 gitu ya, tapi nanti dihitungnya berapa luasnya per bulannya, seperti itu dikalikan dengan luas lahan. Untuk ruang usaha 340 unit, untuk unit kosongnya ada sekitar 57. Tarifnya 20.000 per meter per bulan gitu ya. Jadi nanti dikali luasannya. Jadi total ada sekitar 988 unit dan unit kosongnya total ada 57 unit seperti itu. Mungkin nanti ada yang berminat gitu ya mau memakainya. Silakan nanti datang ke kantor pelayanan kami di UPK Pulau Gadung.
1: Pulau Gadung.
0: Nah, syarat secara umum ada dua mekanisme. Yang satu sewa kontrak terhadap fasilitas kerja yang tersedia dengan tarif sesuai Kepgub 92 tahun 2003. Yang kedua adalah skema kerjasama pemanfaatan BMD dengan tarif sewa berdasarkan perhitungan dari KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik sesuai dengan Pergub 60 tahun 2019 tentang sewa barang milik daerah pada Badan Layanan Umum Daerah. Untuk kerjasama ini biasanya untuk area baik berbentuk tanah dan atau bangunan di luar fasilitas kerja sesuai Kepgub 92 tahun 2003.
1: Okay.
0: Nah, untuk persyaratan pelaku usahanya antara lain memiliki NIB untuk usaha mikro atau kecil. Yang kedua memiliki KTP DKI Jakarta, itu
1: wajib
0: itu KTP DKI Jakarta. Yang ketiga jenis industri tidak menimbulkan polusi lingkungan. Yang keempat menandatangani surat pernyataan. Yang kelima menandatangani perjanjian sewa kontrak. Dan yang keenam terdaftar sebagai jakpreneur.
1: Itu gitu. Juga mutlak ya?
0: Mutlak, Pak.
1: Oh, baik. Iya.
0: Iya, jadi untuk pengajuan permohonan kerjasama dapat dilakukan secara langsung ke kantor pelayanan UPK PPUKMP Pulau Gadung maupun secara online melalui UP

0: upk.mp.jakarta.go.id. Selain itu dapat juga berkontrak dengan kami pada nomor pelayanan menggunakan WhatsApp dengan nomor 0813 96 665 850 gitu ya.
1: Oh iya.
0: Jadi bisa juga mulai WhatsApp untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Sementara itu Mas yang bisa saya sampaikan.
1: Jadi tadi kalau dilihat dari syarat-syaratnya, ada yang mutlak memang harus memiliki KTP DKI Jakarta. Betul. Atau diperuntukkan juga untuk warga Jakarta,
0: warga
1: dulu
0: Jakarta,
1: gitu ya.
0: Itu
1: seperti
0: yang
1: itu
0: utama,
1: yang utama, dan terdaftar tadi memiliki NIB, terus juga tergabung dalam atau terdaftar sebagai Jackpreneur tentunya. Betul. Yang bisa. Nah, kalau dilihat tadi juga ada yang beberapa unit yang sudah terisi penuh ya, seperti kayak sarana kerja dan hunian, barak kerja, lahan, tapi memang masih ada ruang usaha yang unitnya juga masih kosong nih, ada 57. Jadi setidaknya masih bisa dimanfaatkan. Betul. Untuk warga Jakarta yang mempunyai usaha kecil, ini juga bisa di UPK Pulau Gadung. Seperti itu, tadi dijelaskan juga oleh Bu Tienda, pendengar ada di WhatsApp bisa, atau juga melalui online ya Bu ya.
0: Betul.
1: Ini melalui upk.ppukmp.jakarta.go.id. Bisa langsung sana dan mungkin disubmit kali ya data-data pendukungnya tadi.
0: Betul.
1: Oke, siap.
2: Jadi nanti ada registrasi Mas.
1: Okay.
2: Registrasi website, mengajukan KTP, NIB, nanti setelah registrasi, mengajukan permohonan, kita verifikasi dulu.
1: Betul.
2: Kalau sudah diverifikasi, baru nanti setelah verifikasi online, kita undang secara resmi. Kebutuhannya apa, kemudian apa unit apa yang diinginkan, dan bentuknya seperti apa. Kalau saat ini mungkin yang secara Kepgub 93 tadi, yang fasilitas kerja, jumlahnya sudah terbatas kan.
1: Betul.
2: Tapi kita membuka nih Mas peluang-peluang kerjasama. Yang tadi dua mekanisme, ada Kepgub, ada kerjasama.
1: Ada kerjasama.
2: Nah, yang peluang kerjasama ini adalah area atau gedung yang di kawasan UPK, yang masih belum termanfaatkan. Kita bisa kerjasamakan tuh dengan mekanisme tarif menggunakan KCPP, penilai publik. Harganya memang tidak 10.000, tapi masih affordable.
1: Betul.
2: Dengan kondisi lingkungan yang sudah ekosistemnya rapi. Maksudnya sudah tertata nih, bahwa ini industri logam, industri garment. Industri lain itu sudah. Jadi ketika sudah ada kebutuhan, kita bisa langsung beli ke industri terdekat.
3: One stop system lah.
2: One stop service lah. Kalau
1: one stop service ya.
2: Usaha utamanya, unggulnya di produk-produk logam, juga garment.
1: Jadi ada produk-produk tadi logam dan juga garment. Jadi ekosistemnya juga dekat-dekat di situ ya.
2: Betul.
1: Jadi sudah ada dalam satu kawasan yang tadi dibilang one stop service juga ada di sana. Jadi melalui mekanisme kerjasama bisa dimanfaatkan pendengar atau juga sebagai warga Jakarta, silakan menghubungi tentunya. Baik. Tapi kalau dari jenisnya bisa mungkin yang lain, mungkin dalam hal ini kuliner atau juga ada yang bisa masuk lagi selain itu gitu?
2: Oh ada, jadi di ruang usaha itu Mas, 57 itu tidak semuanya industri. Ada juga area kios kuliner, gitu, pasar yang pasar rakyat, mau jualan baju, pakaian jadi, sepatu, atau mau buka kulir, itu bisa juga. Banyak di sana kuliner-kuliner yang memang makin sore tuh makin
1: ramai,
2: karena kawasan ini tidak tergambar sebagai kawasan yang murni tertutup.
3: Tidak terisolasi.
2: Tidak terisolasi gitu. Nah, ini zonanya campuran. Ada sekolah, fasilitas sebagai fasilitas pendukung, ada masjid, ada perkantoran dan lain-lain. Jadi areanya terbuka ketika kita punya usaha di sana, baik itu industri maupun kuliner, tentunya kan perputarannya konsumennya tuh banyak.
1: Benar-benar.
2: Enggak kawasan tertutup. Seperti sebuah klaster tertutup tuh enggak.
1: Jadi terbuka tentunya, apalagi tadi ya semakin sore atau menuju malam juga makin ramai seperti itu. Anda bisa kunjungi dan juga melihat tentunya di UPK Pulau Gadung. Seperti itu. Baik, Bu dan Bapak, Ibu Tienda dan juga tim, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan ini tentunya, dan juga mengundang pendengar untuk bertanya, bergabung bersama kami. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita. Untuk tema kita pada sore hari ini tentunya sangat menarik adalah pengembangan wajah kawasan UPK Bahagia berorientasi pelayanan, adaptif, humanis, gotong royong dan juga inovatif serta aman tentunya. Bersama narasumber kita Ibu Tianda Damayanti selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Pemukiman Pulau Gadung Provinsi DKI Jakarta bersama tim tentunya. Kita lanjutkan lagi obrolan ini Bu Tianda dan juga Bu Novi serta Pak Miftah. Baik, mungkin yang kita pengen tahu juga yang bisa dijelaskan nih kepada pendengar atau masyarakat Jakarta, apa daya tarik kawasan dari UPK, PPU, KMP sehingga mungkin ini bisa menarik atau bahkan investor untuk mengembangkan usahanya tentunya di sana. Silakan Bu Novi atau Bu Tianda.
6: Ya, makasih ya Mas ya.
5: Silakan.
6: Jadi pastinya kan kawasan UPK PPU KMP Pulau Gadung itu kan berada di dalam daerah DKI Jakarta. Dan itu pasti menarik banget karena lokasinya itu strategis, dekat dari berbagai macam lokasi transportasi. Jadi bisa diakses dari terminal Pulau Gadung tuh cuman 5,7 km. Terus dari LRT Pulau Mas tuh 7,4 km, dari Bandara Halim Perdana Kusuma 17 km dan dari Pelabuhan Tanjung Priok ya pastinya untuk pelaku usaha yang mau ekspor atau apa pastinya butuh ke daerah pelabuhan kan, itu kita cuma 18 km. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, harga yang relatif murah banget. Murah bangetnya itu karena kita cuma 10 ribuan per meter loh Mas,
5: per meter
6: sewa lahan ya. Itu maksudnya itu untuk daerah Jakarta itu sangat bersaing sekali, apalagi kalau kita dibandingkan dengan kawasan di samping kita kan ada satu lagi yang bukan dari ini kita. Bukan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, itu pasti dari tarif kita sangat terjangkau. Ya untuk memfasilitasi pelaku usaha kita yang memang untuk pelaku usaha menengah kecil. Nah, itu yang keunggulan yang kedua. Terus keunggulan yang ketiga tadi, kita one stop service. Jadi dalam satu kawasan itu udah ada logam, udah ada garmen, udah ada aneka komoditi yang pastinya semua saling berkaitan.
5: Iya,
6: jadi yang pelaku usaha logam ini kalau misalnya mencari untuk apa namanya bahan dasar logam nih apa bisa
5: ada di sana.
6: Dan pastinya usaha kulinernya juga banyak. Dan yang pastinya pelanggan. Jadi kan kalau pelaku usaha itu kan yang dicari itu pasti konsumen ya. Atau pelanggan di situ karena areanya itu ya tadi yang dijelaskan seperti Mas Miftah bilang tadi bahwa itu area yang tidak terisolasi. Jadi areanya terbuka walaupun berada di dalam kawasan. Jadi semua orang bisa datang ke sana. Datang ke sana untuk membeli dan akhirnya pelaku usaha yang berada di tempat kita bisa menjalankan usahanya itu apa namanya Mas, pendapatannya tuh pastinya berjalan dengan baik, gitu kan, berkembang
5: gitu. Tentunya
6: itu sih pastinya, tapi yang pastinya kita menang di tarif ya Bu ya, untuk di tengah kota Jakarta.
7: Tapi kalau apa pendapatannya Mbak Novi waktu itu bilang sama saya, Bu, kita kan juga terkenal dengan peak. Tapi beda peak dengan yang sana.
5: Betul.
6: Kita rencananya peak 3, Pak.
5: Ada peak 1, peak 2, peak 3 ya.
7: Jadi kita sebetulnya peak kita lebih tua gitu.
5: Dengan nilai historis yang tadi diceritakan, benar-benar.
6: Jadi kawasan kita itu juga akan kita jual dengan histori seperti itu
5: Betul.
6: Selain dengan tadi kedekatan akses transportasi dengan berbagai pendukungnya.
5: Jadi didukung oleh juga nilai historisnya ada, areanya strategis dan tentunya harganya yang kompetitif tentunya, agar ini investor juga silakan bergabung tentunya
6: di UPK Pulau Gadung.
5: Baik.
7: Pik Jakarta Timur dengan Pik Jakarta Utara.
5: Jadi kita nyopik juga di Jakarta Timur gitu ya. Siap.
6: Itu satu lagi, bisa cek Instagram kami juga.
5: Oh iya, ada di mana ini?
6: Ada UPK PPU KMP Pulau Gadung. Di situ nanti kami akan share semua kegiatan, terus lahan-lahan yang memang kosong, yeah, terus tata cara gimana kalau mau sewa ke kami itu. Di situ ada. Bisa di follow Instagram kami.
5: Sekali lagi ada di
6: UPK PPUKMP Pulau Gadung.
5: UPK PPUKMP Pulau Gadung, disambung semua ya.
6: Yeah.
5: Silakan cari di media sosialnya pendengar tentunya, dan ini juga tentunya untuk Anda yang orientasinya juga bisnis tentunya. Tadi areanya sudah strategis dan juga hal-hal yang yang ada di dalamnya juga ternyata berkaitan ya. One stop service-nya sendiri sudah ada di dalamnya. Tapi terkait juga dengan tagline-nya yang ini juga tentunya mungkin boleh dielaborasi kembali. Kalau tadi sempat disebutkan juga ya, ada bahagia, yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, humanis, gotong royong, inovatif, dan juga aman. Ini seperti apa konsep dari bahagia ini, elaborasinya? Silakan Bu Tianda atau Bu Novi. Baik.
6: Oke Mas, sebenarnya tagline bahagia ini baru kita ini ya Bu, baru kita temukan.
5: Oh gitu, siap.
6: Karena menurut kita di dalam SDM yang bahagia, kita akan mengelola kawasan dengan bahagia pula.
5: Oh, nah, benar.
6: Bahagia di sini tuh ada kepanjangannya Mas.
5: Ada nih ya.
6: Ada, bukan cuman konsep bahagia karena apa?
5: Iya, iya.
6: Yang pertama B, berorientasi pelayanan.
5: Oke.
6: Jadi kita semua SDM kita di dalam UPKPP UKMP Pulau Gadung itu Mas, kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha yang memang memiliki kerjasama dengan kita, baik dalam hal misalnya mereka mau melakukan sewa kontrak ya Mas, atau melakukan apa perjanjian atau apa, akan kita layani dengan baik. Makanya kita punya loket
5: pertama.
6: Kalau secara offline tuh datang ke loket langsung pasti dilayani dengan senyum,
5: salam
6: sapa.
5: Betul.
6: Itu yang pertama. Yang kedua kita punya tadi yang secara online ya Mas, secara online tadi lewat yang tadi
5: website.
6: Dan lewat WA pelayanan.
5: Oh, okay.
6: Itu berorientasi pelayanan ya Mas. Yang kedua A-nya itu adaptif. Jadi kita di kawasan, walaupun kita tadi dibandingkan PIK 2 ya Bu, kita historinya mungkin lebih lama.
5: Betul.
6: Tapi kita juga sebagai pengelola kawasan pasti harus beradaptasi ya Mas, dengan perkembangan zaman. Makanya kita juga maksudnya kalau misalnya sekarang ini kan lagi musim ini ya Bu, di kawasan itu juga kita akan kerjasama dengan SPKLU gitu Mas.
5: Betul.
6: Jadi kita juga memfasilitasi pelaku usaha atau apa namanya yang
5: yang berkegiatan di sana, mitra-mitra
6: di sana,
5: ya.
6: Jadi kita mengembangkannya di situ,
5: adaptif
6: kita. Itu yang ketiga. Yang ketiganya hanya humanis.
5: Humanis.
6: Humanis itu kita dengan pelaku usaha itu bukan cuman hubungan
3: penyewa
5: dan juga fasilitator, tapi di dalam
6: juga kita bangun hubungan kekeluargaan.
5: Oh, baik.
6: Karena dengan dibangun hubungan kekeluargaan itu kan maksudnya apabila kita simbiosisnya mutualisme.
5: Betul.
6: Mas, saling membutuhkan. Jadi maksudnya kita sebagai BLUD memerlukan pendapatan, mereka dari pelaku usaha juga membutuhkan pelayanan dari kita.
5: Betul.
6: Misalnya pembinaan, sosialisasi dan lain-lain.
5: Iya.
6: Itu yang yang humanis.
5: Yang humanis yang H.
6: Terus yang G-nya gotong royong. Gotong royongnya, jadi kita juga selain ke pelaku usaha, juga kita itu kerjasama Mas. Di situ kan ada RT RW.
5: Oh iya, pasti.
6: Karena kan
5: iya,
6: itu bukan kawasan tadi, kawasan terisolasi. Tapi ada RT RW, dan itu kita rangkul Mas, pemuka-pemuka ininya juga,
5: tokoh-tokoh masyarakat sana.
6: Jadi kita juga dalam membangun kawasan itu bekerjasama dengan tokoh-tokoh dan para RT RW. Inovatif itu di sini kita jadi kita kalau pelaku usaha itu kan Mas, kalau misalnya pengelolaannya itu supaya mereka tuh semakin bertumbuh.
5: Iya dong,
6: bertumbuh.
5: Pasti.
6: Jadinya kita tadi seperti besok ini kita nih ada sosialisasi.
5: Oh, oke.
6: Okay. Terkait keselamatan kerja ya Bu. Yeah. Nah, itu kan salah satu usaha nih gimana cara mereka berinovasi terkait misalnya kalau misalnya untuk dapat ISO.
5: Iya.
6: Yeah. K3 itu dibutuhkan Mas. Makanya besok kita mengadakan sosialisasi
5: terkait
6: ini. Hal tersebut.
5: Baik.
6: Dan yang terakhir, yang terakhir ada rasa aman.
5: Aman.
6: Makanya kita juga dibantu oleh SDM ya Bu ya. SDM Maksudnya di sini PJLP kita, security kita selalu memberi apa mas?
3: Berpatroli.
5: Oh ya, yang memastikan kawasan, rasa aman ini ya.
6: Memberikan rasa aman kepada pelaku usaha sehingga mereka juga kalau aman kan jadinya bisa memberikan kinerja juga ya.
5: Yang terbaik. Baik,
3: ya, itu juga kita membina hubungan mas ke pilar-pilar, tiga pilar lah ya. Ke kepolisian, kita ada pospol tuh.
5: Oh, kita ada di sana.
3: Ke lurah, ke camat, ke TNI supaya pada akhirnya aman itu tidak hanya diejawantahkan sebagai kawasan yang aman secara fisik, tapi juga mereka merasa aman ketika berusaha. Mendapat kecukupan rasa aman itu akan meningkatkan pendapatan mereka.
5: Oh iya.
3: Yang ujungnya adalah kepatuhan mereka
6: membayar
3: sewa kontrak kita sehingga kita dapat
6: pendapatan
3: kita ini tidak serta-merta kita habiskan begitu saja.
5: Betul.
3: Tapi juga ada peran dan fungsi pembinaan lagi yang kita berikan kepada penyewa di kawasan kita.
5: Kawasan itu.
3: Jadi tentunya uangnya kembali untuk mereka-mereka juga.
5: Betul.
3: Dan satu lagi yang penting,
5: Mas. Nah, apa ini?
3: UPK PPUKM Pulau Gadung sudah sangat membantu untuk teman-teman lain itu mendapatkan APBD.
5: Oh,
3: karena kita tidak tergantung APBD.
5: Betul.
3: Kan? Jadi kita tidak memakan nih APBD yang dibutuhkan. Contoh, kita pendapatan kemarin 8 miliar.
5: Oke.
3: Uang 8 miliar itu kalau diberikan KJP buat teman-teman kita yang dibutuhkan kan akan ribuan siswa.
5: Siswa yang terbantu ya.
3: Kita udah cari sendiri.
5: Betul.
6: Ya, jadi kontribusinya.
3: Kontribusi nyata selain mencari pendapatan, melakukan pembinaan, juga kita mengurangi beban APBD.
5: Oh, baik. APBD.
3: Kita mencari uang sendiri, membiayai diri sendiri.
5: Baik. Dan itu juga tadi kelanjutannya adalah balik juga dengan penyewa tadi atau juga stakeholder yang ada di sana ya.
6: Betul.
5: Betul. Sebagai pembinaannya juga berjalan, adanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Baik, tentunya. Tapi kalau terkait juga dengan program kerja, mungkin ada yang bisa disampaikan. Bu Tianda, silakan.
7: Jadi ada beberapa program kerja kami. Ya ini program kerja buat kami sih ini harus jangka pendek, bukan jangka panjang ya, karena harus segera mungkin gitu.
5: Betul.
7: Baik, yang pertama tuh tentang UPK Green District gitu ya. Jadi area hijau yang terdiri dari tempat pemilahan sampah organik dan organik dan insinerator yang akan menjadi solusi pengelolaan sampah kawasan. Jadi seperti kita tahu sekarang kita semacam bukan perang marang sampah, tapi artinya kita harus cerdas dan bijak dalam rangka untuk bisa mengurangi sampah gitu ya. Yang mana sudah kita tahu per 1 Agustus ini kan kita sudah tidak bisa lagi gitu ya. Nah, sampah di Jakarta ini kan tiap harinya tuh ton ya.
5: Oh iya.
7: Di kawasan kita berapa per hari?
3: 1,5
7: ton per hari.
5: Per gitu. Harinya.
7: Nah, sedangkan kita kan lebih banyak di limbah-limbah itu kan dari industri ya,
5: konsum
7: garment dan sebagainya. Nah, ini kita juga lagi memikirkan bagaimana mencoba untuk mencari kolaborator gitu ya, untuk bisa sama-sama menangani sampah ini. Jadi kalau misalnya kita bisa memusahkan sampah gitu ya, mungkin dari alat. Mungkin kalau kita tidak cukup apa biaya kita, anggaran kita untuk ini kira-kira bekerja sama dengan kolaborator sehingga untuk sementara ini bisa diselesaikan di tempat gitu loh. Kita tidak perlu lagi ekspor sampah.
5: Iya, betul.
7: Cukup di kawasan kita,
5: di kawasan
7: selesaikan
5: aja udah selesai,
7: gitu ya. Itu itu yang program pertama kami gitu ya, UPK Green District. Yang kedua, Taman Semesta Bahagia, revitalisasi Taman Lansia. Jadi di depan di kawasan UPK itu tepatnya di depan kantor kami itu ada namanya Taman Lansia. Itu terdiri dari 1,2 hektar gitu ya. Itu banyak pohon-pohon yang sudah ditanami gitu Jadi semacam kayak hutan kota kecil gitu ya gitu. Jadi kalau kita ngelihat beberapa tempat yang memang banyak pohon-pohon hijau gitu ya. Kalau kita mungkin pernah jalan-jalan ke Bandung gitu, ke Tahura gitu ya. Itu kan hutan semua,
5: Pak. Betul,
7: gitu.
5: Iya.
7: Tapi dikelola sama UPTD juga gitu,
5: yeah,
7: sama
5: dengan
7: kami gitu ya. Itu hutan semua. Terus saya bilang ya kalau mereka mengelola atau memanage pohon gitu ya, mungkin pohon nggak banyak teriak, nggak banyak protes gitu ya. Yang kami hadapi ini sekarang kan pelaku usaha yang mungkin banyak pendapat gitu ya untuk bisa mengeluarkan suaranya gitu. Jadi salah satu program yang sedang kami kembangkan adalah revitalisasi Taman Lansia yang sebelumnya kurang aktif, kami akan ubah menjadi area hijau dengan konsep mix zone. Jadi Bukan cuma hanya tempat duduk-duduk lansia saja, tapi dihidupkan dengan berbagai aktivitas. Misalnya ada zona kuliner yang menampilkan produk UMKM binaan kami, ada juga zona pertunjukan seni dan budaya untuk komunitas warga, ada juga zona olahraga seperti senam dan jalan santai, sampai area edukasi untuk kegiatan pelatihan UMKM. Jadi taman ini nantinya jadi ruang publik yang ramah segala usia, tetapi memperhatikan kebutuhan lansia, tapi juga bisa menjadi etalase produk UKM yang menjadi kawasan sekaligus mempererat kebersamaan warga sesuai dengan nilai gotong royong yang kami junjung di UPK. Yang ketiga adalah UPK Connect, adalah kegiatan rutin bulanan yang digagas oleh UPK Pulau Gadung sebagai wujud nyata pelayanan terpadu kepada pelaku UMKM dan masyarakat di kawasan. Konsep Connect ini bermakna menghubungkan berbagai layanan publik dan pembinaan usaha dalam satu waktu dan satu lokasi.
5: Oke.
7: Sehingga masyarakat tidak perlu repot mencari layanan terpisah ke berbagai tempat. Dalam setiap edisinya, UPK Connect menggabungkan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dengan layanan publik lintas sektor seperti pembuatan paspor keliling, layanan kesehatan gratis, dan uji emisi kendaraan. Ini yang dalam waktu dekat ini akan kami lakukan gitu ya, sudah terjadwal.
5: Betul.
7: Seperti itu.
5: Betul. Jadi ada UPK Connect ini juga membantu tentunya yang stakeholder yang ada di sana atau pelaku usaha di sana juga enggak jauh-jauh gitu ya. Kalau seputar layanan publik, jadi bisa didatangkan ke sana, bisa juga memanfaatkan ini tentunya. Baik, tentunya. Ini udah masuk di akhir, aduh kita juga gak terasa. Iya, tapi mungkin ada yang belum tersampaikan atau lupa disampaikan, atau statement terakhir yang ingin disampaikan dari Bu Tienda dan juga tim, silakan.
7: Baik, jadi mungkin satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa UPK Pulau Gadung saat ini membuka lebar-lebar,
5: gitu ya,
7: membuka lebar-lebar kepada para investor mungkin, kolaborator atau mungkin CSR dari mana saja yang sama-sama ingin mendukung dan bekerja sama dengan kami untuk bisa kami mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan yang benar-benar
6: bahagia
7: gitu ya, bahagia bagi kami, tapi bahagia juga buat lingkungan sekitar atau kalau bisa ini menjadi pendapatan yang mungkin APBD apa PAD-nya DKI PAD. Juga bisa kita membantu untuk atau mensupport daripada kawasan tersebut, gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast kita hari ini, siapapun yang mendengarkan silahkan kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa bekerja sama dengan UPK PPKKM Pulau Gadung.
5: Baik.
7: Seperti itu.
5: Siap. Jadi terbuka lebar untuk dilakukan kerjasama atau juga investor yang ingin bergabung tentunya bersama UPK PPK di Pulau Gadung ya. Silakan tadi bisa juga menghubungi nomor-nomor yang ada dan juga channel yang juga tadi disebutkan, online dan juga WhatsApp ataupun datang langsung ke sana tentunya. Baik, Bu Tienda dan Bu Novi serta Pak Mita, terima kasih sudah bersama kami di Beranda Astacita UMKM. Dan tentunya ini pengembangan wajah kawasan UPK dengan tadi tagline bahagia ya, ini juga akan berkembang untuk tahun-tahun mendatang.
7: Amin.
5: Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman dari UPK 3PP Pulau Gadung. Dan pendengar, terima kasih untuk juga mendengarkan di Beranda Astacita UMKM dengan tema kita pada sore hari ini, pengembangan wajah kawasan UPK dengan tagline bahagia, orientasi pelayanan, adaptif, humanis, gotong royong, inovatif, dan juga aman. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 16 kita akan ada Warta Berita, jadi masih tetap di Jakarta sore ini.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang dateng, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita ingin menghadirkan Jakarta yang berdaya saing tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Jakarta inklusif tanpa membedakan latar belakang. Jakarta yang terus bergerak maju tanpa meninggalkan satupun warganya di belakang. Sebab ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya terletak pada gemerlap lampu dan megahnya bangunan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Andes Satria, Sari Berita. Pemprov DKI ingin hadirkan Jakarta yang berdaya saing tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Pawai budaya HUT Kota Jakarta jadi momentum refleksi Kota Jakarta di usia ke-499 tahun. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI ingin hadirkan Jakarta yang berdaya saing tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghadirkan Jakarta yang berdaya saing tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Jakarta inklusif tanpa membedakan latar belakang, serta Jakarta yang terus bergerak maju tanpa meninggalkan satupun warganya di belakang. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melalui rapat paripurna dalam rangka peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta di Jakarta hari ini. Rano mengatakan, kemajuan sebuah kota juga terletak pada sejauh mana setiap anak dapat bermimpi, setiap keluarga dapat hidup layak, setiap lansia merasa dihormati, dan setiap warga merasa memiliki tempat di rumah besar bernama Jakarta. Karena itu, Jakarta yang diinginkan yakni terbuka bagi dunia, tetapi tetap setia pada budayanya, lalu Jakarta yang kuat secara ekonomi, tetapi tetap hangat dalam kemanusiaan, serta Jakarta yang maju dalam teknologi, tetapi tidak kehilangan gotong royong sebagai jiwanya.
2: Kita ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Kota yang menatap dunia dengan penuh percaya diri, menjadi pusat pertumbuhan, inovasi, dan peradaban. Namun tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Kota yang modern, tetapi tetap mengenal jati dirinya. Kota yang tinggi gedung-gedungnya, tetapi juga tinggi kepeduliannya. Kota yang cepat pertumbuhannya, tetapi juga luas manfaatnya. Kita ingin menghadirkan Jakarta yang berdaya saing tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Jakarta inklusif tanpa membedakan latar belakang. Jakarta yang terus bergerak maju tanpa meninggalkan satupun warganya di belakang. Sebab ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya terletak pada gemerlap lampu dan megahnya bangunan, melainkan sejauh mana setiap anak dapat bermimpi, setiap keluarga dapat hidup layak, setiap lansia merasa dihormati, dan setiap warga merasa memiliki tempat di rumah besar bernama Jakarta. Inilah Jakarta yang ingin kita wujudkan dan wariskan ketika kota ini memasuki usia 5 abad.
3: Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan, dengan semangat menyongsong 5 abad Jakarta, Rano mengajak seluruh pihak berkolaborasi, menghidupkan gotong royong, menyatukan langkah, dan menjaga Jakarta agar kelak dapat menyerahkan Jakarta yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Selain itu, Rano juga menambahkan bahwa momentum menuju 5 abad Jakarta harus menjadi titik tolak bagi semua pihak untuk menyiapkan masa depan kota dengan lebih sungguh-sungguh. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar Festival Jakarta Timur. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan langsung dari halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Silakan laporannya, rekan Setio.
4: Ya, terima kasih, pendengar. Hari ini, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar Festival Jakarta Timur dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-499 DKI Jakarta. Banyak sekali ragam kegiatan yang ada di festival ini, mulai dari gerakan pilah sampah, pasar tumbuh yang menawarkan produk olahan dari pertanian kota atau urban farming, hingga lomba memasak kuliner khas Betawi menggunakan kompor listrik bersama PLN. Salah satu kegiatan yang banyak menarik perhatian adalah lomba memasak tersebut. Peserta yang berjumlah 20 peserta dari unsur UKPD di Jakarta Timur itu beradu keterampilan memasak menu soto Betawi dan nasi goreng menggunakan kompor listrik. Menurut Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, penggunaan kompor listrik merupakan bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Pemkot Jakarta Timur juga mendukung sosialisasi penggunaan kompor listrik kepada masyarakat sebagai alternatif energi yang lebih bernilai, yang lebih bersih dan aman.
5: Listrik untuk bahan bakar yang memang sangat.
4: Ya, mendengar senior manajer niaga dan manajemen pelanggan PT PLN UID Jakarta Raya, Ari Prasetyo Nugroho juga mengatakan kolaborasi dengan Pemkot Jakarta Timur ini merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap penggunaan energi bersih di ibu kota. Kerjasama tersebut tidak hanya mencakup sosialisasi kompor listrik, namun juga pengembangan kendaraan listrik dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
5: Energi yang bersih, yang bersih, dan tidak hanya kompor induksi atau kompor listrik ini aja, kami juga sudah melakukan kolaborasi mengenai SPKLU ya, kendaraan motor listrik.
4: Ya, pendengar, selain lomba memasak dengan kompor listrik, Festival Jakarta Timur juga tadi diisi oleh beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Kegiatan tersebut antara lain tadi pasar tumbuh, talk show, serta workshop urban farming, klinik tanaman, pembagian bibit tanaman gratis, sterilisasi kucing dan vaksinasi rabies, uji rapid test pangan segar asal tumbuhan, fokus group discussion tentang pertanian di lingkungan sekolah, dan pertunjukan musik dan budaya, hingga pameran dari produk Jakpreneur. Demikian dari halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan kembali ke studio.
1: Pendengar, pimpinan DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdia berharap Pemprov DKI mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini, agar Kota Jakarta terus maju. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan laporannya, Rekan Rizky. Ya, Rekan Rizky, silakan laporannya. Halo, Rekan Rizky. Silakan laporannya, Rekan Rizky. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Pawai budaya dalam rangka perayaan HUT Jakarta ke-499 Kota Jakarta dinilai bukan hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga momen refleksi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi warga ibu kota. Pengamat kebijakan publik dari Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia, Tubagus Haryo Karbianto, dalam wawancara di Pro 1 RRI Jakarta pagi tadi mengatakan persoalan klasik seperti kualitas udara, banjir, tata ruang, hingga kemacetan masih menjadi PR atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta. Meski demikian, Tubagus juga menilai sektor transportasi menjadi salah satu kemajuan yang paling terlihat di Jakarta pada usianya yang kini genap ke-499 tahun.
6: Masalah ada MRT sudah kemana-mana, ada LRT, ada Jaklingko, ada Transjakarta, tapi ya macet tetap aja gitu. Jadi mau dibawa kemana, termasuk juga saya kira mungkin nanti sore akan ada selebrasi besar-besaran ya, ada pasar dan sebagainya, PRT juga udah buka, pasti akan ada macam-macam. Anggaran yang MMM itu apa nggak mendingan buat warga yang memang pasti banyak warga Jakarta yang masih memerlukan bantuan. Saya kira beberapa catatan itu yang saya kira menjadi refleksi ulang tahun 499 Kota Jakarta kita ini.
1: Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa cita-cita Jakarta sebagai kota global harus dibarengi dengan kerjasama yang lebih erat dengan daerah penyangga, khususnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Bodetabek. Di mana lanjutnya, Jakarta tidak bisa bergerak sendiri. Pengelolaan transportasi, sampah, hingga lingkungan harus dilakukan bersama wilayah aglomerasi agar Jakarta benar-benar siap menjadi kota global. Bengar, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdia berharap Pemprov DKI mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini agar Kota Jakarta terus maju. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan laporannya, Rekan Rizky. Halo, Rekan Rizky, silakan laporannya. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Ribuan massa aksi padati kawasan Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, yang menyampaikan aspirasi agar pemerintah tetap menjalankan program makan bergizi gratis. Berikut Maiska Dereza melaporkan. Silakan laporan ya rekan Meiska.
7: Masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Jakarta memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dari siang tadi. Mereka menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan organisasi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka agar program MBG untuk tetap dilanjutkan dan diperluas manfaatnya bagi masyarakat. Salah satunya, Ketua Umum Perempuan Peduli Nusantara, Inge Mangundap, juga menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Demikian disampaikannya pada hari ini.
8: Kami menyatakan agar MBG tetap dilanjutkan. Karena begitu banyak anak-anak orang yang tidak mampu di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Pak Prabowo, ternyata program MBG ini akan diberikan juga kepada lansia. Juga kepada ibu-ibu hamil, agar nanti anak-anak ini akan lebih sehat di masa depan.
7: Selain menyuarakan dukungan terhadap program MBG, Inge Mangundap juga meminta pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan program tersebut. Mereka berharap program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan. Kita kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Meiska. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari DPRD DKI Jakarta. Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdia berharap Pemprov DKI mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini, agar kota Jakarta terus maju. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan laporannya, rekan Rizky.
9: Baik pendengar Pro 1 RRI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menjaga fleksibilitas dan beradaptasi secara cepat di tengah dinamika kondisi ekonomi saat ini. Momentum hari jadi ke-499 Kota Jakarta harus menjadi titik balik penguatan ketahanan ekonomi daerah. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah, di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Senin 22 Juni 2026. Ima menyampaikan hal itu guna menanggapi tema yang diusung dalam peringatan ulang tahun Kota Jakarta tahun ini, yakni bergerak menuju era baru Jakarta.
10: Menangkapnya temanya kan kita kan tahun depan ini kan 5 abad ya, jadi dalam hari ini walaupun kondisi APBD tidak sama seperti tahun lalu, tapi kita terus tetap bergerak, kita terus kreatif, kita terus melakukan sesuatu bagaimana Jakarta mesinnya harus tetap jalan.
9: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, tantangan perekonomian ke depan menuntut respons kebijakan yang tak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas iklim usaha di ibu kota. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya. Pendengar, kita beralih ke Banten. APKLI Provinsi Banten menggelar roadshow UMKM sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Serang. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha lokal. Fitri Aulia melaporkan.
11: Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Provinsi Banten menggelar roadshow UMKM 2026 di Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian roadshow yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Roadshow tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Ketua Pelaksana Roadshow APKLI Provinsi Banten Ade Putra Chandra mengatakan kegiatan di Desa Warakas merupakan titik ketiga pelaksanaan roadshow di Kabupaten Serang. Menurutnya, kegiatan mendapat dukungan dari unsur Muspika serta pelaku UMKM setempat. Sebanyak 7 UMKM lokal turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tersedia 11 wahana permainan untuk menarik minat pengunjung.
12: Mengadakan kegiatan ini emang untuk meningkatkan ekonomi, biar ada perputaran ekonomi di wilayah sini gitu. Kalau wahana, kita menyediakan wahana itu di 11 wahana semua. 11 item itu semuanya berbeda. alamnya semuanya rame.
11: Ade menjelaskan tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikator positif bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran wahana permainan mampu menarik lebih banyak pengunjung sehingga berdampak pada peningkatan transaksi UMKM. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan pemerintah desa yang telah mendukung pelaksanaan acara. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam kelancaran kegiatan. Menurut Ade, APKLI berencana kembali menggelar kegiatan serupa di Desa Warakas. Namun, penyelenggaraan berikutnya akan mempertimbangkan lokasi yang lebih luas agar mampu menampung lebih banyak pengunjung dan peserta UMKM. Rencana tersebut merupakan bentuk komitmen APKLI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Roadshow juga diharapkan menjadi agenda yang berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI ingin hadirkan Jakarta yang berdaya saing tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Pawai budaya HUT Kota Jakarta jadi momentum refleksi Kota Jakarta ke usia ke-499 tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat sore untuk Anda. Saya ingin menyapa setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita. Dan untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore dimanapun Anda berada, tentunya di hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Jakarta sedang berulang tahun yang ke-499 tahun tentunya ya. Hampir menuju 5 abad tentunya tahun depan, di tahun 2027. Tentunya banyak kenangan, momen atau juga catatan-catatan juga dari Anda sama tinggal di Jakarta. Kalau saya lahir di Jakarta gitu ya, dari kecil dan melihat langsung perkembangan yang ada di Jakarta tentunya. Anda sendiri punya pengalaman dan juga catatan tentang Jakarta? Silakan Anda bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Mendengar, kami juga akan ada informasi terkait juga ditemukannya korban kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sekitar pukul 23 malam di Jalan Medan Merdeka Utara, wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Untuk Anda pendengar yang mungkin mengenali ciri-ciri sebagai berikut: laki-laki berumur sekitar 13 tahun, tinggi 165 cm, bentuk mukanya oval, rambut hitam pendek ikal dengan warna kulit sawo matang, baju memakai kaos berwarna hitam dan celana jeans warna biru dongker. Orang tersebut telah meninggal di TKP akibat kecelakaan dan jenazah berada di kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat. Untuk keluarga atau Anda juga yang mengenali,

atau famili yang mengetahui dan mengenali ciri-ciri tersebut agar menghubungi kantor unit Laka Lantas wilayah Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Garuda Blok B1 nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat dengan nomor telepon 0821-221-5454-5. Sekali lagi ada di 0821-221-5454-5 dengan Bapak Wahyu tentunya.

0: Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan. Kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di hari ini Senin juga tanggal 22 Juni 2026, terkait juga dengan ulang tahun Jakarta di umur yang 499. Di hari Senin juga berbagai aksi unjuk rasa meramaikan Jakarta pada hari ini, diantaranya di depan DPR RI. Tapi situasi lalu lintas seperti apa? Kompol Heri Prianto dari RTMC akan melaporkan untuk Anda. Ya, Kompol Heri, silakan laporan Anda. Halo, Kompol Heri, silakan laporan lalu lintas dari kawasan DPR RI dan juga Silang, Slipi Tomang. Halo, Kompol Heri, terhubung bersama kami? Kompol Heri, sudah terhubung bersama kami? Ya, nampaknya di sini terkendala pendengar, nanti kita lanjutkan untuk informasi traffic lalu lintas yang akan disampaikan oleh Kompol Heri terkait juga unjuk rasa yang ada di Jakarta di depan DPR MPR yang ada penutupan. Ini bersifat situasional dan juga laporan dari Slipi Tomang. Nanti kita akan sambung lagi pendengar, dan untuk Anda masih kami tunggu juga situasi lalu lintas dan juga laporan Anda mengenai cuaca di sekitar Anda. Silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau juga di line telepon 0213440696 atau 0213441499. Sekali lagi pendengar, ini di depan DPR RI ada unjuk rasa dan juga padatnya di Simpang Slipi dan juga Tomang. Kita juga akan sama-sama mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kompol Heri. Ya, Kompol Heri, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat sore rekan Andes dan juga para pendengar. Kita awali pantauan terkini di sekitar depan MPR DPR RI. Baru saja memasuki kawasan DPR, berjalan kaki dari arah TVRI, belok ke kiri Taman Ria Senayan. Saat ini sudah bergabung dengan rekan-rekan mereka dari Kesatuan PMII, dan jumlah mereka sekitaran kurang lebih 700-an masa. Dan kembali ditutup, sementara tadi 30 menit yang lalu sempat dilakukan buka tutup, saat ini karena mengurangi beban yang menuju arah Slipi. Sementara yang dari Taman Ria Senayan yang sudah terlanjur masuk ke arah DPR diperbolehkan lanjut melintas, masih dibuka. Sementara di belakangnya di sekitar Taman Ria Senayan sudah dibelokkan ke kiri dengan ditutup dengan barrier warna oranye, dibelokkan ke arah Jalan Pemuda. Lanjut dari Jalan Pemuda, Anda nanti bisa ke kiri kembali depan Hotel Mulia menuju area Asia Afrika, dan tembus nanti menuju ke arah Senayan, GBK atau Sudirman kembali. Sedangkan Anda yang mungkin yang akan bertujuan ke arah Simpruk Permata Hijau, Anda bisa ke kanan menuju Hang Lekir, nanti Paku Buwono, tembus menuju ke arah Majestic, nanti lanjut ke arah Simpruk Permata Hijau. Dan situasi lalu lintas ini sangat padat, ekor antrian kurang lebih 1 km mendekati gerbang tol di samping Senayan. Sedangkan untuk lajur kanan di ruas tol saat ini sudah ada petugas, ya silakan kepada para pendengar Pro 1, mintalah kepada petugas kami apabila Anda mungkin bingung ataupun belum tahu jalan tembus menuju arah Slipi, karena semuanya saat ini kita live sudah dibelokkan ke kiri kembali, dilakukan buka tutup situasional di depan MPTPR RI masih cukup banyak massa yang masih berorasi. Namun kondusif, tertib, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Andes.
2: Baik, Kompol RI, apakah unjuk rasa hanya terpusat di depan DPR MPR atau juga ada di titik lainnya hari ini?
3: Ya, alhamdulillah di Kedubes AS tadi ada 50-an massa, Balai Kota juga kurang lebih 30 hingga 50 massa sudah meninggalkan kawasan tersebut kurang lebih 30 menit yang lalu. Demikian pula di sekitar Patung Kuda atau mendekati ke arah Merdeka Barat, saat ini pun sudah clear, sudah dibuka semua. Jadi kepadatan memang lebih karena volume kendaraan, aktivitas pulang kantor. Jadi konsentrasi hanya di depan MPR DPR RI. Demikian.
2: Baik, terima kasih Kompol Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baik, sama-sama rekan Andes, kami menghimbau kepada pengendara Pro 1 agar selalu tertib berlalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
2: Salam presisi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eh Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya Bu?
1: Eh Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
0: Ah masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
1: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
0: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
1: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
0: Jadi kepikiran juga. Mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
1: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andes Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung atau sudah lepas dari rutinitas di hari Senin ya, sudah pulang atau juga sedang menunggu jam pulang tentunya. Mengingatkan kembali hari ini adalah tanggal genap, di mana tanggal 22 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang berplat nomor ganjil bisa cari jalur alternatif. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Kompol Heri juga, Anda sebaiknya menghindari ruas jalan Gatot Subroto, tepatnya di jalan depan DPR MPR karena ada aksi unjuk rasa. Jadi untuk Anda bisa melalui jalan Asia Afrika yang dari Senayan untuk menuju ke Slipi, lalu ke Grogol dan juga ke Pluit tentunya. Untuk Anda kami tunggu untuk bergabung juga mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda melalui fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Serta Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya, boleh di chat, voice note dan juga voice call, ada di 0811-7972-7912.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: dapatkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Anda bisa menyaksikan secara audio dan juga live secara visual melalui RRI Net tentunya di Jakarta Sore Ini. Untuk sekarang saatnya sama-sama kita akan mendengarkan pendengar untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, di Cek Fakta kita pada sore hari ini terkait dengan kesehatan, diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat. Ini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Tapi faktanya, pendengar, klaim diabetes 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax atau berita tidak benar. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat, pendengar. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien tentunya, termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi, informasi yang beredar mengenai diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah berita tidak benar atau hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun, dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
4: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta Sore Ini, mendengar bersama saya Andes Satria. Terkait tanggal hari ini, 22 Juni 2026, kita juga memperingati sebagai warga Jakarta, ulang tahun Jakarta yang ke-499, pendengar ya. Menuju 5 abad di ulang tahunnya di 2027 mendatang tentunya. Sebuah perjalanan panjang yang telah membawa kota ini tumbuh dari pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa menjadi pusat pemerintah, ekonomi, budaya, juga aktivitas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Salah satunya mungkin kita ya mendengar, dalam hampir 5 abad perjalanannya, Jakarta terus mengalami perubahan tentunya, menghadapi berbagai tantangan sekaligus mencatat berbagai kemajuan yang dirasakan oleh warganya. Dan kini Jakarta sudah berada hampir 500 tahun. Momentum ini bukan hanya menjadi ajang perayaan tentunya, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan perjalanan kota sekaligus menatap masa depan dari sebuah kota. Berbagai pembangunan terus dilakukan tentunya, mulai dari transportasi publik, ruang terbuka hijau, digitalisasi layanan, hingga upaya menjadikan Jakarta tentunya sebagai kota yang lebih nyaman, inklusif, dan berdaya saing global tentunya ya. Pada sore hari ini kita juga akan membahasnya bersama di Jakarta Sore Ini, pendengar, dengan tentunya tema kita adalah menuju 500 tahun Jakarta. Apa harapan Anda pendengar sebagai warga ibu kota atau yang juga berkegiatan sehari-hari di Jakarta? Berbagi pandangan tentunya, pengalaman dan harapan untuk Jakarta yang lebih baik di masa depan, yuk. Di WhatsApp kami tunggu tentunya melalui 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya. Atau di fixed line kami ada di 0213440696. Apa harapan Anda untuk kota Jakarta yang sedang berulang tahun ke-499?

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Ya, Anda masih di Jakarta sore ini mendengar dan tentunya terkait dengan ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun ini. Dan kita juga pada sore hari ini adalah menuju 500 tahun Jakarta. Apa harapan warga untuk ibu kota? Tentunya Anda kami persilakan bergabung. Harapan Anda juga tentunya untuk Jakarta. Untuk itu juga kita terhubung bersama narasumber kita pada sore hari ini dengan Bang Rifki atau Bang Eki Pitung selaku Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, ya. Kita sapa beliau. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa dekatnya?
1: Ini dengan Andes Satria, Bang.
2: Andes.
1: Iya, benar.
2: Bang Andes, ya.
1: Iya, siap. Bang Rifki, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Sebelumnya selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun, kota kita tercinta. Ini
2: udah tua juga tuh ya, 499.
1: Betul, udah tua. Dan ini sebenarnya bertambahnya umur tentunya banyak harapan juga dari kita. Mungkin ada catatan-catatan dari Bang Rifki.

0: Kalau dalam konteks 499 tahun di mana juga Jakarta sudah ditetapkan sebagai kota global, menurut saya juga belum lama juga bicara tadi dengan beberapa media bahwa Jakarta hari ini di 499 yang dianggap sudah menjadi kota global ini jauh dari standar kota global menurut saya gitu ya. Kenapa saya bilang jauh dari standar kota global? Karena kalau kita bandingkan dengan kota New York yang sudah menjadi kota global, nggak usah jauh-jauh di Asia, di Singapura misalnya, ini kita sangat jauh, masih kelihatan bersolek aja di apa Jakarta ini sebenarnya. Bersolek dalam arti hanya lingkaran lingkungan segitiga emas tuh, Tamrin, Sudirman, Kuningan. Dan apa Kuningan gitu ya. Artinya pembangunan ibu kota baru tampak sebagai kota global baru di situ. Infrastruktur juga kelihatan di situ. Tapi bagaimana nasib dari kampung-kampung Betawi yang notabene memang ini sebagai bagian dari kota Jakarta. Betul. Seperti Rawabelong misalnya, Condet, lalu Cakung misalnya, dan Kampung Melayu, Mampang dan seterusnya begitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan menurut saya. Jadi, perkembangan jangan hanya titik sentralnya ada di segitiga emas tadi maksudnya. Ya, ada taman-taman kota dan seterusnya kan. Tapi bagaimana pembangunan juga bisa meluas ke pelosok-pelosok terutama kampung-kampung Betawi.
1: Benar.
0: Gitu. Harapan kita juga bahwa bagaimana kota Jakarta yang sudah menjadi kota internasional,
1: ya,
0: yang memang udah kota global dan bahkan kita tahu ini sudah sangat-sangat digitalisasi gitu.
1: Yeah.
0: Jadi perkampungan Betawi di mana kan Pak Gubernur setelah dilantik menjadi gubernur ini Pak Pramono sudah membuat tagline-nya Jakarta kota global yang berbudaya. Nah, kami mengapresiasi sebagai Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi yang berbudaya dimaksud Pak Pramono adalah budaya Betawi, ya begitu. Nah, dalam konteks budaya Betawinya ini dari kota global ini kan harus dipertanyakan yang seperti apa. Jangan hanya kelihatan seperti seremoni-seremoni ataupun ornamen-ornamen saja gitu. Jadi yang menurut kami dari masyarakat inti kota Jakarta, masyarakat Betawi, kita harapkan juga ada perhatian khusus terhadap pendidikan misalnya, sumber daya manusia, pekerjaan, dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Karena kami juga melihat dari perkembangan menurut undang-undang, ya pasal 18 A dan pasal 18B tentang masyarakat adat itu perlu diperhatikan oleh pemerintah dikembangkan dan di berkemajuan. Nah, ini kami lihat hanya sebatas menjaga silaturahmi aja itu pemerintah daerah dengan masyarakat Betawi gitu, menjaga. Saya salut dengan Pak Pramono sudah membangun komunikasi dengan baik dengan tokoh-tokoh Betawi gitu. Yeah. Saya mengapresiasi gitu ya pendekatan, namun dengan beriringnya ingin menjadi kota global dan maju di tahun depan 500 Betul. Tahun atau 5 abad, ini juga menurut saya tagline berbudayanya ini jangan hanya dipikirkan ornamen dan seremoni.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Jadi harus juga berkembang kepada sumber daya manusia orang-orang Betawi nih. Salah satu contoh menurut saya gitu, penggiat-penggiat seniman Betawi, contohnya misalnya kita tahu ada tokoh legend seperti Pok Nori, tokoh lenong Betawi,
1: ya,
0: Pok Nori yang udah meninggal dunia. Lalu Aji Bolot gitu misalnya. Ini Pok Nori punya sanggar dan keseniannya dia gambang kromong.
1: Betul.
0: Tapi hari ini mati mereka. Tidak ada job dan tidak ada perhatian terhadap dari pemerintah. Artinya regenerasi ini kan harusnya diperhatikan tuh, ada perhatian khusus untuk mereka. Keturunannya Bokir misalnya, yang dulu terkenal bagaimana Bokir, Nasir,
1: yeah,
0: dan juga Ponori dan seterusnya itu secara nasional orang kenal. Tapi mereka masing-masing ternyata kan punya gambang kromong, punya kelompok penggiat seninya. Pertanyaannya diperhatikan nggak itu? Ya minimal jobnya itu dikasih gitu, minimal gitu. Artinya bukan itu. Nah,

0: Ini yang menurut saya perhatian kesinilah mulailah sumber daya manusia, ekonominya diperhatikan, pendidikannya diperhatikan. Contoh satu misalnya ketika di Sydney University di Australia, di mana Australia itu punya masyarakat aslinya adalah aborigin.
1: Betul.
0: Nah, itu di setiap tahun semesternya, di pembukaan pendaftaran baru, itu ada 1 bulan hingga 2 bulan dibukanya khusus untuk masyarakat aborigin.
1: Oh, ya.
0: Jadi ada beasiswa di situ. Saya karena memang pernah di sana waktu itu pernah komunikasi gitu.
1: Betul.
0: Untuk bulan ini kebetulan untuk pendaftaran itu 1 bulan 2 bulan ke depan khusus untuk masyarakat aborigin beasiswa.
1: Ya.
0: Beasiswa.
1: Betul.
0: Ya. Nah, artinya baru nanti bulan ke depan baru nanti untuk umum. Nah, intinya yang saya maksud apakah pemerintah juga sudah memberikan peluang kepada masyarakat keturunan-keturunan yang anak-anak Betawi ini dibuka untuk beasiswa begitu misalnya untuk kesempatan pendidikan yang lebih tinggi S2 atau S1 gitu. Karena hari ini kami melihat tidak ada prioritas itu. Nah, ini yang kedua, harapan saya juga sebenarnya bisa kok kalau pemerintah daerah itu mau berbuat dan mau mengeksekusi dengan fokus dengan bentuk kecintaan. Misalnya gini, APBD ini kan 90 triliun misalnya, ya kan? APBD DKI. Nah, kan biasanya ada kuotanya tuh, ada 30% untuk pendidikan. 20% misalnya untuk infrastruktur atau 20% untuk UMKM dan seterusnya misalnya begitu. Nah, pertanyaannya ada nggak sih dari sekian 100% itu 1% aja atau 2% aja perhatian untuk Betawinya, masyarakat adatnya?
1: Iya.
0: Nggak ada. Clear itu nggak ada. Jadi nggak usah segitu. Cuman dana hibah untuk para penggiat dan komunitas-komunitas Betawi gitu. Ini dana hibah yang sifatnya cuman angka yang nggak ada 0,00 sekian persen dari APBD. Menurut saya bagaimana mau berkembang menghadapi kota global Betawi kalau hanya cuman cukup seremoni-seremoni. Jadi jangan-jangan ke depan hanya kita lihat ornamennya tapi nggak ada manusianya. Manusianya tidak merasa Betawi. Kenapa? Betul. Sudah habis. Gitu, sudah habis ke pinggir, ada yang tidak kuat bertahan misalnya. Atau dia beranak pinak dengan kehidupan ekonomi yang semakin tinggi begitu.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya maksud kenapa sih tidak ada membuat sebuah aturan yang sifatnya memprioritaskan atau memberikan privilege ya. Kepada, karena masyarakat adat yang lain itu sudah berjalan sebagai otonomi daerah. 4 daerah khusus, ini saya selalu bicara, 4 daerah khusus, 4 daerah istimewa, menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B itu, di apa klausulnya itu jelas, clear, bahwa masyarakat adat harus dikembangkan, dilestarikan, berkemajuan, dan seterusnya. Nah, di situ juga dikembangkan lagi urunannya, bahwa ada 4 daerah kekhususan atau istimewa, Aceh. Aceh sudah dikasih tuh daerah Aceh oleh pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerahnya punya undang-undangnya syariah.
1: Betul.
0: Berbeda dengan undang-undang kita gitu. Artinya bahkan gubernurnya harus asli orang Aceh misalnya, mereka buat partai-partai lokal. Ini kan ada kedaulatan maksud saya. Ada kedaulatan masyarakat adat, bahkan APBD-nya itu yang namanya Majelis Nanggro Aceh Darussalam, itu dewan adatnya, lembaga adatnya, itu duduk bersanding dengan gubernur, dengan Porkompinda, dengan Kapoldanya, dengan ketua DPRD-nya, itu menyusun anggaran bersama.
1: Iya.
0: Nah, Papua, daerah khusus Papua, Majelis Rakyat Papua, lembaga adatnya, juga mengeksekusi kepala daerahnya. Dia memberikan rekomendasi sebagai hak politik, bahwa nggak boleh yang bukan asli orang Papua nggak boleh memimpin daerah atau menjadi kepala daerah, baik dari bupati, wali kota maupun gubernur. Kita orang Jawa, orang Ambon, orang Padang, orang Betawi nggak boleh maju di Papua. Kenapa? Otonomi daerahnya udah dikasih kedaulatannya oleh pemerintah pusat. Lalu Jogja ini lebih ekstrim lagi. Sultan otomatis gubernur. Kepala daerah, dia nggak mau ada pilkada, nggak mau ada demokrasi. Dikasih lagi oleh pemerintah. Pertanyaannya untuk Jakarta sebagai ibu kota, apa kekhususannya untuk masyarakat adatnya? Apa istimewanya untuk masyarakat adatnya, masyarakat aslinya? Ini jadi PR kita sebenarnya.
1: Baik.
0: Itu yang kegelisahan kami. Padahal masyarakat Betawi tidak pernah berkhianat, tidak pernah juga ingin merdeka keluar dari NKRI, nggak pernah. Justru kami Betawi selalu menjadi perekat, selalu menjadi pelopor di Jakarta dari pra kemerdekaan sampai akhir kemerdekaan, sampai kemerdekaan maksud saya.
1: Baik.
0: Jadi nggak ada sejarah tuh Betawi itu berkhianat terhadap bangsa. Kita udah terlalu banyak ngalah, terlalu banyak diam, terlalu banyak sabar, artinya mudah-mudahanlah ada perhatian. Begitu kita pikir. Artinya mudah-mudahan di hari ulang tahun yang ke-499, ya kalau ditanya orang Betawi dapat apa, ya belum dapat HP-HP. Padahal usianya udah ratusan tahun. Ya kalau cuman baru seremoni lagi dari gubernur ke gubernur, apa yang kita bisa banggakan, perkembangnya tuh di mana kita? Apalagi kota global yang dianggap menjadi yang berbudaya. Kita mau mengembangkan diri saja tidak ada akses yang dibuka oleh pemerintah. Kan begitu.
1: Oke. Baik, Bang Rifi, tentunya terkait dengan harapan tadi, kita juga sama-sama tentunya budaya tadi lebih berpihak tentunya kepada warga Betawi dalam hal ini, dan tentunya adanya fasilitas-fasilitas tadi seperti yang diceritakan di Australia juga terhadap warga lokal untuk akses ke pendidikan, seperti itu ya. Kita sama-sama berharap ini ke depannya akan
0: kesehatan ada kesehatan dan seterusnya lagi. Ya. Ada satu perlakuan kekhususan atau perlakuan yang berbeda khusus untuk, kan datanya gampang, kalau dari Dukcapil itu dari 10 hingga 11 masyarakat Jakarta itu 2,7 Bang, 2,7 juta orang Betawi. Nah, kalau kita generalisir bagaimana itu pendidikan-pendidikannya mereka, ya dari 2,7 juta itu diperhatikan mengenai anak keturunan agar supaya pendidikannya lebih baik, lebih maju gitu ya, dari mulai sekolah dasar sampai itu. Itulah menurut saya apa, dimulai dari sekarang, karena ya nanti kan sumber daya orang asli kita jagain kampung kita ya dengan baik dan sesuai pemerintah akhirnya gitu. Jadi nggak bersaing dengan masyarakat urban yang tiba-tiba datang, apalagi sekarang model instan dengan mencari uang gaya-gaya digitalisasi. Betawi yang begini-begini kan lemah nih gitu. Ya memang harus kita berlomba.
1: Betul.
0: Kita paham gitu, harus berlomba. Namun kalau ada perlakuan yang berbeda, ada sedikit fasilitas dibuka begitu, nggak usah saya bilang, nggak usah. Kayak misalnya Pak Gubernur pernah, kita akan menerima PJLP dengan jumlah 3.000 karyawan gitu, KTP-nya harus Jakarta. Bo ya satu gitu disebut dari 3.000 kita akan ambil orang Betawi. Rekrutmennya dari mana gitu. Ini kan juga baik dong buat kita. Jangan kita disamaratakan, digeneralisir dengan masyarakat Jakarta yang. Jadi itu kan kita juga akan berterima kasih sekali kepada Pak Gubernur bahwa ada bentuk perhatian khusus, terutama khusus Betawi nih, begitu ya. Nah nanti dari mana dia tahu dari Betawi? Ya kan kita ada lembaga adatnya gitu.
1: Bisa dari situ juga tentunya.
0: Dari situ rekrutmennya gitu.
1: Baik. Bang Eki, terima kasih banyak atas waktunya dan juga harapannya. Dan tentunya bisa tersampaikan untuk menuju tadi Jakarta sebagai kota global yang benar-benar memperhatikan juga warga masyarakat, terutama dari masyarakat adat Betawi tentunya. Baik, Bang Eki, sekali lagi terima kasih. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Eki Pitung selaku Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi ya, dengan narasumber kita terkait menuju 500 tahun Jakarta. Tentunya kami masih mengundang Anda untuk harapan terhadap kota Jakarta kita tercinta. Silakan di 0811 7972 7912.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk waktu azan maghrib tentunya, yang akan masuk waktu azan maghrib. Dan untuk itu kita juga akan mendengarkan satu lagu religi yang akan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah yang bernama Sarq. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang di

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung, dan kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena azan maghrib telah berkumandang. Kita lanjutkan di Jakarta sore ini, pendengar, di mana hari ini adalah tepat ya 22 Juni 2026 kita merayakan ulang tahun kota kita tercinta yang ke-499 tahun, satu abad menjelang ya. Kalau tahun depan 2027 pas Jakarta berumur 500 tahun. Tapi harapan Anda tentunya sebagai warga Jakarta, perubahan-perubahan mungkin yang dari lahirnya ada di Jakarta seperti halnya saya gitu ya, lahir di Jakarta, tumbuh dan berkembang, banyak hal perubahan-perubahan ditandai dari transportasi umum, lalu juga perkembangan-perkembangan untuk warga kota yang ada, taman-taman yang telah dibangun tentunya untuk juga warga masyarakat bisa memanfaatkan. Daerah-daerah yang tadinya hidup terus sepertinya meredup kembali, lalu hidup lagi gitu ya, seperti halnya Blok M. Dulu sering nongkrongnya di Blok M, atau kalau diajak sama orang tua gitu ya ke daerah Blok M, itu rasanya menyenangkan. Tapi ketika muda atau ketika sudah bertumbuh, Blok M-nya agak sepi gitu. Tapi sekarang bergeliat lagi karena adanya juga penataan-penataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anda bisa sampaikan, pendengar, sekali lagi kami ajak bergabung di 0811-7972-7912 atau di fix line kami tentunya. Anda bisa sampaikan ke 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

Ada masih di Jakarta sore ini, mendengar ada Saat Kau Tak Di Sini dari Ajeng, yang merupakan lagu yang dirimik milik dari Jikustik, pendengar ya. Selamat sore, saya ingin mengucapkan untuk Anda yang juga hari Senin ini beraktivitasnya mungkin sudah langsung gaspol gitu, karena di minggu lalu hari Seninnya rasanya seperti hari Jumat, tapi hari ini nggak ada libur di minggu ini tentunya, atau yang libur adalah anak sekolah, sudah banyak libur ya. Terkait juga dengan libur anak sekolah, tentunya dari Jakarta yang sedang berulang tahun ke-499, ada banyak aktivitas kegiatan juga yang bisa Anda lakukan. Salah satunya mungkin dengan menggunakan transportasi umum di hari ini adalah Rp1, pendengar, untuk MRT, LRT dan juga Transjakarta tentunya. Wah, menyenangkan ya, untuk Anda bisa sama-sama bersama anggota keluarga atau yang pulang kantornya atau tadi berangkat kantornya sudah merasakan ya. Di ulang tahun juga Jakarta yang ke-499, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menggratiskan transportasi umum serta tempat wisata, pendengar ya. Jadi pada ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta yang jatuh hari ini, yang juga memiliki KTP DKI Jakarta nih ya, saya termasuk nih, berarti dapat nih ya. Karena warga Jakarta bisa ke Taman Impian Jaya Ancol, ini juga masuknya gratis. Wah, jadi gak hanya transportasi umum aja, tapi tempat wisata juga. Seperti halnya kebijakan ini berlaku pada hari Senin dan hari Sabtu nanti, dicatat ya. Ini masih bisa digunakan di hari Sabtu tanggal 27 Juni dan juga hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Jadi masyarakat bisa menggunakan tentunya masuk Taman Impian Jaya Ancol dan juga Taman Margasatwa Ragunan. Wah, seru sekali. Pas juga lagi libur anak sekolah ya, bisa mengajak putra-putri Anda tentunya bersama-sama berwisata di wilayah Jakarta aja dulu gitu. Anda juga masih kami undang untuk interaksi bersama kami, bergabung di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 021-344-0696.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele, namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan

0: mengekspresikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balik. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria, ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun. Tentunya harapan banyak juga disampaikan oleh Anda dan juga berharap juga ya Jakarta akan lebih baik lagi menuju kota global. Seperti tadi yang dikatakan juga oleh Bang Eki, tentunya dari sisi aspek-aspek budaya tentunya juga tetap diperhatikan ke depannya. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Harapan Anda tentunya di ulang tahun ke-499 tahun Kota Jakarta. Silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912. Seperti halnya ada dari ini Bang Pandu yang juga ikut bergabung melalui voice note. Kira-kira harapannya apa di ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun? Silakan Bang Pandu.
1: Selamat sore Mas Andes.
0: Sore.
1: Saya mengharapkan di hari ini, hari ulang tahun Provinsi DKI Jakarta yang ke-499, satu hal yang pertama di hari ulang tahun ini, pemerataan kependudukan tuh harus kelihatan. Dalam hal ini
0: benar,
1: pelayanan kesehatannya juga lebih maksimal, penerapan puskesmas mobile, terus layanan cepat, terus ada taman-taman sejenis air petra juga.
0: Betul.
1: Ini yang pertama. Yang kedua soal lingkungan, terutama dalam hal ini sampah-sampah juga, dengan program pemilahan sampah ini sebagian besar sudah mulai pada memahami dan mengetahui.
0: Betul.
1: Tapi masalahnya tuh yang lingkungan, yang lingkungan padat penduduk, yang daerah zona kemiskinan, ya itu harus disosialisasikan. Sama soal berikutnya soal banjir, nah, ini dia, jangan sampai daerah tersebut tuh banjir abadi. Lalu yang ketiga, di perayaan ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499 ini, pelayanan satu pintu harus diterapkan secara khusus nasional DKI lah ya. Misalnya masalah kayak di kelurahan, bikinlah pelayanan satu pintu itu dalam sebuah mall. Contoh, misalnya untuk kebenaran lama ada di Mall Gandaria City, ada di Mall Metro Kebayoran, atau di Pondok Indah Mall, ya, yang terjangkau masyarakat. Lalu yang berikutnya yang keempat, di hari ulang tahun Jakarta ini, saya harap semoga nih, semoga di hari ulang tahun Jakarta ini nggak ada lagi yang namanya pungli.
0: Amin.
1: Terus pajaknya mahal, jangan. Saya nggak mau nanti jadian lagi. Begitu nanti di ulang tahun Jakarta ini, semoga lebih maju. Kota global, 1 juta pesona menuju 5 abad.
0: Baik, terima kasih Pandu untuk harapannya juga. Tadi ada banyak juga, ada 4 catatannya dari Bang Pandu. Anda juga kami masih undang pendengar tentunya untuk bergabung tentunya tentang harapan Anda untuk kota kita tercinta Jakarta. Di 0811-7972-7912.

0: nomor
1: dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya dok?
2: Oke pak, jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya pak.
1: Waduh, berbahaya ya dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana dok?
2: Oh jangan-jangan, itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok atas penjelasannya.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
4: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan ini dari wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat, terkait untuk Anda juga ingin melakukan penyeberangan atau beraktivitas tentunya di Jakarta dan juga utara Jawa Barat. Ada Prakirawan Rangga Setia Pratama yang akan menyampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan. Silakan laporannya, Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 22 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi berawan dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah perairan pada malam dan dini hari. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 17 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi, pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 7 esok pagi. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rangga Setia Pratama, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
7: Ya, dan masih di Jakarta sore ini pendengar, terkait juga dengan ulang tahun Jakarta di hari ini 22 Juni. Anda juga sudah memanfaatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan tentunya ya. Ada transportasi umum yang Rp1 pada hari ini dari MRT, Transjakarta, LRT juga tentunya. Ini Anda sudah memanfaatkan untuk pulang kerja bahkan ya, atau juga dari tadi berangkat kerja dan sekarang juga sedang menunggu di transportasi umum atau di halte, di stasiun. Tentunya sama-sama kita berharap ya untuk ulang tahun Jakarta di tahun ini lebih baik lagi Jakartanya, kota kita tercinta, dan tadi aspek-aspek budaya tetap diperhatikan tentunya, pendidikan, dan menuju kota global tentunya kita sama-sama mendukung. Terima kasih untuk Anda yang bergabung, tentunya harapan-harapan yang baik yang disematkan untuk kota Jakarta kita tercinta. Tahun depan Jakarta sudah 5 abad pendengar ya. Sekali lagi terima kasih, nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan warta berita yang akan direlay dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian. Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga diselesaikan sekitar 2,04 triliun, anggaran-anggaran dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah di Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah di gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di TUSI Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begitu.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung.

0: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
1: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria tentunya. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk mimbar agama pendengar. Hari ini mimbar agama Hindu yang juga akan disampaikan bersama Arya Krishna Duta Putra selaku penyuluh agama Hindu dengan tema Rahina Tumpak Wariga. Untuk itu Andes Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Di produser ada Ega Pangestu dan juga gatekeeper ada Angel. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499. Habis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Bams Hari. Anda Satria pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Selamat siang umat Sedharma dimanapun berada. Salam harmoni dan bahagia untuk kita semua. Saya Gede Arya Krishna Duta Putra Tubuh, penyuluh agama Hindu Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sungguh bahagia saya dapat kembali menyapa para pendengar setia dalam program Pelita Dharma pada mimbar agama Hindu di Radio Pro 1 RRI Jakarta pada siang hari ini. Umat Sedharma, pada program Pelita Dharma kali ini saya akan membawakan mengenai Rahinan Tumpak Wariga, merawat tumbuh-tumbuhan dalam bingkai ekoteologi Astaprotas Kementerian Agama. Pada Sabtu kemarin, kita merayakan sebuah hari yang sangat istimewa dalam kalender Hindu, yaitu Rahinan Tumpak Wariga atau yang sering juga disebut Rahinan Tumpak Buboh, Tumpak Pengatag, atau Tumpak Udoh. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang penuh dengan beton dan aspal, mari kita sejenak mengambil napas dalam-dalam, mengalihkan pandangan kita pada hijaunya dedaunan, serta merenungkan kembali hubungan kita dengan alam di sekitar kita, dan juga menikmati indahnya bunga yang bermekaran, pohon yang sejuk dan rindang, serta buahnya yang rimbun. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap 210 hari sekali, tepatnya pada hari Saniscara Kliwon Wuku Wariga, umat Hindu merayakan Tumpak Wariga. Ini adalah momentum sakral yang datang tepat 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Namun, seringkali muncul salah paham. Ada yang mengira hari ini kita sedang menyembah pohon. Tentu saja ini sangat multitafsir. Melalui Tumpak Wariga, kita memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Sangkara, penguasa kesuburan dan pencipta segala jenis tumbuh-tumbuhan. Mengapa hal ini begitu penting? Karena tumbuh-tumbuhan adalah penyangga kehidupan utama di bumi. Tanpa pohon, tidak ada oksigen. Tanpa pohon, tidak ada air tanah. Tanpa pohon, siklus hidup manusia akan berhenti. Dalam teologi Hindu, alam semesta ini adalah perwujudan fisik dari Tuhan itu sendiri. Mari kita resapi bersama apa yang tersurat dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adiyaya 10, Sloka 26 yang berbunyi,

Terjemahannya, di antara semua pohon, aku adalah pohon beringin. Di antara resi-resi di kalangan para dewa, aku adalah Narada. Di antara para Gandarwa, aku adalah Citrata. Dan di antara makhluk-makhluk yang sempurna, aku adalah Resi Kapila. Nah, umat Sedharma, sloka di atas ini menegaskan bahwasannya Tuhan hadir di dalam keindahan dan keberadaan tumbuh-tumbuhan atau yang disimbolkan dengan pohon beringin tersebut. Oleh karena itu, menyakiti alam berarti menyakiti ciptaannya. Dan merawat alam adalah bentuk bakti yang paling nyata kepadanya. Tradisi ngatag atau yang kita kenal dengan mengetuk bahan batang pohon sambil mengucapkan doa pengharapan bertujuan agar pohon tersebut berbuah lebat untuk dipergunakan pada sarana upacara Hari Raya Galungan nanti. Ini adalah simbolisasi dialog penuh cinta ada antara manusia dan juga dengan alam. Umat Sedharma yang terkasih, Kementerian Agama Republik Indonesia akhir-akhir ini gencar menggaungkan sebuah konsep yang luar biasa, yakni ASTA Protas atau 8 program prioritas yang di dalamnya memuat nilai-nilai moderasi beragama dan penguatan literasi keagamaan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan lingkungan. Salah satu pilar penting di dalamnya adalah membangun kesadaran ekoteologi. Lalu, apa itu ekoteologi? Secara sederhananya, ekoteologi adalah ilmu yang memandang isu-isu lingkungan hidup melalui kacamata iman dan agama. Agama tidak boleh hanya berhenti di dalam pura, masjid, gereja, atau wihara. Agama harus turun ke bumi, menyentuh tanah, dan merawat lingkungan. Terdapat dua hubungan antara Tumpek Warige dan ekoteologi ASTA Protas ini yang sangat erat dan harmonis. Yang pertama, yakni sebagai wujud moderasi beragama. Konsep Trihita Karana atau tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan mengajarkan Palemahan tentang keharmonisan dengan alam. Ini sejalan dengan ASTA Protas yang menginginkan umat beragama yang adaptif dan peduli pada keberlangsungan hidup bangsa, termasuk ketahanan pangan dan kelestarian alam lingkungan kita. Yang kedua, agama sebagai solusi kritis modern. Melalui bingkai ASTA Protas, Kementerian Agama mengingatkan kita bahwa kesalehan seorang umat tidak hanya diukur dari seberapa sering dia bersembahyang, melainkan juga dari seberapa peduli ia terhadap kebersihan sungai, kelestarian hutan, dan penghijauan di lingkungan sekitarnya. Tumpek Warige adalah platform spiritual asli Nusantara yang mendahului konsep Hari Bumi Modern.

umat sedharma dimanapun berada. Pertanyaannya sekarang, kita hidup di Jakarta. Mungkin rumah kita tidak punya halaman luas, bahkan mungkin tiada pohon besar di sekitar kita. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan tumpuk wariga di era modern ini? Apakah tumpuk wariga hanya sekedar ritual memercikan tirta atau air suci ke dalam pot bunga? Tentu saja maknanya jauh lebih dalam dari itu. Mari kita bawa tumpuk wariga ke dalam tindakan nyata sehari-hari. Seperti contohnya, yang pertama ada gerakan urban farming dan menanam pohon atau reboisasi. Memanfaatkan lahan sempit di rumah Anda, maka tanamlah tanaman hias, sayuran hidroponik atau pohon buah dalam pot atau tambu lampot. Lakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di lahan kosong atau di mana pohon tersebut pernah ditebang. Selain untuk memaksimalkan daerah resapan air hujan dan mencegah bencana longsor atau banjir, setiap benih yang kita tanam hari ini adalah pabrik oksigen untuk masa depan anak cucu kita di Jakarta. Yang kedua, bijak menggunakan kertas dan plastik. Ingat, bahwasanya kertas berasal dari serat pohon. Menghemat kertas dan tisu serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat merusak unsur hara tanah adalah bentuk nyata pelaksanaan tumpuk wariga di masa kini. Yang ketiga, mengajarkan edukasi lingkungan kepada anak-anak. Jadikan hari ini momentum untuk mengajak anak-anak kita menyiram tanaman, mengenalkan mereka pada nama-nama pohon, dan menanamkan rasa hormat kepada alam sejak dini. Mari kita ubah pola pikir kita. Jangan hanya menebang tanpa menanam kembali. Jangan egois merusak alam demi keuntungan sesaat. Sebagai penutup dan kesimpulan dari Pelita Dharma kita hari ini, rahinan tumpuk wariga bukan sekedar perayaan ritualistik tanpa makna. Tumpuk wariga adalah alarm spiritual yang mengingatkan kita bahwa manusia bukan penguasa mutlak alam semesta, melainkan bagian integral dari alam itu sendiri. Melalui bingkai ekoteologi Astaprotas Kementerian Agama, mari kita jadikan agama sebagai inspirasi untuk bergerak, menjaga dan merawat bumi pertiwi Indonesia. Jika kita merawat alam, maka alam akan merawat kita. Atau merepatining hite sangkala bangkit. Kesejahteraan akan tercipta ketika keharmonisan makrokosmos dan mikrokosmos terjaga dengan baik. Sebelum saya mengakhiri siaran ini, mari kita sejenak merenungkan bait doa indah ini untuk alam semesta kita.

yang artinya, "Oh Tuhan, semoga ada kedamaian di langit, kedamaian di angkasa, kedamaian di bumi, kedamaian pada air, kedamaian pada tumbuh-tumbuhan, kedamaian pada pepohonan besar, semoga ada kedamaian bagi semua makhluk." Demikian Pelita Dharma singkat ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan mempertebal rasa kasih sayang kita kepada sesama ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Selamat merayakan Rahinan Tumpak Warige dan selamat menyambut Hari Suci Galungan yang akan datang. Mari hijaukan hati, hijaukan bumi pertiwi ini. Matur suksema, Om Santi Santi Santi Om. Saya Gede Arya Krisnaduta Putra Tubuh untuk Mimbar Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia menemani aktivitas Anda. Hari ini, di hari Senin 22 Juni 2026, menjadi hari yang istimewa karena kota Jakarta genap berusia 499 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang menjadikan Jakarta tumbuh dari kota pelabuhan bersejarah menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, kreativitas yang terus bergerak maju. Hari ulang tahun Jakarta tahun ini mengusung tema Bergerak Menuju Era Baru Jakarta. Ini sebagai simbol langkah Jakarta menuju usia 5 abad di tahun depan. Nah, di hari ulang tahunnya spesial, Jakarta juga memberikan hadiah untuk masyarakatnya. Udah pada ngerasain belum hari ini? Transportasi publik TransJakarta, MRT, dan LRT hanya Rp1 saja. Hingga beragam rangkaian acara dan hiburan yang digelar untuk menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Nah, pendengar Pro 1, di momen spesial hari ini kami mengajak Anda untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Apa sih harapan Anda untuk Jakarta di usia yang ke-499 tahun? Silakan sampaikan di 0811 7977 912.

0: Dibuka sama Drive dengan Bersama Bintang. Mudah-mudahan bintang-bintang yang selalu bersinar akan selalu menghampiri kita ya, supaya hidup kita selalu terang. Amin. By the way, gimana hari ini? Masuk tempat wisata gak sih? Karena Pemprov DKI juga hari ini selain ngasih 1 rupiah untuk transportasi, beberapa tempat wisata juga digratiskan. Misalnya Ancol, Museum, Monas, Ragunan. Aduh, bahagia banget ya hari ini ya, ulang tahun Jakarta ya. Tapi by the way, seperti biasa pendengar, nanti akan ada obrolan komunitas. Kita temanya di malam hari ini adalah mengenai tantangan karir Gen Z di masa depan. Yuk ngobrol, ini penting banget nih untuk para Gen Z atau mamak-mamak, bapak-bapak yang punya anak Gen Z. Yuk nanti merapat ya. Ada Lukman Hakim SAMM CFP, seorang master trainer, mentor dan coach LH karir Gen Z Get X, dan penulis 12 buku yang akan ngobrol nanti sama Bams di obrolan komunitas 0811-7972-7912. Nanti kalau mau ikutan gabung ya. Sekarang dengerin dulu ya, ada persembahan drama radio dari RRI Bengkulu, judulnya adalah Bohong.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Boy, kamu langsung tahu dah. Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
3: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
2: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan tak punya, dak?
3: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tu, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh Pade. Kasih tau kawan kamu tuh ya, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegas nih kayak Saipul?
4: Rengam serot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
3: Kan dari dulu cak itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
3: Oh iya.
4: Gas itu.
3: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak Nyo sehat aja selama ku.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko ko.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu. Lah kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki ambo, eh.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Herman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
4: Jakarta malam ini. Instagram @rriprosiden.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada sampai akhir featuring Duma dari Judika menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin mengenai tantangan karir Gen Z di masa depan. Perkembangan teknologi digital, kemudian kecerdasan buatan dan perubahan pola kerja global menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan yang adaptif, kreatif, juga terus meningkatkan keterampilan supaya tetap relevan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain persaingan yang semakin ketat, munculnya berbagai profesi baru dan hilangnya beberapa jenis pekerjaan akibat otomatisasi menjadi tantangan yang perlu dipahami sejak dini. Nah, Gen Z ini juga dituntut untuk mampu membangun personal branding, menguasai literasi digital, dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta cerdas dalam mengelola karir dan keuangan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Ada berbagai peluang dan strategi untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang akan dibahas malam hari ini bersama narasumber kami di line telepon. Ada Bapak Lukman Hakim, SAMM, CFP, seorang master trainer, mentor, dan coach LH, karir Gen Z, Gen X, kemudian juga seorang penulis 12 buku dari komunitas LH Talk. Selamat malam Pak Lukman.
1: Selamat malam, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta.
0: Selamat malam, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pak, tantangan karir Gen Z

0: prioritas di dunia usaha. Tapi ketika generasi X mulai berkurang karena pensiun, maka Gen Y yang mayoritas lalu Gen Z masuk. Mereka juga agak bingung nih, karena karakternya beda. Nah, karena Gen Z itu ketika mereka dilahirkan, berkembang, kemudian tumbuh menjadi dewasa, itu di kondisi dunia termasuk di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya teknologi, maka mereka bisa disebut lahir dari rahimnya teknologi.
1: Okay.
0: IT, AI, ya. Jadi generasi kita mungkin belum terlalu siap dengan perkembangan. Jadi ada miss, nih, ada mismatch antara komunikasi, mismatch antara pekerjaan, mismatch juga antara Gen Z yang mayoritas masih di kampus dengan generasi lain yang sudah di dunia kerja. Gitu. Jadi perlu ada jembatan nantinya.
1: Oke, okay. Tantangan yang paling besar yang dihadapi sama Gen sebelum Z untuk paling nggak berkomunikasi ini seperti apa?
0: Lebih kepada budaya komunitas. Misalkan gini, saya banyak sekali berkomunikasi dengan lintas generasi, terutama sekarang Gen Z. Mereka kalau bicara itu to the point, apa adanya, plus minus, untung rugi, atau kalau bahasa sellingnya itu UPSA ya, untungnya buat saya apa, atau kalau bahasa gaulnya buat gue untungnya apa gitu. Kalau nggak ada keuntungan bagi sebagian besar Gen Z ya, itu mereka nggak menjalin relasi dengan intens. Nah, sebaliknya generasi sebelumnya itu berpikir kalau memang nggak ada keuntungan, bisa jadi hari ini, besok, lusa, tahun depan, dua tahun depan tetap dibina gitu. Nah, ini yang perlu kita selaraskan di antara kita semua.
1: Oke, kalau bicara mengenai to the point, kalau anak-anak sekarang, apakah ini artinya mereka juga luput dari yang namanya attitude untuk saling menyapa atau basa-basi duluan? Kalau dulu kan kayak zaman-zaman yang mungkin sebelum Gen Z itu kan, paling nggak sebelum bicara sesuatu ada hal yang disampaikan terlebih dahulu, semacam basa-basi. Nah, bagaimana dengan tantangan yang sekarang?
0: Iya, kebetulan saya juga dosen ya, itu mayoritas Gen Z semua itu dalam satu kelas. Saya waktu saya sakit pun, pertanyaan mereka bukan, Kang Ilha sakit apa, bukan itu yang ditanya. Yang mereka tanya, Kang besok jadi UAS nggak?
1: Nah, apa nih yang luput dari Gen Z?
0: Jadi kalau nanti Gen Z masuk ke dunia kerja, kemudian mitra kerjanya Gen Z, itu no problem karena mereka satu pemahaman. Tapi kalau berbeda, ini ada yang perlu mereka perhatikan. Yang pertama itu komunikasi ya. Jadi sebagus-bagusnya ide yang kita punya, kalau ternyata nanti mereka gagal untuk menyampaikan message dari sebuah ide, maka akan ada kegagalan dalam sebuah bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah manner ya. Masalah manner. Jadi masalah manner itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kita pernah punya filosofi ya, sampai sekarang masih kita pakai itu filosofi 0-15 ya. Jadi kalau kita masuk ke ruangan rapat, kita masuk ke dalam sebuah organisasi, bendera apapun kita, alma mater dimanapun kita lepas, kita masuk bahwa kita adalah orang baru. Nah, sebagian besar generasi muda itu ketika datang, mereka bicara, saya dari mana, saya punya, saya memiliki bagaimana, padahal organisasi itu sudah besar sebelum kita masuk. Nah, itu yang perlu kita bina dari generasi muda kita.
1: Oke, artinya secara attitude sebetulnya apakah bisa dibilang minim Pak, dengan seperti tadi Bapak sampaikan, ketika sakit bukan tanya Pak gimana sudah sembuh belum, malah tanya Pak gimana UAS jadi enggak. Ini kan kayaknya dilema banget ya Pak ya. Saya sedih sih dengarnya Pak, beneran deh.
0: Ya, karena saya lama bergaul dengan dunia Gen Z ya, anak-anak saya juga Gen Z, kita terbiasa untuk mengikuti polanya mereka, tapi tetap harus mengarahkan mereka ke dalam sistem yang ada ya, karena tetap kan di atas mereka kan ada generasi-generasi yang memang perlu dihargai, perlu dihormati. Delalahnya generasi yang kita harus hormati itu para pengambil keputusan.
1: Betul. Oke, nah artinya sebetulnya banyak para orang tua yang punya PR keras banget nih untuk paling nggak mengajarkan yang namanya attitude ya, sebelum kita bicara mengenai tantangan karirnya. Karena kan walau bagaimanapun seperti yang Bapak juga bilang bahwa mereka

0: akan berhadapan dengan para pengambil keputusan, bukan cuma teman antar Gen Z-nya aja gitu ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. Lalu kalau bicara mengenai tantangan karir Gen Z di masa depan, ini keterampilan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan sama generasi sekarang untuk menghadapi dunia kerja di masa depan, Pak Lukman?
1: Sebenarnya kalau kita bisa bicara Gen Z ya, saya beberapa kali dititipkan beberapa batch atau angkatan, mereka bilang, Kang, tolong bina dong mereka. Nah, waktu mereka datang itu beneran mereka dengan gelas penuh semua, seolah-olah mereka adalah ahli di bidangnya. Saya bilang ke mereka, kalau saya tanya kepada teman-teman semua yang hadir nih, teman-teman mau saya gaji itu karena apa? Coba sebutin kemampuan yang bisa teman-teman tunjukin dan itu dibutuhkan oleh saya atau dibutuhkan oleh perusahaan. Mereka bicara tuh panjang, lebar, luas ya, tapi akademik.
0: Oke.
1: Akademik. Lalu saya bilang, yang kami butuhkan adalah kami punya pelanggan, pelanggan ini komplain, komplainnya belum selesai, bisa nggak nyelesaikan? Mereka baru kaget. Ternyata ada sesuatu yang mereka belum punya. Apa itu? Pengalaman di dunia kerja, di dunia nyata, yang ternyata bisa jadi waktu di kampus mereka masih minim tuh, masih minim. Nah, jadi baru kita arahkan bahwa komunikasi yang terbaik adalah bagaimana komunikasi memahami mitra bicara atau lawan bicara, kita resapi secara empati, kita cari kebutuhannya, lalu kita berikan sebuah solusi yang sesuai. Nah, itu perlu waktu untuk mendidik mereka seperti itu.
0: Oke, artinya sebetulnya tantangan terbesarnya ada di komunikasi ya, Pak Lukman?
1: Betul, komunikasi yang sesuai.
0: Oke, lalu kalau untuk bicara mengenai apa saja keahlian, mungkin ada yang mungkin mau disampaikan mengenai di masa sekarang yang paling dibutuhkan atau mungkin yang paling banyak digandrungin sama Gen Z itu keahlian yang seperti apa sih?
1: Untuk sekarang itu yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu kan simpel. Pertama ya pasti komunikasi tadi, yang sudah kita bicarakan, sesuai dengan lawan bicara. Yang kedua, kita harus bisa ngolah data. Mana ngolah data itu? Di dunia usaha manapun, baik swasta, pemerintah, atau bahkan kita wirausahawan, kita banyak data masuk tuh, database kiri, kanan, depan, belakang. Kita wajib mengolah dalam waktu singkat. Jadi think fast. Misalkan kalau kita di dunia kerja ada pelanggan 30 dengan sekian komplain, atau kalau di pemerintahan ada masyarakat yang baru lahir, dia harus dibuatkan akte kelahiran. Bagaimana caranya, di mana dapat datanya, sesuai atau enggak, rumah sakitnya itu sudah mengeluarkan surat kelahiran atau tidak, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, itu harus berpikir cepat. Supaya cepat mereka bisa menggunakan AI. Nah, mayoritas Gen Z itu takut dengan keberadaan AI, seolah-olah AI itu akan menggantikan posisi mereka. Padahal AI itu mereka nggak punya jiwa, mereka nggak punya hati, AI itu nggak punya jiwa leadership. AI itu kan hanya kumpulan data dan kumpulan informasi yang sudah disaring dari berbagai sumber. Jadi AI itu bukan menggantikan posisi kita, melainkan orang yang menggunakan AI lah yang akan merebut posisi kita. Nah, ini yang harus disadari oleh Gen Z. Dan yang terakhir untuk para Gen Z, mungkin ya perlu, ya sama lah, bukan cuma Gen Z tapi seluruh generasi, bahwa kita harus belajar tentang komitmen. Apa itu komitmen? Ya kita tepat waktu, tepat janji, tepat tugas, kalau perlu beyond expectation. Kalau dikasih tugas jam 9, kalau perlu jam 7 selesai. Kalau dikasih tugas 100, kalau bisa 110 kita berikan. Nah, itu kira-kira komitmen yang memang dibutuhkan di dunia kerja.
0: Oke, karena tadi Pak Lukman juga sampaikan bahwa Pak Lukman banyak sekali bekerja sama dengan Gen Z. Sejauh ini, Pak, yang Bapak alami, bagaimana dengan perilaku mereka terhadap dengan komitmen? Karena kalau based on pengalaman saya juga ketika saya berhadapan dengan teman-teman Gen Z, ini banyak yang masuk terus tiba-tiba 1-2 bulan kemudian udah keluar gitu. Bagaimana Pak Lukman menghadapi ini?
1: Saya ada kisah juga sih emang.
0: Oke.
1: Ada kisah. Jadi hari ini mereka tanda tangan kontrak. 3 hari kemudian mereka bahasanya, kalau mereka, kami bilang itu bahasa penyulingan.
0: Okay.
1: Atau bahasa penghilangan. Bahasa penghilangan tuh hari ini ada, besok hilang. Kita ganti lagi. Besok hilang, kita ganti lagi. Kenapa? Karena mereka kaget sebenarnya. mereka kaget ternyata dunia akademik itu belum belum terlalu 100% mismatch dengan dunia usaha. Jadi memang perlu ada pendekatan sosial tuh.
0: Iya.
1: Mendekatkan diri antara dunia akademik dengan dunia industri. Apa karakter mereka? Misalkan gini, generasi kita itu termasuk juga kakak yang di studio seluruhnya ya. Kita kalau jam 5 pulang, jam 7 malam pulang, pas mau pulang kita lihat pimpinan masih sibuk, kita berupaya untuk tetap di tempat ya.
0: Betul.
1: Kalau kita ngomong, Pak, ada bisa saya bantu, baik itu serius atau basa-basi, setidaknya itu ada semacam adab atau etiket lah. Nah, kalau Genji, teng kontrak jam 3 atau jam 5 mereka pulang. Pas kita tanya, kok pulang? Loh, kontraknya kan jam 5, pulang mereka.
0: Betul, Pak. Wah. Itu realita banget, Pak. Ya, ya, ya.
1: Nah, ini yang perlu kita benerin. Kenapa? Walau bagaimana pimpinan kita lah pemutus keputusan. Nah, ya. Ketika besok mereka masuk, pas kita panggil misalnya, kok kemarin pulang jam 5? Loh, iya, kan udah waktunya. Tapi kan, kok nggak bisa, Pak. Kalau Pak nggak setuju, saya keluar. Mereka langsung keluar.
0: Nah, benar. Kenapa ya, Pak? Apa yang mereka pikirkan sebetulnya, Pak, ya? Dan mayoritas... kalau saya juga sempat mengalami, ya seperti itu gitu. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak, dengan masa Gen Z sekarang itu?
1: Yang saya tangkap karena mereka aktif di medsos, ya mulai dari TikTok, Truth, IG Reels dan lain-lain. Itu kan banyak informasi yang sebenarnya informasinya bagus, cuma minim sumber ya. Misalkan diberitahu bahwa di dunia luar sana itu berdebat adalah biasa, di Amerika itu diskusi dengan pimpinan boleh head to head, yang penting kita benar maka kita lah pemenang. Jadi seolah-olah dunia luar itu sesuai dengan dunia kita. Nah, itu yang perlu kita sadari bersama dan kita didik edukasi ke mereka bahwa di kita ini punya frame, yaitu budaya Timur, budaya Indonesia, bahwa perilaku kita harus disesuaikan dengan perilaku orang. Ketika kita menghormati orang lain maka kita akan dihormati. Ketika kita memikirkan karir itu terdiri dari 3 bagian, yaitu cita-cita kita, penanya pimpinan, kemudian dukungan lingkungan serta support dari tim kerja. Nah, 3 yang terakhir ini yang mayoritas di Genji ini belum masuk. Jadi bagi mereka seolah-olah mereka lah penentu untuk kesuksesan mereka sendiri gitu, kira-kira ya.
0: Dipahami sih, Pak. Dan itu yang menyebabkan kayaknya hari ini teken kontrak, bahkan Pak saya pernah mengalamin hari ini deal besoknya udah ngilang, nggak tahu kemana.
1: Itu yang saya sebut penghilangan atau penyulingan.
0: Iya, benar. Oke, Pak Lukman, ada beberapa pertanyaan ini yang masuk di WhatsApp kita, tapi sebelum kita jawab, kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya, Pak Lukman. Kita dengarkan lagunya sama-sama ya.
1: Terima kasih, Pak Bans.
0: Terima kasih, Pak. Untuk Anda pendengar yang mau tanya juga seputar tema kita di malam hari ini, temanya keren banget ini, tantangan karir Gen Z di masa depan. Ini boleh ibunya, boleh bapaknya yang mau tanya seperti apa untuk mungkin menghadapi putra dan putrinya di masa Gen Z yang sekarang, atau yang Gen Z yang juga mau tanya, boleh banget ya, silakan. WhatsApp aja di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
2: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita masih ngobrolin seputar tantangan karir Gen Z di masa depan. Bersama narasumber kami di line telepon malam hari ini ada Bapak Lukman Hakim SAMM CFP, Master Trainer, Mentor dan Coach LH Karir Gen Z Gen X, penulis 12 buku dan ternyata seorang dosen juga dari komunitas LH Talk. Pak Lukman.
3: Ya, selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi Pak Lukman. Luar biasa semangatnya pagi terus ya Pak Lukman ya.
3: Iya.
2: Pak, kita ke pendengar siap. Ada Ririn di Rifa Ririn di Binong Curup Tangerang. Sebelum bertanya kepada narsum saya hormati, katanya saya mau mengucapkan berangkat naik kereta tujuan ke Cawang. Ini ada pantunnya nih. Jajan di Istiqlal membeli kerak telur. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Kata warga Tangerang, semoga Allah jadikan penduduknya sejahtera dan makmur. Amin. Makasih Kakak Rifa Ririn ya. Oke, pertanyaannya bagaimana tips dan trik supaya para Gen Z bersemangat dalam meniti karir, mengingat sebetulnya tidak mampu bersekolah atau tidak tamat. Ini pun patut dipertimbangkan bakat dan kemampuannya. Di era yang katanya indeks ekonomi yang populer di media sosial, apa saja juga yang harus dilakukan supaya para Gen Z ini pandai mengelola keuangan yang marak marketplace, membuat boros, lapar mata. Apakah harus berinvestasi? Saya bukan Gen Z sih, tapi bekerja di antara beberapa para Gen Z yang mungkin bisa jadi topik grup saya. Salam untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin, dan juga seluruh pendengar Pro 1. Oke, ini pertanyaannya ada beberapa nih Pak. Pak Lukman ya, boleh dijawab dulu satu persatu Pak Lukman. Bagaimana tipsnya dan triknya supaya para Gen Z bersemangat dalam meniti karir, mengingat sebetulnya tidak semuanya mampu bersekolah atau tamat. Silakan yang pertama.
3: Oke, sip. Makasih pertanyaannya Mbak Ririn. Salam juga buat teman-teman di Tangerang. Makasih ucapan selamat ulang tahun buat Jakarta. Yang pertama, kita harus akui ya, sekitar 5 tahun lalu lah lebihnya ya, waktu kita bicara itu mayoritas generasi muda yang waktu itu masih Gen Y akhir ya atau Gen Z awal itu, kalau kita tanya mereka mau kerja di mana, itu jarang sekali yang bicara disebut PT, BUMN atau Pemda, jarang. Mereka bicara tentang, saat itu belum ada affiliate TikTok, mereka bicara tentang wirausaha dan wirausaha. Artinya memang di benaknya Gen Z saat itu lebih kepada usaha mandiri. Okay. Nah, usaha mandiri itu artinya dunia kerja tidak bicara apa itu ijazah yang lu punya, seberapa besar kompetensi sertifikat yang dimiliki, berapa tumpukan CV yang sudah disebar, melainkan lu punya apa dan menghasilkan berapa rupiah. Ini ini kalau bicara to the point-nya.
2: Okay.
3: Jadi apa yang harus dilakukan? Ya itu simple, sederhana. Saya pernah membawa lebih kurang sekitar 20-40 orang, lupa pastinya angkanya ya. Kalau ditambah dengan seluruh Indonesia lebih kurang ada sekitar 80. Kita langsung bilang, coba dong turun ke pasar. Waktu itu bulan puasa, kemudian yang sekarang ini malah waktu bulan-bulan Mei. Kita bilang tolong turun ke pasar, validasi mereka butuh apa. Nah ini yang kerja Gen Z. Satu minggu kemudian mereka bilang, tuh Kang, di daerah Bogor mereka butuh roti, tapi rotinya itu roti higienis dan roti sehat. Lalu lu buat apa? Saya pengen bikin roti tapi dari ubi, saya pengen bikin roti dari sana gitu. Artinya langsung terpikir tuh pola pikir, pola ini mereka. Saya tanya, laku nggak? Alhamdulillah, dari 10 yang saya tanya, 2-nya beli. Nah berarti kan 20% dari penghasilan mereka. Terus saya tanya lagi di tempat yang lain, mereka bilang, saya udah kulik-kulik, ternyata di sini butuhnya laundry kiloan. Loh, emangnya bisa? Bisa, karena di kiri kanan meskipun ada pesaing, masih ada lagi nih setelah yang enggak antar jemput, saya pengen antar jemput dan lain sebagainya. Nah ini yang jawab Genji, artinya kalau mereka dikasih kesempatan, mereka didampingi dan mereka diedukasi, Genji sebenarnya udah siap juga untuk turun secara mandiri tanpa memikirkan ijazah yang mereka punya.
2: Begitu sih. Ya. Oke.
3: Nah, Mbak dan Mbak Ririn serta pemirsa semua.
2: Baik, itu ya Mbak Ririn yang pertama. Yang kedua ini bagaimana supaya Genji pandai mengelola keuangan, karena banyak banget marketplace yang menggoda iman. Silakan Pak.
3: Yang pertama untuk mengelola keuangan itu simple ya. Keranjang kuning itu jadi sahabat boleh, jadi teman boleh, tapi jadi solusi itu perlu kita pertimbangkan juga.
2: Nah, okay.
3: Kenapa? Karena masa depan kita bukan ditentukan oleh seberapa hebat HP yang kita punya dan berapa ganti seringnya kita punya gawai atau gadget. Tetapi seberapa mampu kita ngelola keuangan kita hari ini untuk sebulan ke depan, dan seberapa mampu uang bulan ini untuk kehidupan kita di masa depan. Kenapa? Karena orang banyak gagal bukan karena kecilnya gaji, melainkan orang tidak mampu ngelola keuangan mereka sendiri. Jadi yang pertama dipikir adalah, satu, kalau terima uang dari manapun ya, baik itu penghasilan atau uang transfer dari mambab ya, mama bapak, yang pertama tabung dulu atau invest dulu baru kebutuhan. Jadi bukan disisakan, melainkan disisihkan. Sisihkan 10%, 20%, sisanya baru hangout, sisanya baru kebutuhan. Setelah itu yang sudah disisihkan baru kita pikirin nih, ini mau taruh di mana kalau untuk investasi, untuk tabungan kah atau untuk yang lain. Jadi kita bicara uang, kita ngelola uang, bukan kita dikelola oleh uang. Begitu Mas Bram dan Mbak Ririn.
2: Oke, di note ya Mbak Riva Ririn ya. Satu lagi, apakah harus belajar berinvestasi juga Gen Z?
3: Wajib kalau itu. Wajib, karena investasi tidak perlu nunggu kaya, tapi dengan investasi kekayaan akan bertambah.
2: Okay.
3: Contoh kecil ya, kayak anak saya itu, dia bermain saham itu nggak banyak, dulu cuma 100 ribu. Tapi sekarang mulai agak-agak apa ya, bahasa kita agak sosokan dikit. Kenapa kemarin gue nggak nyerok ya, padahal lagi turun-turunnya tuh saham. bukan berarti ini kesombongan, bukan, tapi sudah mulai terbiasa dengan dunia investasi gitu.
2: Iya. Oke, baik, perlu ya berarti ya, nanti harus dipelajari. Ini mungkin harus dibuka sesi baru nih, apa sih yang harus dipelajarin ya? Salah satunya mungkin investasi mungkin. Oke, Pak Lukman, ini ada beberapa pertanyaan lagi, berhubung waktu kita nggak banyak, jawabnya mohon dipersingkat ya. Ini ada Hector di Jakarta Pusat. Berhubung saya masih dalam kategori Gen Z seringkali dicap sebagai generasi yang mudah bosan atau suka berpindah-pindah kerja atau job hopping demi mencari work-life balance dan lingkungan kerja yang sehat. Di sisi lain, dunia kerja masa depan semakin didominasi oleh kontrak jangka pendek atau outsourcing, proyek lepas, dan sistem kerja jarak jauh atau remote. Bagaimana dunia pendidikan kita bisa mempersiapkan mental dan kesiapan kerja Gen Z menghadapi landscape karir yang tidak stabil ini? Apakah menurut Bapak, karakter Gen Z yang fleksibel ini justru menjadi keuntungan di masa depan atau malah menjadi bumerang bagi stabilitas karir jangka panjang mereka jika tidak dibekali kesiapan mental yang kuat? Silakan Pak Lukman.
3: Gini, sebenarnya generasi apapun ya, ketika kita bicara freelance, kita bicara remote, itu lebih pada kesiapan fisik mental kita. Artinya work-life balance itu dirindukan oleh semua orang ya, nggak cuma Gen Z, Gen X, Gen Y juga pasti. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah main income kita di mana. Kalau main income kita di perusahaan, maka yang pertama kita penuhi dulu tuh main income kita atau main job kita. Ketika main job itu selesai, perusahaan gak banyak nuntut, dia mempersilakan kita untuk melakukan hal yang lain. Kalau main job kita atau main income kita ternyata freelancer, maka tuntutan freelancernya itu apa? Kalau tuntutan freelancernya adalah di sebuah organisasi itu harus tuntas satu hari 3 kerjaan atau 3 tugas, maka selesaikan dulu. Setelah selesai, maka kita bisa baru bicara work-life balance. Jadi sesimpel itu sebenarnya.
2: Oke, baik, saya langsung beralih ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ada mau nanya ke Coach LH. Wah, panggilan udah ada ininya nih mungkin siswanya mungkin, Pak. Pak Lukman ya. Coach LH mau tanya nih, bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan tim lintas generasi sedangkan posisi kita sebagai new leader. Ini adalah gen milenial yang gak enakan berdasarkan true story juga ini. Hahaha katanya. Vera dari Atastik SDP di Bekasi. Silakan, Coach.
3: Kebetulan memang saya memiliki mentee sekitar 700-an orang, ya mungkin salah satunya beliau. Jadi gini, lintas generasi itu sesuatu yang unik ya. Kalau kita new leader, yang kita lakukan cuma satu, wait and see. Makna wait, kita lihat mereka maunya apa, tapi tetap patokan kita ya tetap role dari sebuah organisasi. Kalau kita ditaruh di pemerintahan, maka kita lihat nih maunya pemerintahan seperti apa, role-nya kita pegang, setelah itu baru kita berakrobatik, yang penting tidak melanggar hukum peraturan perusahaan. Setelah itu maunya mereka bagaimana kita sesuaikan. Itu yang disebut dengan teamwork ala lintas generasi.
2: Tapi kalau kerja sama orang yang gak enak kan agak repot ya. Nanti jangan-jangan baperan ya enggak sih, Coach?
3: Betul. Nah, supaya mereka nggak baper gimana? Yang pertama, gampang. Setiap mereka kerja, jangan lupa ada pundak. Nah, kalau kami menyebutnya itu pundak, artinya tetap colek pundak dia supaya mereka bisa bekerja dengan hati dan kasih dia jempol kalau selesai.
2: Oke.
3: Kalau dia salah, tetap harus ditegur. Nah, tapi sesuaikan. Kalau yang baper ya tegurnya dengan bahasa gorengan ya. Maksudnya kita makan bareng-bareng. Tapi kalau orang itu the point, ya kita harus bicara strictly. Jadi itu yang disebut dengan apa ya, semacam DISC. Kita bicara sesuai dengan maunya si pemilik suara.
2: Oke. Ini saya ada ada satu lagi nih yang bertanya, tapi saya belum kenalan sama komunitas LH Talk, Prof. Pak Lukman. Yeah. Saya mau kenalan dulu sama komunitas LH Talk. Boleh mungkin boleh dijelaskan dulu ini komunitas yang seperti apa, kegiatannya apa, Pak Lukman?
3: LH Talk ya, LH Talk ini sebenarnya belum lama lahir, baru 2 tahun 3 tahun ya. Kita lebih bekerja kepada gimana sih cara menarik minat generasi Y dan generasi Z atau Gen Z ini supaya mereka bisa langsung paham aktivitas dunia nyata. Misalkan kalau mereka pengen bekerja, yuk kita bikinin cara CV yang benar-benar dibutuhin, bukan CV yang isinya berlembar-lembar tapi novel. Kita bicara tentang bagaimana melakukan interview. Jadi interview mengungkapkan apa yang kamu punya sesuai nggak dengan perusahaan, bukan bicara pengalaman mereka waktu mereka ngerjain soal ujian. Kita bicara tentang FGD, bagaimana Anda menyelesaikan project, bukan bicara bagaimana mereka misalkan mendemo di pinggir jalan, bukan itu. Jadi langsung to the point. Lalu bagaimana kita kasih mereka studi kelayakan bisnis, validasi pasar, bagaimana mereka ikut langsung kalau mereka suka ngajar, ya langsung taruh di kelas mereka ngajar. Itu yang kami lakukan biasanya.
2: Oke, baik. Dan satu pertanyaan lagi, kalau misalnya pendengar pengen tahu komunitas LH Talk ini ada sosial medianya mungkin?
3: Ada sosial medianya ya, namanya LH Talk. Kami punya YouTube, punya IG, punya TikTok, masing-masing ada 3 akun, 2 akun, 3 akun ya. Itu LH Talk. Kalau mau langsung ke adminnya itu juga ada. Di 0811 7972 7912. Saya ulangi, di 0811 7972 7912.
2: Oke, baik. Nanti kalau ada yang bertanya, saya langsung arahkan ke nomornya ya. Baik, Pak Lukman, ini satu pertanyaan, tapi saya ambil ada 3 pertanyaan dari Pak Mbak Nadia, tapi saya ambil satu aja karena waktu kita nggak cukup. Coach LH, banyak Gen Z mengeluh sudah mengirim puluhan bahkan ratusan CV tapi belum juga mendapatkan panggilan kerja. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan dan strategi apa yang sebaiknya diterapkan supaya lebih dilirik sama rekruter? Silakan, Pak.
3: Ini yang kemarin podcast kami itu juga bicara tentang CV. mayoritas TV itu isinya novel.
2: Oh,
3: siapa mereka, pendidikannya di mana, sertifikat berjilid-jilid dimasukkan semua. Padahal perusahaannya perusahaan industri kayu. Sebenarnya yang dibutuhin cuma satu, kemampuan lu ngolah kayu gimana, itu yang ditonjolin. Jadi sesuaikan dengan maunya si pemilik usaha, maka kamu akan dilirik. Yang kedua, seberapa mampu kamu bekerja di sana dalam hadapi tekanan. Kalau punya pengalaman sebut, tapi kalau tidak punya, maka katakan bahwa kita pernah memiliki proyek, proyek itu sukses saya selesaikan, meskipun tidak ada hubungannya dengan perkayuan, tapi saya mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan sebelum kita tutup, saya boleh minta satu kalimat saja mengenai tema kita, apa yang mau digarisbawahi, tantangan karir Gen Z di masa depan, Pak Lukman.
3: Iya. Yang pertama dan yang terakhir lah ya, dunia kerja itu tidak pernah membayar pencitraan. Dunia kerja itu membayar kompetensi.
2: Oke, keren banget ini. Saya catat Pak Lukman ya. Pak Lukman, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas hari ini. Sehat selalu Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak. Kapan-kapan datang ke studio boleh loh Pak.
3: Terima kasih Mas Bam. Terima kasih seluruh kru RRI Pro 1. Dan terima kasih seluruh pendengar setia.
2: Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Pak Lukman. Salam sehat.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas pendengar, tantangan karir Gen Z di masa depan. Aduh, mudah-mudahan teman-teman Gen Z, mamah, papah, coba ya tadi disimak lagi pembicaraannya. Salah satu yang paling penting juga attitude-nya, tolong diajarkan ke putra-putrinya di zaman sekarang. Karena walau bagaimanapun ada pengambil keputusan dari gen lain selain Z yang akan mungkin bekerja sama dengan teman-teman Gen Z. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Di jam 9 nanti akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang mau request lagu-lagu kita mainkan dari 80-90, boleh Indonesia, boleh mancanegara. 0213440696 atau di 344-1499, WhatsApp-nya 0811-7972-791. Buat saya buka ya dengan lagunya The Groove, Satu Mimpiku.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: It's all coming back to me now dari Celine Dion. Membuka jumpa kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah ada yang nunggu nih, apakah masih menunggu? Yang dari Bogor ada Bang Hasanuddin. Selamat malam Bang Hasanuddin.
1: Selamat malam Bung Bam.
0: Selamat malam, sehat Bang Hasanuddin?
1: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali.
1: Sehat,
0: ini baru mengudara sama Bam sih ya?
1: Iya, baru Bang Bam, baru.
0: Oh, okay.
1: Anda sudah Bang itu dia.
0: Fairly.
1: Fairly sudah.
0: Oke, okay, siap. Bang Hasanuddin mau request lagu apa malam hari ini?
1: Saya pengen dengerin lagunya Bang Harvey Malaholo.
0: Yang mana tuh?
1: Yang judulnya Darah.
0: Darah.
1: Darah.
0: Darah apa darah?
1: Iya, darah.
0: Darah.
1: Darah. Ke gadis jelita gitu.
0: Asik, oke. Oke, okay, siap.
1: Kenangan dulu di bis.
0: Ada cerita apa di bis?
1: Ya, biasa lah namanya kita seorang penggemar musik.
0: Uh-huh.
1: Kita sering berbincang-bincang dengan salah seorang yang kita kenal.
0: Oke. Okay.
1: Tuh.
0: Siap.
1: Yang kita kenal dan ternyata juga dia senang lagu-lagu Bang Harvey gitu. Terus seorang wanita dulu dia sama orang ke Jawa Timur.
0: Oh,
1: kebetulan sama. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Siap. Udah.
0: Mau sebutin namanya udah, mungkin malam hari ini siapa tahu dengar.
1: Itu namanya kalau ini nggak tahu itu namanya Mbak Susan.
0: Halo Mbak Susan. Ya, ada salam dari Pak Hasanuddin.
1: Mau kuliah di mana itu di Universitas September Surabaya.
0: Oke, okay, siap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Hasanuddin?
1: Ya juga buat Teh Cika nih,
0: okay,
1: yang ada di Banda Aceh, salam kenal ya dari saya Teh Cika, Kak Cika.
0: Siap.
1: Terus seluruh pendengar Pro 1 yang di ruang rindu, semoga rindu memori lewat lagunya semua pada terkenang semua.
0: Mm-hmm.
1: Dengan kenangan yang manis, yang pahit mah jangan diingat-ingat aja,
0: jangan.
1: Indah-indah aja.
0: Iya betul. Setuju, saya setuju.
1: Bang, bang, saya
0: makasih Bang Hasanuddin, sehat selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Berikutnya ada Ibu Wigati di Wonosobo. Selamat malam Bu Wigati.
2: Selamat malam Mas Bam.
0: Selamat malam. Sehat Ibu?
2: Apa kabar? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa tuh?
2: Sehat waras virus warak.
0: Oh.
2: Sehat itu waras.
0: Iya iya iya.
2: Waras itu kenyang.
0: Iya iya iya ya, betul. Oke. Mau request lagu apa malam hari ini Bu Wigati?
2: Dari Purnomo Tahuk tahun 84.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Rinai Hujan.
0: Ada enggak ya? Oh, ada nih. Boleh.
2: Ada.
0: Buat siapa lagunya? Oh.
2: Lagunya buat Mas Pam, selamat tugas, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terus buat yang tadi sudah bergabung, selamat malam. Buat Bu Alma, selamat malam. Buat semuanya saja yang masih monitor Pro 1 Jakarta, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga. Sehat-sehat
2: terima
0: ya, Bu.
2: Terima kasih.
0: Amin.
2: Doa yang sama juga buat Mas Pam. Terima
0: amin.
2: Kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita langsung putarkan ya pendengar dengan lagunya Dara dulu. Dari Har-

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam, Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan.

0: Berikan kepada Anda dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ada terbang dari gigi menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp yang masuk ya di 0811 7972 7912. Yang pertama ini ada Brandy di Bogor. Selamat malam Bang Brandy. Request lagunya Sungguh dari Faris RM. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1, all crew serta penyiar yang bertugas malam hari ini. Salam untuk Bang Ray dan Kak Puja, Bu Marani, semoga sukses selalu. Bogor malam hari ini Nanjer. Nanjer apaan ya? Saya baru dengar di Nanjer. Kemudian ada Bu Iren di Tangerang. Selamat malam Bu Iren. Request lagunya apa ini? Lis Minawati, Cintanya Remaja. Kirim salamnya spesial Mas Bams dan kru. Selamat hari ulang tahun Jakarta 499. Semoga kota ini terus menjadi pusat inovasi budaya dan harapan Indonesia. Prok prok prok prok prok. Ada Pak Kuat Kuswanto juga di Perum Munjul Tangerang. Selamat malam. Assalamualaikum. Request lagunya Still Loving You, Scorpion. Lagunya untuk Bu Siti, Mai Zaro, Ibu Endang, Bu Eka, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Marani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang, Pak Doni, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga terhibur. Terima kasih Mas Bam, selamat bertugas. Oke, kalau gitu udah 3 lagu, kita putarkan aja lagu yang di request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Oh, ada yang telepon ya? Oh, belum.

0: dan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepertinya ada yang menunggu telepon di malam hari ini. Kita coba angkat dulu, apakah masih standby? Ada Divo di Sumatera Barat, selamat malam Kakak Divo. Oke, sepertinya sudah terputus. Kita lanjut lagi baca WhatsApp yang masuk di 0811 7972 7912. Ada Ibu Eka, selamat malam Ibu Eka. Ibu Eka sudah ya tadi ya. Ada Bang Ray di Cibinong, selamat malam Bang Ray. Bang Ray ini request lagunya apa nih Bang Ray? Kembang Perawan ya? Betul. Oh bukan, Dolly Parton. Oke, nanti kita putarkan ya. Kemudian ada siapa lagi ini? Kakak Joyce, selamat malam Kakak Joyce. Kakak Joyce, jangan berhenti mencintaiku. Salamnya untuk Bang Ray, Kak Puja, Bu Rista, Bu Ulan, Bu Dindin, Bu Eka, Ibu Merpati, dan semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta. Jangan berhenti mencintaiku, aku naikin dulu ya. Tadi yang belum sempat keputar, nanti saya putar lagi ya lagunya ya. Saya putarkan lagunya. Ada yang masuk dulu. Ada Ibu Eti di Ciracas, selamat malam Ibu Eti.
3: Selamat malam Mas Bram.
2: Malam Ibu.
3: Sehat, Ruang Rindu, Bu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Yes, betul. Request lagu apa malam hari ini?
3: Ya?
2: Betul, Ibu.
3: Saya minta suaranya Beruri, ada enggak ya?
2: Judulnya yang mana?
3: Judulnya Angin Malam.
2: Berhembus angin malam, itu ya?
3: Iya, itu punya kisah saya.
2: Kisahnya apa, Bu?
3: Kisahnya waktu itu malam-malam, almarhum suamiku dipanggil sama Allah.
2: Oh, turut berduka cita ya, Ibu.
3: Tengah malam jam 11:30.
2: Oke. Tapi Ibu sehat selalu ya. Semoga sehat selalu,
3: sehat,
2: tetap
3: sehat.
2: Tegar menjalani hidupnya.
3: Saya juga orang seniman, Mas Bam.
2: Oh, gitu.
3: Seniman Dawawan tahu. Seniman orang Minang.
2: Oh, gitu. Oh, berarti sering-sering ke Pro 4 dong ya.
3: Dulu pernah. Dulu waktu suamiku masih ada, sering dipanggil ke Pro 4 sama
2: diskusi. Oh, iya, iya.
3: Itu teman suamiku.
2: Oke. Saya putarkan
3: ini. Mama Ramadan ya. Itu yang acara anak-anak.
2: Apa tuh?
3: Acara anak-anak yang sama Bu Kasur. Sekarang masih hidup tuh. Kakak Ramadan yang.
2: Iya, iya. Udah lama sekali berarti itu ya.
3: Ya, ada 90-an umurnya.
2: Ya baik.
3: Salah satu anaknya kan kerja di RRI Mbak Tini, Unitini.
2: Oh, oke. Saya belum hafal semuanya, nanti mungkin saya akan tanya.
3: Ya, masih orang baru ya.
2: Iya. Baik, Ibu, nanti saya putarkan ya lagu Angin Malam ya.
3: Salam buat Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Sauri, Bu Anissa, Bu Eka di Tebet, Bu Titi Dewi, Bu Helmi, Bu Yati Suyanto, Bu Rista Sregar, Bu Mujati, Pak Ali Topan, Pak Haris, ya buat semuanya Mas Bang ya.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Eti, sehat
3: Kak
2: selalu ya.
3: Yang di Banda Aceh, Kak Cika ya.
2: Oke, baik.
3: Yang di Papua siapa namanya?
2: Kak Puja di Papua.
3: Ah, Kak Puja. Tadi buat Bu Wigati yang di Wonosobo.
2: Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Eti,
3: Mas,
2: sehat selalu ya.
3: Mas Bang, selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda. Dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan. Kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, masih memutarkan lagu yang Anda request malam hari ini di 0811-7972-7912. Lagu yang di request boleh tahun 80-90 saja ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di manapun berada. Silakan boleh di request ya, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Elegi Esok Pagi di request sama Ibu Dindin Bekasi. Salamnya untuk Pali Topan, Bang Aris, Bung Re, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Eti Rustam, Bu Yati, Bu Eka, Bu Titi, Bu Joyce, Tedinda, Bu Bulan, Bu Anak, Kadiona, Kapuja. Terima kasih Mas Bam, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ini juga sama, ada yang request lagunya Ebit GAD. Ada Ibu Endang di Depok ya. Bu Endang, lagunya saya satuin gak apa-apa ya. Salamnya untuk semua pencinta Ruang Rindu, katanya salam sejahtera dan bahagia. Salam juga untuk Bu Cip Depok, selalu sehat bersama keluarga. Amin. Kita terima dulu telepon yang masuk malam hari ini. Selamat malam Kakak Puja.
1: Selamat malam Kak Bam.
0: Selamat malam. Gimana kabar iya, Papua malam hari ini?
1: Aduh, kabar Papua nih, karena lagi musim bola dunia, jadi semua pada sibuk dengan bola. Lain tinggal konvoy.
0: Oh, gitu ya.
1: Konvoy sendiri akhirnya jatuh mati di tempat.
0: Hah? Oh iya kah?
1: Saya iya kok, karena terlalu semangat 45 Kak Babs.
0: Aduh,
1: bikin siksa diri sendiri. Aduh. Saya kalau lihat itu Kak Babs, saya tertawa saja sama kasihan. Kalian mau semangat, tapi orang di luar sana atau di negara sana tertawa kamu sampai sukses.
0: Aduh, semoga aman-aman
1: iyo
0: semua
1: ya. Iya Kak Babs, gitu le.
0: Ya, baiklah.
1: Oke, sudah.
0: Kakak Puja mau request lagu apa malam hari ini?
1: Tadi saya dengar lagu, aduh, saya mau request Dewi Yul sama
0: Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
1: Iya, Dewi Yul.
0: Boleh.
1: Bisa kah, Kak Bams?
0: Bisa. Buat siapa lagunya?
1: Lagu ini spesial buat Kak Bams yang lagi bertugas. Sukses selalu. Semoga sukses Tuhan juga senantiasa menyertai Kak Bams berserta keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat Ibu Wigati di Wonosobo dan Ibu Titik tadi kah? Mm-hmm. Ibu Titik tadi, salam manis, salam kompak. Terima kasih atas kontakannya buat Bang Ray, juga buat Ibu Dinding, dan terakhir buat Pak Hari serta mewakili semuanya saja. Buat Kak Bams, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, lanjut. Ada Nino di Jakarta, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Kak Andes ya.
0: Bukan dong, baru dengar ya.
2: Siapa ya?
0: Siapa yo? Ayo, siapa nih?
2: Malah tebak-tebakan kuis.
0: Dengan Bams Panino.
2: Lagunya I'm Sorry Goodbye ada enggak ya?
0: I'm Sorry Goodbye buat
2: dari
0: punya siapa lagunya?
2: MLTR atau siapa itu ya pokoknya ya?
0: I'm Sorry Goodbye. Aduh, enggak ada euy.
2: Enggak ada ya?
0: Iya.
2: Ganti.
0: Gimana?
2: Alkanti ini aja deh, Westlife.
0: Westlife yang mana judulnya?
2: Soledad.
0: Soledad.
2: Hadir gak ya malam ini ya?
0: Soledad itu udah masuk 2000, gak bisa eh.
2: Oh, udah masuk 2000 ya?
0: Mm-mm.
2: Waduh, apa ini? Kalau Lisa Arianto itu ada gak ya?
0: Lisa? Biarkan juga orang bicara.
2: Ah, betul.
0: Boleh, buat siapa lagunya?
2: Salamnya buat Mas Dwi, Tata Mbak Indah Anjani, Mbak Rara Anggita, Mbak Dewi Ratih, Mbak Atin Sardi, teman-teman dari buanaastriehem.com. Selamat istirahat, semoga aktivitasnya besok lancar.
0: Amin.
2: Itu Mas siapa ya?
0: Dengan Bams Pak Nino.
2: Oh iya, dan salam kenal.
0: Sama-sama
2: terima
0: Pak Nino.
2: Terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi tadi ya? Tak ingin sendiri itu tadi punyanya Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka. Salamnya untuk Bu Titi, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Muji, Bu Ana, Bu Eti, Bu Dindin, Bu Ria, Bu Endang, sama Kak Joyce, Kak Puja, Pak Bambang, Pak Alex. Oke, semuanya ya. Mbak Tia juga, Bu Marpati juga. Selamat mendengarkan.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih memutarkan lagu yang Anda request malam hari ini di 0811 7972 7912. Saya ke Bogor, ada kakak Echa Hamid. Request lagunya Dewi Yul, The Bestseller katanya ini, Kau Dan Aku Sama, special song for you Mas Bams. Oke, okay. Ada note tapi no on air. Saya bacanya nanti kalau gitu ya. Oke, okay, baik. Oke, okay. Ada Ibu Saurin, malam Bu Saurin. Bu Saurin request lagunya apa nih? I have a dream, a song to sing to help me cope. Mana Westlife? Oke, okay, pas nih 99. Oke. Okay. Kita terima dulu telepon yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Kabar baik, Ibu Ana.
1: Iya. Lagu apa yang ada tersedia, Kak?
0: Lagu yang tersedia malam hari ini lagunya Westlife, boleh, I Have a Dream.
1: Boleh.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat lagunya buat Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eka, Ibu Parida, Teh Dinda, terus apa lagi ya? Bang Benijo Manado, Pak Haris, Pak Doni, Pak Suhudi, dan semua sajalah tanpa terkecuali. Baik. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas kak.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Riva Ririn di Binong, selamat malam. Request lagunya ini gak masuk nih, 60-70 ini. Kita masuknya di 80-90. Tapi saya sampaikan ya salamnya untuk ibunya, ibu saya katanya Ibu Nuraida Amin, juga untuk semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Kondisi lalu lintas di Karawaci Tangerang hari ini ramai lancar, selamat bertugas untuk semuanya katanya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Satu lagi ada Ibu Titi di Jembatan Besi. Selamat malam Ibu Titi, request lagunya Ingin Kumiliki dari Ruth Sanaya. Salamnya untuk Ibu Eka di Tebet, Ibu Dindin, Ibu Eti di Ciracas, Bu Saurin, Bu Anisal, Pak Haris, Bu Wulan, dan semuanya. Baik, kalau gitu kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap standby di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari sampai jam 12 malam nanti. Dua lagu terakhir akan saya putar malam hari ini, punyanya Bang Ray. Requestan saya belum terputar, Mas Bams katanya. Oke, Bang Ray, makasih. Saya puterin ya, Dolly Parton, You Are. Kemudian juga ada siapa ini? Kakak Desi Nicolina, selamat malam yang ada di Depok. Semoga senantiasa selalu sehat ya, amin. Request lagunya Mahadewi Padi. Ada kok lagunya, saya putarkan ya. Saya juga mau menyapa ada Ibu Dini di Dewi Sartika. Bu Dini, selamat malam. Lagunya sudah terputar Bu tadi, Bu Dian Pisesa. Katanya waktu konser tunggal saya ikut hadir bersama Mbak Hani Prompat. Oke, Ibu, terima kasih, tapi lagunya sudah terputar ya. Kemudian Cik Guria, selamat malam. Cik Guria mau telepon sudah gak keburu. Ibu Wigati, terima kasih banyak. Dan semuanya, Ibu Tari juga terima kasih banyak. Yang belum terputar, mohon maaf lagunya cukup untuk dua, untuk terakhir. Punyanya siapa tadi, Bang Rey sama Kakak Desi. Selamat mendengarkan, sekaligus ini lagu penutup di Ruang Rindu ya. Saya masih akan terus melanjutkan kebersamaan 1 jam ke depan di Pro 1 RRI Jakarta.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

Selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan Bamsari siaran di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini ternyata bukan cuma ulang tahun Jakarta loh, 22 Juni. Jadi selain memang menjadi momen spesialnya ulang tahun Jakarta, hari ini juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia atau World Rainforest Day. Peringatan ini mengajak kita semuanya untuk lebih peduli terhadap kelestarian hutan hujan yang menjadi paru-paru dunia, penyimpan keanekaragaman hayati sekaligus penjaga keseimbangan iklim bumi. Nah, untuk warga Jakarta, tentu hari ini menjadi kebanggaan ya, karena hari ini kan hari ulang tahunnya. Nah, dulu sebelum Jakarta, namanya Jakarta gitu. Sampai akhirnya berubah jadi Jakarta. Di berbagai belahan dunia, 22 Juni juga diperingati sebagai Windrush Day di Inggris dan Hari Perjuangan Antirasis Fasis di Kroasia yang syarat dengan nilai sejarah dan perjuangan. Jadi hari ini sebetulnya itu ada beberapa hari besar lainnya selain di Jakarta ya, tapi di dunia juga tadi yang udah disebutin satu persatu. Informasinya saya ambil dari rri.co.id.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

Ada Hening dari Samson menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta. Sebetulnya lama-lama-malam tuh sebetulnya pengennya Hening, soft gitu lagunya. Tapi buat yang masih semangat kerja, dikasih tuh lagunya Samson yang Hening. Tapi jingkrak-jingkrak ya. Buat Anda yang sehari-hari lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, mulai dari bekerja di lapangan, naik transportasi umum, sampai dengan olahraga di bawah terik matahari, jangan lupa untuk memberikan perhatian ekstra pada kesehatan kulit. Karena dokter mengingatkan nih bahwa paparan sinar matahari yang intens bisa memicu kesehatan masalah kulit. Mulai dari kulit yang kering, kusam, sampai dengan munculnya hiperpigmentasi salah kan tuh, atau flek hitam akibat produksi melanin yang berlebihan. Nah, ada nih beberapa langkah yang sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan tabir surya atau sunscreen dengan SPF minimal 30 sampai dengan 50 ya, dan aplikasikan kembali setiap 2 sampai dengan 3 jam kalau masih berada di luar ruangan. Jadi yang kedua, usahakan mengurangi paparan sinar matahari langsung pada jam-jam terik. Jam berapa sih jam terik? 10 sampai 3 sore. Jadi memang kalau misalnya Anda harus beraktivitas, gunakan perlindungan tambahan seperti topi, kacamata hitam, atau pakaian yang menutup kulit. Selain itu, menjaga hidrasi juga penting nih pendengar. Perbanyak minum air putih dan gunakan pelembab untuk membantu menjaga lapisan pelindung kulit tetap sehat. Nah, dengan perawatan yang tepat, kulit akan tetap terjaga meskipun harus berhadapan dengan panas matahari dan polusi setiap hari. Jadi gimana? Udah siapin tabir suryanya atau sunscreen buat besok pagi? Kalau belum, siapin sekarang ya. Sambil ditemenin sama Sal Priadi dan Nadine Amizah. Pamsari juga masih nemenin Anda sih. Stay tune terus ya di Pro 1 RRI Jakarta.

Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda. Dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan, kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.

0: Waktunya pamit pendengar, terima kasih atas atensi Anda di malam hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu, ketemu lagi besok ya. Selamat beristirahat, assalamualaikum.
1: Renungan kali ini tentang kekuatan memberi. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar perbuatan baik yang telah Anda lakukan tidak kehilangan makna yang sebenarnya." Kekuatan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Untuk kesebelasan Prancis, kita nantikan saudara-saudara Bedegar apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Kita nantikan ini Prancis membangun serangan. Adil sana kami lihat Konde. Konde mencoba kutak kari sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, umpan ke depan yang dikira Barcola ataupun Dembele, namun salah umpannya terjadi perebutan. Maka kali ini kuasa sebenarnya Irak dan tarik saja ke belakang Siti kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah, kerja sama lagi dia dengan rekannya di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini kuasa sebenarnya kirimkan ke tengah, cepatnya menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan tapi tidak jadi, tarik melebar ke sekitar sebelah kanan. Ada Said Tahsin, Tahsin kirimkan depan tetapi salah umpannya. Kini Prancis berganti melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan. Yang ada pemain-pemain Irak, kini kuasa sebenarnya kutak kering sebentar dia tarik lagi ke belakang, cepat menggiring bola, masih permainkan bola. Pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini, dan akhirnya tindakan penyelamatan Sitibus kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan saja pendek sudah pada Zaid Tahsin, dari kanan yang maju ke depan ini, Waimai di belakang, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola, cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melatih dua pemain Prancis tetapi gagal. Lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Prancis, sodorkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsin lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara. Mencoba mengulur-ulur permainan ini, kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alot, begitu ketat, sudah kita bisa mampu mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, ya, dilakukan pemain belakang Manu Kone terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Prancis ini, maksudnya pemain Irak ini, yaitu Al-Hamadi. Ya, memang setelah menggantikan Ayman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Ayman Hussein oleh Al-Hamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun ya serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Ya, kini tendangan bebas untuk Irak, bola dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, kita nanti Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kami lihat penjaga gawang Mike Magnan sudah bersiap jadi istar gawangnya, terjadi pagar bersih ke Prancis, lancip ke gawang, top gol terjadi ke gawang. Oh, kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis yaitu Dayot Upamecano ataupun Lucas Digne keluar kotak penalti, dan diproses punya kini oleh pemain-pemain Irak dan Cicibus kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil berikan sedikit pendek saudara-saudara pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi Zidan Iqbal maksud kami tendang sudah ke depan, coba tendang lagi ke sektor sebelah kanan, ada Tahsin di sana mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek saja kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis, sodotan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim sodotan bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski, Doski tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Prancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dampaknya untuk kesebelasan Prancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri, sudah dilakukan langsung ke depan, yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya ada Dembele di sana, tetapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia untuk jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit dan kini waktu tambahan waktu 3 menit. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, kutak kali sebentar dia Ibrahim Bayes, Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi, menyentuh pemain Prancis, berliku-liku dia, akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis saudara-saudara, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung pendek saja sudah kepada Dayot Upamecano. Upamecano mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang berdiri bebas, masih di area sendiri. Main yang bertumbuh kekar ini Umpan pendek saya kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone. Kone selesaikan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya. Kalian Mbappe mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan. Di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam pertahanan Irak, masuk ke takadik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot. Dayot permainkan bola cepat, melihat 3.5 sudah, sodorkan bola pendek ini. Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini. Gerak tibus jinak dia, dua pemain Irak mencoba maju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasai pemain Prancis. Ada Dembele di situ, ya kita nantikan. Dembele masuk kuasai semuanya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gerak kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher dari Kanada memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
1: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
2: Iya, tadi setelah Prancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Prancis. Ya, pemain-pemain Prancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan yang dilakukan Prancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Prancis hanya punya satu sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
1: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 dicitapkan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
2: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan, dan tembakan Mbappe adalah tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol, dan memang itu telah kualitas dari Kylian Mbappe ya, seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini dia memainkan partai ke-100 membela Prancis dan mencetak gol ke-15 di Piala Dunia, seluruh Piala Dunia. Untuk di Piala Dunia kali ini dia sudah mencetak 3 gol, artinya sudah sejajar dengan Dennis Undaf dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada, dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
1: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh Prancis di babak pertama ini?
2: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan, sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
1: Ya, dan tidak ada satupun ini tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini.
2: Ya, kenapa ini penyebabnya? Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target.
1: On target.
2: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner up tahun 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki, jadi ya memang sulit ya untuk mencuri satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
1: Ya, dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Prancis berhasil menang atas Senegal. Apakah memang strategi yang diterapkan Irak sejak awal itu memang bertahan total menghadapi tim seperti Prancis ini, Bung Nova?
2: Kalau dari keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya. Ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Ya. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
2: Iya. Itu artinya kalau kiper minim bergerak, berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif.
2: Kerja yang bagus.
1: Iya.
2: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle, dan memang kalau kita lihat di statistik ini, pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis. Ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replaynya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
2: Iya. Ada umpan dari Michael Olise.
1: Ya.
2: Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat tambang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini kah ciri khas dia atau bagaimana?
2: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke nih ya.
2: Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu. Gimana?
2: Iya, setelah hydration break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini, Bung ya. apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
2: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua untuk menekan pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E.
1: Yeah,
2: dan yeah, tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi the Vikings ini ya.
1: Iya, yeah, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal, yeah, ya. Tapi dan mungkin enggak ini Deschamps juga memerintahkan atau meminta pemainnya, ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan, ya, kok melebar mulu. Ya,
2: karena di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Prancis tidak mencetak gol, tapi ya, kemudian ada 3 gol tercipta
1: ya
2: di pertandingan kedua, di babak
1: kedua.
2: Ya. Dan ini bukannya tidak mungkin akan terjadi ya, belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol kedepannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu atau memang Deschamps nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
2: Mungkin
1: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
2: Deschamps ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis, mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan apa, dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan, istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Prancis sedang mendapat tunjangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya, kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola istilahnya, kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Prancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Prancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda, meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak
1: bisa terjadi. Ya,
2: begitu berbeda ya.
1: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian
2: ya.
1: Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
2: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin, dan mungkin apa? Mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka, mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya, tadi cedera ya, sehingga ditarik keluar diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim Singa Mesopotamia ini.
1: Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain bermain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
2: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, kemudian Marco Farji, Ali Jassim, juga Mustafa Saadun ini pemain-pemain yang bisa apa namanya menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti
2: pemberitahuan
1: ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
2: Iya, karena
1: cuaca
2: hujan dan angin lebat ya.
1: Iya.
2: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda.
1: Ditunda.
2: Tapi, ternyata tadi ada matahari dan
1: iya,
2: permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya. Berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk istilah babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
2: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan bisa digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya, iya, iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis, kelelahan juga yang mereka alami nanti?
2: Ya, tentunya ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama.
1: Iya.
2: bisa apa
1: ngobrol-ngobrol dulu
2: bisa
1: ya.
2: Bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Karena pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin gak seperti itu di dunia sepak bola?
2: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola force major ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit
1: ya.
2: Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Iya. Biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
2: Ya, tidak menguntungkan. Mungkin jadi dingin lagi.
1: Iya, iya.
2: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di mungkin ada di dalam stadion ada apa tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya.
1: Enggak banjir lapangan, cuman karena petir tadi ya.
2: Tadi ya.
1: Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih, sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan, ya. Istilahnya seperti itu ya.
2: Ya, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup.
1: Tidak,
2: di beberapa di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Mm-hmm. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football.
1: American Football mereka ya.
2: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Mm-hmm. Kalau nggak salah itu, itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas
2: itu hampir memenuhi,
1: kapasitas
2: maksimal dari Stadion Philadelphia.
1: Oke, okay. Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh disampaikan.
3: Selamat pagi Bung Nova, Bung Rudi.
1: Iya.
2: Pagi.
3: Prediksi ini nanti 2-0 untuk
1: Prancis.
3: Prancis ya.
1: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang Anda prediksi? Halo Pak Solikin.
3: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
1: Mbappe lagi, 2 gol berarti ya.
3: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja, Mas.
1: Iya.
3: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melawan timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya, maksudnya ya?
3: Iya, Irak sama Australia itu.
1: Australia, iya.
3: Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
3: Selamat pagi Bung Rudi,
1: selamat
3: Bung
1: pagi. Nova,
3: salam olahraga.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak
4: selamat
1: Putra.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua?
4: 3-0 ya.
1: 3-0. Siapa aja yang ngegolin?
4: Iya.
1: Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
4: Ya, kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
4: Lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top skor ya kalau enggak salah.
1: Ya, 5 gol.
4: Iya, sudah
1: Mbappe sekarang sudah 3 gol berarti.
4: Mbappe bisa menambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
4: Iya, bisa jadi itu.
1: Iya, iya.
4: Terima kasih selamat
1: baik, lagi. Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya, pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
5: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih, Pak? Di babak kedua nanti.
5: Kalau saya jagoin ya sebenarnya Prancis ya.
1: Mm-hmm.
5: Karena kalau saya sendiri memprediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan anu tidak jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan istilahnya prediksi kebanyakan menyerangnya kayaknya memang artinya pertahanan pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi artinya selalu Prancis memberikan penekanan ya. Sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kira-kira mungkin nanti ada dua kelompokan 2-0 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya.
5: Ya,
1: baik
5: ya.
1: Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
5: Ya, pagi salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
6: Beneran kan Mbappe, beneran kan.
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya Pak Sarwi.
6: Iya dong.
1: Waduh.
6: Ya, nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, okay. Berarti dibagi adil lah ya.
6: Iya, Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
7: Hujan deras, Pak. Dari jam berapa, Pak?
6: Mulai setengah tiga tadi.
7: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
6: Iya, masih hujan gitu.
7: Oke, ya. Baik-baik, Pak.
6: Terus Bung, dengan Bung siapa sih?
7: Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova. Iya.
6: Ya, Bung Rudi, Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Salam
7: amin,
6: olahraga.
7: Amin. Semua. Salam olahraga, Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh. Di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
7: Salam Jaya. Olahraga, Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana, Bondo, Pak? Prediksinya?
8: Kalau menurut saya, permainan dari Ira ya. Uh-huh. Ira ini seharusnya mainnya bertahan.
7: Ya.
8: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Ira ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan, nanti bisa seri.
7: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Ira ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Perancis. Begitu Pak Rahman?
8: Iya betul.
7: Iya.
8: Ada. Tapi kalau main berlawan, sama-sama menyerang, ya, otomatis kalah sama Perancis. Kalau bertahan, tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
7: Oh, bisa seri?
8: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
7: Bisa 2-1, menang Irak makan.
8: Menang Irak, ya.
7: Oke, okay, baik-baik.
8: Oke, okay, terima kasih ya, iya, itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
7: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
9: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
7: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
9: Ini jauh sekali.
7: Oh jauh, oke, iya,
9: sudah. Bentar, saya pergi.
7: Baik.
9: Ini Mas.
7: Ya, gimana?
9: Kalau saya sih ya jelas Prancis yang menang ya.
7: Mm-hmm.
9: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling enggak imbang gitu.
7: Paling enggak imbang.
9: Ya, tapi jelasnya menang Prancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya, Pak.
7: Mm-hmm. Anda yakin nanti Irak
9: akan? Aku ngikuti akan terus loh Mas ini.
7: Oh iya iya, makasih loh ya, Pak Tunggal ya.
9: Malam akhirnya berapa tuh ya? Lepas 2-0 ya.
7: Yang mana itu Pak?
9: Yang kemarin tadi malam itu loh anu sama. Itu loh anu Argentina itu 2-0.
7: Oh iya Argentina ya 2-0 Pak. Iya.
9: Oke gitu aja Mas ya. RRD.
7: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
10: Ya, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak.
10: Kalau dilihat tadi di interval pertama sepertinya timnya Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita ketahui kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Yeah. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
7: Iya, yeah,
10: iya. Yeah. Ya saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
7: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya. Begitu Pak Andi ya. Oke, ya. Oke Pak Andi, terima kasih ya, banyak ya, Pak Andi.
10: Ya, sama-sama Bu.
7: Iya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mas.
7: Iya, Pak Tanjung. Gimana Pak? Kalau menurut Anda?
11: Kalau menurut saya pemainannya sama-sama bagus ya. Bagus, Ira juga menyerangnya bagus. Tapi itu belum ada kesempatannya untuk Ira. Apalagi Prancis, Pape ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya, 2-1 ya nanti untuk Irak, satu Irak, dua untuk Prancis.
7: Satu Irak, dua Prancis. Ini ya, hasil
11: paling
7: akhir.
11: Kuat, kalau enggak paling ya akhir paling kuat 1-1 seri.
7: Oke. Tapi untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya, Pak ya?
11: Ya, Irak paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
7: Oke, baik. Iya.
11: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
7: Iya.
11: Oke,
7: iya.
11: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
2: Iya, selamat pagi.
11: Oke, selamat pagi semuanya. Oke.
7: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian tadi Pak Tanjung ya. Sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus tampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
12: Salam olahraga.
7: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
12: Selamat pagi, Bung Guru di Jen. Pagi ini istirahat ya. Biasanya malam di hari. Sama ditemani sama Bang Nova kah?
7: Iya, ada Bung Nova.
12: Bang Nova, ya. Selamat pagi. Tetap semangat ya. Piala dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
7: Dukung Prancis ini Bu ya. Siapa pemain ya, idolanya ini ya. Bu? Mbappe?
12: Ya, bahwa sih idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan. Okay. Pendengarnya gitu ya Bang Rudijin. Bang Nova, tetap semangat ya Bang Rudijin.
7: Baik.
12: Salam olahraga.
7: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet. Salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
13: Selamat dini hari Bang.
7: Iya, selamat dini hari. Selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Iya. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca jadi pertandingan ditunda dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Bibi?
13: Iya, kalau harapan harapan dari Prancis ya, unggul karena di atas kualitas memang Prancis ini dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya. Dicaci maki apa segala macam, ini yang sampai terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
7: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
14: Ya.
7: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
14: Pagi Pak.
7: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
14: Saya Budiman Nari Pak dari Samarinda. Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
7: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
14: Ada, jadi begini Pak, paling ya kalau Anda sekitar leading satu gol lagi ya dua gol lah.
7: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti
14: jadi
7: potensi.
14: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
7: Dipelajari ya.
14: Di sini, kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak. Dokumentasi itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, enggak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
7: Baik.
14: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya bangsa kita mampu ras.
7: Baik.
14: Argentina.
7: Ya.
14: Argentina tuh sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
7: Baik, kenapa Pak Budiman.
14: Tidak bisa. Ini yang kita harapkan.
7: Oke, Pak jadi, Budiman.
14: Tolong Pak ya kalau bisa Pak.
7: Ya.
14: Kalau bisa nanti.
7: Ya. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi. Halo Pak Zainal.
15: Ya, selamat pagi.
7: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang, seri, atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
15: Salam olahraga dulu, Bang.
7: Iya, salam olahraga.
15: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
7: Oke.
15: Dari tadi jam 2 ini. Apa ya? Pak, menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Musuh katanya tipis-tipis saja. Stamina-nya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis. Dan harapannya ya itu es bisa menang.
7: Harapannya
15: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
7: Oke.
15: Nah, gitu. Gitu aja Bang.
7: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
15: Selalu.
7: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
16: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan Bung
7: Nova ya. Iya.
16: Bung Nova ya, salam olahraga.
7: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
16: Kalau saya emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus, jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
7: Oke, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
16: Terima kasih, Bu Rudi, dan Bu Nova, salam olahraga aja ya.
7: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
17: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
7: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
17: Ya, maaf ini saya ketiduran sedikit, jadi tadi Argentina lawan Australia berapa?
7: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
17: Berarti iya. Itu sudah jadi prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tambah, mungkin 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
7: 3-0, wah. Wow. Ya. Oke.
17: Okay. Mbappe juga kejar top skor jadi.
7: Iya, gitu. iya.
17: Oke, terima kasih Bu Rudi dan Bung Tova Enova.
7: Iya.
17: Salam olahraga.
7: Salam olahraga Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi Pak Idam.
18: Pagi. Salam iya. Olahraga.
7: Salam olahraga Pak Idam. Gimana Pak kalau Anda?
18: Dari Idam di Makassar.
7: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
18: Oh ya Mas, kalau saya prediksi saya lebih unggulkan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis.
7: Oh.
18: Jadi prediksi saya 2-0 itu Prancis.
7: Prancis 2-0.
18: Iya.
7: Oke.
18: Okay. Sukses selalu, salam olahraga.
7: Iya. Terima kasih untuk Pak Hidam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi Pak Simon.
19: Selamat pagi Bang Rudi.
7: Iya, dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
19: Dikecilin ya?
7: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan Pak.
19: Kalau saya nih, ini persis saya tuh Irak ini.
7: Irak?
19: Iya, Irak. Irak itu kan, belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya presinya 2-1 toh.
7: 2-1 Irak menang ini?
19: Ya, untuk Irak.
7: Wow. Yeah. Oke, okay, baik. Kita tunggu semoga nanti.
19: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini, terus menyerang Irak. Simon yeah. Mendukung Anda.
7: Baik.
19: Terima kasih Bang Ian.
7: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
20: Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
20: Itu bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Karena di sana ada Liam Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lahir kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan hatinya. Sudah rapar. Dan tidak bisa dipungkiri Prancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
7: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
21: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Pak Mustahan. Gimana Pak kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
21: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
7: 2-1 Irak menang bertanda ya.
21: Karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak

0: Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat.
1: Istirahat yang lebih lama. Iya.
0: Begitu.
1: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
0: Iya, tadi juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Prancis ya. Tapi memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan ketika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan
2: karena,
1: ya?
2: Iya karena aja mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
1: luar biasa Ibu ini.
2: Ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagian yang memang harus perlu, tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang ya pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo,
1: kemudian Ronaldo berhasil
2: Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit apapun itu. Jiwa yang lebih berpengaruh. Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya, dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya Pak Wali. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak.
3: Iya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
1: Iya.
3: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
1: Prancis menang.
3: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Biar dia bisa saingi Messi.
1: Iya.
3: Itu saja.
1: Iya. Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru
0: melenceng.
1: Dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
0: Ya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
1: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan, paling tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
0: Ya kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
1: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
0: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada

0: dua error yang berujung gol untuk Norwegia.
1: Yeah.
0: Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Mm-hmm. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini mungkin gak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah resiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
0: Ya tapi penuh risiko juga ya. 1-0 masih bisa mengundang bahaya juga,
1: iya, ya. Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
0: Betul, karena bermain bertahan itu capek meletihkan pemain. Karena iya, dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih, lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
1: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb. Pak Subaidi, selamat pagi Pak Subaidi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
2: Iya, menurut ya, Abah Suni atau Bapak Subaidi itu tetap Perancis gitu. Mm-hmm. Tapi Abah Suni mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Suni gitu.
1: Oke.
2: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
0: Ya, ini kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
1: Iya.
0: Bung Rudy ya, memang penuh kejutan antara kejutan Perancis menang tipis, Perancis menang besar, Perancis seri, Perancis kalah itu.
1: Iya. Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Perancis.
0: Iya.
1: Bukan iya, tim yang idamannya Perancis untuk melawan tim seperti ini.
0: Iya. Rapat sekali.
1: Rapat sekali. Peluang pun juga ya, shoot on goal pun juga tidak optimal, iya, di situ. Iya. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Deschamps di sini.
0: Iya. Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak.
1: Iya.
0: Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka.
1: Iya.
0: Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
1: Iya, artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi iya, kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka.
0: Betul.
1: Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya. Kalau Anda ya, sendiri bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
3: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Babak kedua ini Mas Rudi. Dan semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu, nah,
1: baik Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
4: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak kalau Anda Pak?
4: Alhamdulillah kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rudi?
1: Alhamdulillah, Bung Nova. Saya Bung Nova, kemudian Bung Yanto dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini Pak. Gimana Pak Aldi?
4: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Perancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Perancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa mematukan gol ya itu sebuah kejutan lah.
1: Wah, iya.
4: Ya kalau gitu itu sajalah.
1: Okay.
4: Saya.
1: Baik, baik.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak Irfan?
5: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
1: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
5: Aduh, perlu disambung ini kopinya Bang ini. Aduh, Bang Rudi.
1: Pasti itu Pak, gitu kan?
5: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang
1: Widih.
5: Satu.
1: Nanti saya sama Bang Senti mau kopi langsung
5: betul.
1: Dua gelas ini Pak.
5: Betul, iya. Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
1: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri, berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
5: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan.
1: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. 2026. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
0: Ya, kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya.
1: Yeah.
0: Tadi di posisi back tengah ada Akam Hüseyin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nahsin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hüseyin tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hüseyin sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan ini patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
1: Iya.
0: Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
1: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
6: Iya.
1: Iya. Gimana Pak? Babak kedua nanti menurut Anda?
6: Saya mendukung Irak aja ya.
1: Dukung Irak. Oke. Okay.
6: Kan bola itu bundar ya. Siapa tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
1: Seri atau bahkan menang ini Pak ya.
6: Iya. Itu aja ya Bang Rudi.
1: Baik.
6: Nova, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dan tampaknya memang pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
7: Iya, selamat pagi.
1: Iya, gimana Pak? Kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
7: Ya, kalau kau perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi memang Argentina ini.
1: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke.
7: Prancis ya. Iya. Prancis. Ya Prancis ini permainan agresif ya. Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina
1: yang tadi 0-0. Ya, Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
7: Iya. Oke. Pendukung berat Argentina.
1: Iya.
7: Jadi perkiraan saya, kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
1: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
7: Ya. Oke juga ya di sana karena lagi hujan.
1: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke,
7: ya. Stadion itu ada atapnya.
1: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
7: Ya. Kayak gitu. Soalnya ya.
1: Baik.
7: Kalau stadion di Amerika ada atapnya.
1: Iya, iya. Iya, yang ini enggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Abutuo ya. Iya, selamat pagi Pak Abutuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
8: Iya, halo selamat pagi.
1: Iya, Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
8: Iya, ini mau dukung apa? Perancis.
1: Perancis. Wow, ya. Berapa? Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
8: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
1: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya.
8: Iya, iya.
1: Iya, iya. Oke. Baik, Pak Supadi ya. Terima kasih Pak Supadi.
8: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Arnold di Palu. Selamat pagi.
9: Pagi Pak Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
9: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
9: Iya, iya. 2-1 Prancis.
1: Prancis. Oke.
9: Prancis. Ya, oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi nih Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya. Dari pertandingan babak kedua nanti ini Pak?
10: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
1: Oke, silakan.
10: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Perancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti, ini bisa terjadinya gol.
1: Mm-hmm. Nah,
10: mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah, di sini mungkin letak kuncinya, mungkin kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
1: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya?
10: Terbuka seperti
1: itu. Oke, ya. Ada potensi gol dari Irak tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi. Baik.
10: Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
1: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, sempat menyaksikan mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
11: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
11: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
11: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
1: Irak menang. Oke, berapa skornya nih Pak?
11: 4-1.
1: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini ya.
11: Iya dong, mesti.
1: Oke.
11: Okay. Ya, paling enggak nanti kalau Irak udah menang,
1: baik,
11: Iran
1: Pak.
11: Atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
1: Amin, amin, amin.
11: Oke, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bram ya.
11: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini saya percepat ini terima pendengarnya karena tampaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
12: Halo, selamat pagi.
1: Iya Pak Atong. Silakan Pak Atong.
12: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
1: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
12: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika ya.
1: Patong
12: tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol si Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
1: Oke, baik Pak.
12: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanyai dulu ngerti sepak bola atau tidak, karena tak ngerti juga yang mendengar. Kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya gel.
1: Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada. Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
13: Selamat pagi Bung Rudi Zen, Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga Pak Toto, silakan Pak.
11: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya.
1: Oke, berarti 3-0 begitu menurut Anda.
11: 3-0. Terima kasih, Bung Rudi.
1: Oke, terima kasih Pak Toto. Olahraga. Salam Jaya, olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
14: Halo, selamat pagi Pak.
1: Dengan Rudi ada Bung Nova. Iya, silakan iya, Pak Subri.
14: Selamat pagi Bung Nova.
0: Selamat pagi.
14: Wah, ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
1: Iya, salam olahraga Pak Subri. Iya, silakan Pak Subri.
14: Saya, ya, penemuan saya ke apa namanya Prancis. Ya, prediksi saya 3-0 untuk Prancis.
1: 3-0 untuk Prancis. Oke, okay, iya, baik.
14: Oke. Okay. Jika saja Pak Nova.
1: Iya,
14: Pak.
1: terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi, supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
0: Fans Argentina, fans Prancis.
1: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
15: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
15: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
1: Terima kasih.
15: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bang Rudi.
1: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
15: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
15: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
1: Prancis.
15: Ya.
1: Kenapa?
15: Apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya, walaupun saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis itu wow gitu ya Bung Rudi ya.
1: Iya.
15: Kalau saya gini Bung Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
1: 3-0.
15: Ya, pokoknya hidup untuk Prancis Bung Rudi.
1: Iya. Oke Bu Vivi, terima kasih ya.
15: Terima kasih Bung Rudi sama Bung Nova, jaga kesehatan selalu ya.
1: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
0: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
1: Betul.
0: Nah, itu Didier Deschamps itu dijuluki, dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis selainnya Eric Cantona.
1: Oh, Eric Cantona.
0: Karena memang okay. Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Yeah. Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
1: Wah.
0: Makanya dia juga
1: kapten.
0: Kapten waktu 98 dan 2000 ya.
1: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
16: Pagi juga Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak Effendi.
16: Saya memprediksi 3-1 untuk Prancis.
1: 3-1 untuk Prancis ini Pak ya.
16: Itu pasti terjadi karena Prancis tahun ini juara dunia.
1: Wah, mantap.
16: Ada babe.
1: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
16: ini Mbappe ini. Iya, Prancis ini beruntung tahun ini pasti juara dunia.
1: Iya. Baik.
16: Ada bintang kesayanganku, babe.
1: Oke, terima kasih Pak Fendi ya.
16: Hey.
1: Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
17: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
17: Iya.
1: Menurut Anda gimana nih Pak?
17: Menurut saya Prancis yang menang.
1: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
17: Nambah lagi
1: 4-0. Ya? 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
17: Iya, benar sekali.
1: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
17: Iya, siap.
1: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi. Abdurrahman di Malang. Halo Pak Abdurrahman.
18: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
1: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
18: Yang jelas Prancis nanti 5-0.
1: 5-0 Prancis.
18: Iya.
1: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
18: Iya, karena pertahanannya Prancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
1: lengkap
18: Prancis
1: ya.
18: Itu kan semuanya bintang semua.
1: Iya. Baik, ya, baik.
18: Berani menjagokan Prancis 5-0.
1: Iya. Nah, gitu. Oke.
18: Okay. Mas, kan Inggris belum pernah di anu ya. Disiarkan ya.
1: Dua Inggris kami siarkan 4-2. Iya 4-2 ya, kita siarkan waktu itu.
0: Disiarkan.
1: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
18: Ya, terima kasih Mas Rudy.
1: Iya, terima kasih Salam Olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo, Pak.
19: Selamat pagi kembali.
1: Iya, Pak Kadir, silakan, Pak.
19: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
1: Bertahan skornya, Pak, ya.
19: Ya, 1-0.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
19: Terima kasih kembali.
1: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
20: Selamat pagi Pak Yudi, Salam Olahraga.
1: Salam Olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
20: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Prancis.
1: 3-1 untuk Prancis.
20: Ya, karena nampaknya si Ira ini condong tidak banyak ini, entah menyimpan tenaga untuk babak kedua nggak tahu lah, tapi saya jelas babak pertama dia agak banyak ini.
1: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca sudah memang sudah membaik.
20: Dari Pak Aming Bang Yudi.
1: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih ya.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
21: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
21: Bung Rudi Jen ya.
1: Iya.
21: Ya, agak delay nih teleponnya.
1: Oke.
21: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Mm-hmm. Diharapkan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari hujan terlambat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
22: Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
22: Ya, pagi ini aja mainnya, Bang Udi ya.
1: Masih menunggu babak kedua ini, Pak?
22: Oh ya, jadi ya. Ini apa? Babak kedua lawannya, Bang Udi?
1: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
22: Oh ya, saya megang Prancis, Bang Udi.
1: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, Pak.
22: Iya, tetap Prancis, Bang Udi.
1: Iya, iya.
22: Oke, ya mudah-mudahan lah nambah 2-0, Pak Udi.
1: Tambah 2 gol lagi, atau 2-0.
22: Iya. Oke, Bang Udi, makasih.
1: Terima kasih, Pak Leman, ya.
22: Baik. Oke, makasih.
1: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
0: Dan aman ya.
1: Dan aman
0: karena
1: itu.
0: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
1: petir, hentikan pertandingan ya.
0: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
1: Iya.
0: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
0: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
1: iya,
0: soal kelanjutan pertandingan ini.
1: Iya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
23: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
23: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
1: Oke.
23: 3-0.
1: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
23: Oke.
1: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
24: Iya, Salam Olahraga.
1: Iya, Salam Olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
24: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
1: Faktor cuaca sudah 1 jam ini tertunda, tetapi kabarnya
24: ya,
1: dari
24: ini bisa dilanjutkan ya Mas ya.
1: Iya, kita tunggu jam 6.
24: Tapi ini keuntungan juga ya untuk Prancis ya, udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana Mas?
1: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih Pak Dian?
24: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
1: Baik, ya. Terima kasih.
24: Salam
1: Olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih Bung Nova, kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
0: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Mm-hmm. Berarti 1 jam.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu ini sudah 1 jam.
1: 1 jam.
0: Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
1: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
0: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
1: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
0: Ada.
1: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana.
0: Dan penonton juga.
1: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo Pak Opu.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya.
2: Bang Rudi, iya. Bang Nova. Kalau menurut saya Bang Rudi itu 3-1
1: untuk?
2: Iya, 3-1 untuk Perancis.
1: Untuk Perancis.
2: Iya, 3-1. Makasih Bang Rudi,
1: salam olahraga. Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepat ini untuk nyapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Willy.
3: Ya, saya prediksi Prancis 5-0
1: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
3: Iya, okay. Benar, 5-0.
1: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
4: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
4: Nah, ini di Aceh Utara barusan habis subuh di Aceh. Baru masih gelap nih di Aceh ya.
1: Masih gelap Pak ya.
4: Ya. Tadi enggak sempat monitor nonton babak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum ditunjukkan babak kedua ya maunya ya.
1: Iya, belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
4: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
1: Ya.
4: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos ke Asia.
1: Ya.
4: Jepang sudah lolos. Ini maunya ada peluang di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri.
1: Ya.
4: Kalau enggak bisa menang dengan pelatih ini lawan berat kan.
1: Baik.
4: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan wakil saya ada di situ lah. Harapannya jangan menang. Jangan kalah Irak ya.
1: Oke, okay. Baik Pak Cidar ya.
4: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, atau injury time-nya itu berpengaruh ke sana enggak? Keputusan wasit?
0: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
1: Iya, artinya karena tadi didelaynya lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
0: Tetap normal
1: ya, tidak ada pengaruh bisa. Untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
0: Iya, tidak pengaruh.
1: Betul. Tidak ngaruh. Oke, Pak Muiz di Pangkep. Selamat pagi Pak Muiz.
5: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Muiz. Silakan. Halo Pak Muiz. Ya terputus Pak Muiz. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo Pak Kasiman.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
6: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Mm-hmm. Ya. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap bisa Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 itu.
1: Mm-hmm.
6: Untuk Prancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup ini, hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu nanti ke Irak. Hanya itu aja prediksi saya. Semoga Irak aduk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi nanti ini menjadi. Ya.
1: Oke.
6: Okay. Hanya itu aja.
1: Ya, baik.
6: Selamat pagi.
1: Salam
6: olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman di Malabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi Pak Irwan.
25: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
25: Lagi batuk pula karena nonton batuk begadang.
1: Iya.
25: Beginilah tentang masalah, tetap saya jagoan saya dari juga Prancis di sini ya.
1: Oke.
25: Okay. Maka kebetulan hari ini kan walaupun berbeda dengan babak kedua tetap ada kalau saya prediksi Prancis lah 3-0.
1: 3-0 untuk Prancis ya.
25: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Mm-hmm. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda sebetulnya. Tapi tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan seperti diantaranya.
1: Oke, okay, baik. Ya.
25: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai ditunda, cukup lama juga Bang Rudi ya.
1: Iya.
25: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya. Olahraga Jaya.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasinya memang memungkinkan 2x30 menit ini Bung Nova ya, ya. Ditundanya pertandingan ini ya.
0: Tapi memang FIFA juga tampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
1: Aturan di Philadelphia sendiri ya.
0: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ya. Ditunda mungkin ya.
1: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
0: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
1: 100% lagi.
0: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
1: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
0: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali, ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol, dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
1: Iya.
0: Dan ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
1: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
0: Iya.
1: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka nanti ya.
0: Jadi baik. Stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus untuk pemain melakukan pemanasan.
1: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya?
0: Betul, sudah 1 jam.
1: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi. Tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih Bung Nova ini.
0: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
1: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan di sana ya.
0: Karena hujan biasanya lumrah ya,
1: wajar
0: ada bermain sepak bola di tengah hujan.
1: Tapi petir ini yang menjadi perhatian. Betul. Mereka. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Dipo.
7: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
1: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
7: Oh, belum pasti mulainya Bung Rudi.
1: Iya, belum ada keputusan apakah.
7: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya Bung Rudi.
1: Iya.
7: Namanya pertandingan, saya konsep kondisinya seri, kalau enggak seri menang atau kalah ya. Salah satu dari pemainnya ya Bung Rudi. Nah, itu saja lah ya Bung Rudi.
1: Iya, baik Pak Dipo.
7: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bung Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak Bung Nova dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini?
0: Ya,
1: mungkin ada data atau informasi Anda?
0: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
1: mengeluarkan air lapangan
0: ya. Jadi
1: sistem drainase dekati ketika itu mungkin belum canggih kali ya.
0: Masih 52 tahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi waktu itu kick off kalau enggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
1: 30
0: baru
1: menit
0: baru dimulai pertandingan, betul.
1: Berarti ini rekor baru ya. tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan dan, faktor cuaca.
0: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
1: Di tengah-tengah pertandingan.
0: 74 sebelum pertandingan.
1: Oh.
0: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
1: Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 10.30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
0: Iya.
1: Babak pertama ke babak kedua. Sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
0: Iya. Karena tidak ada petir, jadi penonton tadi masih penonton saat ini masih boleh ada
1: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya, karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
0: protokolnya memang kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun,
1: dari
0: mangkok stadion istilahnya.
1: Iya. Ada Pak Pais di Depok. Selamat pagi, Pak Pais. Halo Pak Pais.
8: Iya, selamat pagi Bung.
1: Dengan Rudy ada Bung Nova juga di sini.
8: Selamat pagi dan salam olahraga
1: ya,
8: buat para
1: olahraga.
8: Pendengar sekalian.
1: Ya, silakan Pak Pais.
8: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
1: Sangat baik sekali, silakan.
8: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua.
1: Mm-hmm.
8: Ya kira berapa lama lagi nih?
1: Belum ada keputusan.
8: Masih buruk cuacanya.
1: Belum ada keputusan Pak.
8: Belum ada keputusan.
1: Iya.
8: Baik. Kalau
1: halo.
8: Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
1: Oke.
8: Okay. Terutama dari Prancis.
1: Baik, itu saja.
8: Tapi
1: apa
8: juga saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
1: Ya.
8: Dari Asia ya, terutama apakah dia bisa melanjut atau tidak.
1: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Hanafi di Padang. Selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
9: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan, ini biasanya tuh tandingnya 15 menit, ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi berapa skor sementara?
1: 1-0, Pak. 1-0.
9: Ya, kalau prediksi saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya
1: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
9: Ya, itu aja. Ya. Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
10: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
10: Iya, pagi.
1: Ya silakan Pak Mois.
10: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
1: Olise, Michael Olise. Oh.
10: Iya. Wah, terima kasih Bung Rudi,
1: iya,
10: Bung
1: iya.
10: Nova. Sukses. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo. Selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya. Tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan dalam siaran langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
11: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
13: Uzbekistan.
12: Ya.
13: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
12: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
13: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
12: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
13: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
12: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
13: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lri.co.id.
14: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Sebutkan apa permintaanmu.
16: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
15: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
16: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
15: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
17: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa, untuk mengantisipasi petir ya, ini ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari
1: petir terakhir.
2: Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi petir itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda
2: masih
1: lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal ya, di sana ya.
2: Nurut
1: harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir.
2: Lain dari
1: tapi
2: stadion,
1: hujan ya. Iya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Ya. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion. Ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Iya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Uh-huh. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Sebelum pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, panselnya pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basahan.
1: Blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik nih tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat, tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya?
2: Iya, betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia, tapi di East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Ini di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan kedepannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, stadion ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry.
2: 6 pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak.
2: Prancis-Irak juga akan ada pertandingan-pertandingan dua.
1: Di hari ini juga, di hari yang sama
2: bukan,
1: kan?
2: Di hari yang berbeda.
1: Oke.
2: Di match day ketiga, di pertandingan ketiga fase grup.
1: Iya.
2: Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Iya, sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia
2: bisa
1: itu?
2: Jadi, bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: Dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Ya, jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi ya, petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya ya. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya, seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih. Ya,
2: kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya.
2: Oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan, ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan ya, itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan ya, kita semua ya,
1: iya,
2: bisa menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Desham ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu. Kan Graham pernah ke GBK. Aman, hujan juga enggak masalah di situ gitu.
2: Mungkin bikin di Desham penasaran ya.
1: Oh kayak gitu ya.
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita ke sana main kan.
2: Berarti nah, tunggu undangan Pak Ed.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain
2: ini,
1: ya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim.
1: Mm-hmm.
2: Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Ya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa ya, pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang satu jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini.
2: Betul.
1: Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua ini bajunya. Ini gak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau Anda, sepengetahuan Anda, dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya,
2: ya. Ya, ya.
1: Ini gimana kira satu jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar tidak apa asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis yang memberikan asupan. Kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 45 menit, kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak.
1: Oh, iya,
2: kan?
1: Iya.
2: Stamina yang bagus juga. Jadi
1: iya,
2: bisa jadi ya mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan jadi, yang penting kan mereka dalam waktu satu jam aja otot mereka sudah lentur. Detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Iya. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga.
2: Betul sekali.
1: Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang ya, mungkin mereka lakukan di sana ya.
2: Iya.
1: Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau enggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan gak dilanjutkan gitu. Karena dilanjutkan ini 021-352-3172 384-4545 386-2375 386-6712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
2: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini, mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
2: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
2: Karena di Piala Dunia antar klub 2024 atau 2025 ada pertandingan yang ditunda sekitar 90 menit waktu itu Chelsea melawan Benfica. Ya dan ini
1: kamar ganti Perancis ini sudah mulai keluar dia ya. Dari kamar ganti, ruang ganti. Ya, memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil oke, saya sapa dulu ini pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi teman.
1: Oh, Pak Soan, selamat pagi ya, Pak Soan.
3: Betul. Yang
1: iya,
3: paling gagah Samarinda.
1: Samarinda Utara Pak Soan. Oke.
3: Iya, jagoan saya memang Prancis ya sampai ke final.
1: Oke, kenapa itu Pak?
3: Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Prancis, ya, orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
1: Ramah di sana Pak ya.
3: Ya jadi senang saya, sampai sekarang saya senang.
1: Oke.
3: Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya.
1: Oh ya.
3: Tahun 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah Om Rudi.
1: Waduh, itu Piala Dunianya di Spanyol itu Pak, kalau nggak salah.
3: Iya.
1: Ya. 82 itu.
3: Jadi tahun 82 itu. Jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh iya, perbatasan.
3: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu, Pak.
3: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
3: Ya, sangat okay. Menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
3: Karena usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih. Tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot. Nah,
3: saya tetap ini apa namanya, pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya, waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya, iya.
3: Iya, kalau tidak salah itu ya.
1: Iya.
3: Enggak ya, kayak yang Argentina yang menang itu.
1: Iya.
3: Makasih Om Rudy ya.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Sekitar 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50, artinya di sini sekitar pukul sekitar pukul 6.50 akan dimulai kembali. Dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain

0: nyemek tadi itu antara Irek sama Brad ini kayaknya memang ini Brad memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Bang Rudy. Tapi sebisa bagaimanapun juga, ya saya tetap mendukung Irek kata bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu-satu. Oke, okay. Ya.
0: Ya. Mungkin itu saja, Bang Rudy.
1: Baik.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak. Langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini, Pak.
2: Ya. Ya, oke. Okay. Ya, nunggu kafe mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
2: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: Wah, 2-0 untuk Prancis.
2: Siap, mulai lagi, siap.
1: Iya. Jadi ya, terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
3: Iya.
1: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah. Kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing. Sedang melakukan pemanasan kembali. Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
3: dipanasin
1: lagi, strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
3: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
1: ya.
3: Jangan sampai lengah, dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
1: menit akhir,
3: menit awal babak kedua.
1: Kedua. Oke. Okay.
3: Bisa saja dengan kecepatan Prancis dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
1: Ya.
3: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti,
1: iya,
3: di babak kedua ini. Atau sebaliknya Irak
1: yang justru akan
3: lebih panas,
1: aha,
3: menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, ya, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya.
3: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey, ya, keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau lihat dari tayangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang, ya, baru dimulai ya.
3: Betul.
1: Nanti itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna, ya, yang berbeda ini?
3: Ada rasa berbeda ya, dengan sepatu bola karena mereka di kamar ganti juga tidak
1: ganti. Gak ada rumput ya.
3: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya,
1: yeah, sintetis ya.
3: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika, yeah, untuk berlari di, yeah, rumput artificial
1: ya, gitu. Tapi bisa gak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi? Atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
3: Iya, yeah, bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
1: total ya,
3: tapi ada juga tim measure ya, tim pijat, yeah, ya, itu bisa.
1: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi,
3: ya,
1: rentan

0: cedera. Seperti itu ya.
1: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
0: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
1: Plan C-nya ya.
0: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
2: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya.
0: Ya.
2: Antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis. Karena dari segi pola permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus dan penguasaan bolanya juga ya bisa ya maksimal lah gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini 3-0.
0: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudi.
0: Salam olahraga, ada Bung Nova juga. Silakan Pak Toto.
3: Ada Bung Nova juga masih bertahan.
0: Iya.
3: Ini satu pertandingan menarik. Ya, ada namanya pertundaan, ada namanya ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Perancis.
0: Terima kasih, banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Perancis. Tapi sebelum ditangkep ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Arjuna.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Pak.
4: Iya, saya beli Prancis ini Bung.
0: Berapa skornya ini Pak? 3-1. Oke. Iya. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu Pak. Nah. Berarti 3-1 untuk Prancis ini Anda prediksi ya Pak?
4: Ini sama Ousmane Dembele.
0: Oke, Ousmane Dembele. Baik, baik.
4: Salam olahraga sehat selalu Bung.
0: Iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Jari. Halo Pak Jari, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Jari. Silakan Pak Jari.
5: Ya, kalau saya sih walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjauhkan Irak.
0: Kenapa itu, Pak?
5: Ya, karena kan kita kan sesama Asia. Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, tuh, main bola hujan-hujanan.
0: Iya.
5: Kalau itu keplak-keplak-keplak-keplak, nggak kedah. Bola kan nggak bisa, salurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah mudah-mudahan Irak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
0: 2-1. Oke, baik. Terima kasih untuk ya, waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
1: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
0: Daya serap lapangan.
1: Sepertinya memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
0: Yeah. Gitu, tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bung.
1: Iya, yeah, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas setelah lapangan stadion Philadelphia.
0: Nah, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
1: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
0: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. ya mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
1: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
0: Gak ada kubangan. Kubangan itu yang berbahaya. Iya, masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bung Nova.
1: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti tadi
0: sama,
1: sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka. Mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan operan kaki ke kaki.
0: Iya.
1: Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
0: masih normal ya, masih bisa
1: dilakukan.
0: Iya, umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi. Dan tentu ini sangat berisiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja. Setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
1: Apalagi tiket mahal.
0: Tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi Bu Nur.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Salam olahraga jaya selalu di udara.
0: Iya, salam olahraga jaya Bu Nur di Flores. Silakan Bu Nur.
6: Kalau buat saya untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya, pasti menang kalah semuanya dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya, biar nggak ada salah satunya kecewa ya. Kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya,
0: gitu.
6: Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima, ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya, dua-duanya harus, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Dua-duanya harus benar-benar
0: sportif lah ya Bu ya, begitu ya.
6: Iya betul.
0: Baik Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
6: Itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam
0: terima kasih.
6: Olahraga.
0: Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
7: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
7: Iran versus apa lagi?
0: Prancis menghadapi Irak, Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
7: Irak ya?
0: Iya, Irak.
7: Irak bukan Iran ya.
0: Bukan,
7: ya.
0: Bukan. Iran sudah kemarin, Pak. 0-0.
7: Ya apanya nih? Pilih yang menang atau prediksi?
0: Ya, terserah gimana? Bapak mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
7: Iya. Pilih yang gitu ya. Pilih yang menang dan enggak ngerti saya kalau
0: Halo, Pak Udin.
7: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu
0: berapa. Oke. baik Pak Udin ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
8: Di Ponorogo selamat pagi. Selamat pagi Bung.
0: Iya Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
8: Iya, kalau saya menilai begini ya, jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang luar biasa, begitu Bung.
0: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
1: Pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas
0: yang membersihkan air. Jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus, pendengar. Mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian.
1: Iya.
0: Tapi menariknya nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
1: terserap itu. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton, supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun. Sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi memang ya sinyal positif.
0: Sudah fix berarti ya. Ini. Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup hampir lama. Hampir 2 jam satu pertandingan ya.
1: Iya.
0: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Nggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
1: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini, dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
0: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
1: Iya.
0: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwalnya ini. Oke. Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi Ibu Ramla.
9: Pagi, Pro 3.
0: Selamat pagi.
9: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Ramla, silakan.
9: Iya. Menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
0: Satu sama.
9: Imbang.
0: Imbang.
9: Iya, imbang, jangan banyak-banyak, satu sama ya.
0: Iya,
9: oke,
0: iya.
9: Terima kasih Bang Rudi, Bang
0: Noval.
9: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya Bu Ramla. Ya, ini masih di pemain-pemain Perancis masih melakukan pemanasan dan masih juga menggunakan mantel biru mereka. Bu, nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti dan tapi ini
1: sudah
0: tampaknya
1: tidak hujan ya. Ya. Sudah tidak hujan ya.
0: Sudah tidak hujan.
1: Reda hujannya.
0: Hujan sudah reda, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya. Dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini. Atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Pak Bung Yanto sampai tertawa ini. Ya, prediksi pendengar, paling banyak 3 gol tercipta dari Perancis. Yeah. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
1: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis.
0: Ya.
1: Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
0: Ya.
1: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Karena kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
0: Ya.
1: Kemudian ada skor imbang
0: Spanyol.
1: Spanyol Cape Verde.
0: Ya.
1: Dan kemarin juga Uruguay imbang.
0: Imbang.
1: 2-2.
0: Ya.
1: Jadi bukan mustahil ada
0: kejutan.
1: Kejutan yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
0: Tapi melihat dari motivasi Perancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
1: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign, mundur, dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau gak salah, 16 kemenangan
0: Sama
1: Piala Dunia.
0: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
1: Iya.
0: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis sama Indonesia.
1: Ya, seri
0: dengan Indonesia langsung di digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
1: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Huss Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain, ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staff adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya man management bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
0: Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana nih lihatnya, Bung?
1: Ya, memang Graham Arnold ini punya ini ya, punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat Hesse Kasas dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya.
0: Okay.
1: Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Tetapi perjudian dari Irak mendatangkan Graham Arnold berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
0: Iya. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal. Betul. Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia ya.
1: Iya.
0: Gimana Anda
1: melihatnya? Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata yaitu believe, percaya. Bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026 meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
0: menguntungkan
1: karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
0: bahkan disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
1: 21 pertandingan dalam 28.
0: Iya, gitu. Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Iya. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini. Gimana?
1: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
0: Iya.
1: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka seperti Filipina waktu itu ya.
0: Iya, iya.
1: Ada Vietnam juga meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
0: Iya.
1: Memang kita kalah waktu itu.
0: Dua kali.
1: Iya. Dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
0: dalam
1: 28
0: bulan
1: itu juga membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya. Sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim ya, dengan organisasi yang berkualitas juga.
0: Karena kalau udah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung. Ya, betul sekali. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap dengan Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu, nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
1: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama di Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis. Ya. Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan aktif ya. Siapa yang akan menyerang duluan dan ya, terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup apa,
0: bergantian.
1: Saling bergantian. Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif.
0: Okay.
1: Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya dan Graham Arnold juga apa punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi itu jelas tidak mungkin ya, dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
0: Iya. Mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita ini, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya. Serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
1: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaannya Graham Arnold mengutamakan defensive solidity. Itu yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak meraih kemenangan.
0: Oke, kalau Prancis, kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
1: Iya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
0: Iya.
1: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Osman Dembele dengan kakinya yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Bleu ya, bagi tim yang jantan ini.
0: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Deschamps, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
1: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga ya. Selain Mbappe, Osman Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di sisi
0: Barcola, kiri
1: agak hilang
0: kurang,
1: kalau kita lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi punggung kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
0: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, yeah, tidak hanya di fokus di Olisi saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Conde diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Yeah. Gimana ini?
1: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan,
0: kanan, iya.
1: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
0: sisi kiri pertahanan Irak.
1: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Merchasdowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
0: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Oh. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
1: sudah ada satu gol.
0: Sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
1: Iya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam karena mengundang bahaya ya.
0: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
10: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hus